0: dari ayat tadi di akhir surat Al-Ankabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam, yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan, yaitu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih. Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, takilat ka ummuka ya Mu'ad, bahliqubun nasa ala manakhirihim, illa hasa'idu al-sinatihim. Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman anzani Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan, tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya, bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan Allah wa ya. Kemudian juga, ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut, ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya akhirnya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita, ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwan Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan enggak butuh sama dia. Wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia. Ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh. Layyin, lembut. Sahlin, mudah. Qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Kan ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam, adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim, berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan, hayya ala sholah, hayya ala falah? Jawabannya kita ucapkan, la haula wa la quwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ucapan la haula wa la quwata illa billah dengan hayya ala sholah, hayya ala falah? Hayya ala sholah, mari kita sholat. Hayya ala falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumaknina dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alash shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alash shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah. Makanya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Ucapan la haula wa la quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyakum, betapa sepadan sekali ya ucapan kita, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna tuburu kulli sholatin antaqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu, dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku ya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah Secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpah dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia. Yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, tuh di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi, ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilad artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega gak tega yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat,
4: Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi, kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat, salah satu wasiatnya adalah man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, pernah melihat pohon pelem dilempari batu oleh anak-anak? Pernah? Apa jenengan mian sing? Oh, wis tahu. Berarti pengalaman ya. Biasanya pohon yang dilempari batu, pohon mangga yang dilempari batu, itu biasanya pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, apa pohon yang kurus kering tidak ada buahnya? Yang mana? Yang ranum. Pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, itulah yang dilempar. Pernah enggak njenengan tumon ana bocah mataki wit ora ana buahe? Wonten? Urung tahu. Ya. Tapi lihat bagaimana baik hatinya pohon yang ranum tersebut. Ketika buahnya banyak, dilempari, dilempari, dilempari. Bagaimana pohon itu membalas perbuatan anak-anak kecil tadi? Bagaimana membalasnya? Pria balasnya? Peleme anjlok. Dipatake karo watu, balasnya apa? Pelem. Inilah luar biasanya pohon mangga
7: yang baik hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia-manusia yang kayak pohon pelem. Semakin baik seorang manusia, maka akan semakin banyak sing mataki. Dan semakin tidak baik manusia, tidak punya kebaikan, semakin jarang sing mataki. Ki arep milih sing ngendi? Arep dadi wong sing apik apa sing ora apik? Milih sing ngendi? Sing apik ora dipataki, ora nanak. Loh Ustaz, wong semakin baik kok malah banyak orang yang mataki, memfitnah. Itu sudah sunnatullah. Sudah hukum alam. Yang namanya orang baik itu sering difitnah, sering dirasani, sering dituduh yang tidak-tidak. Itu sudah sunnatullah. Kenapa? Karena kebaikannya. Karena kebaikannya itulah banyak orang yang iri, banyak orang yang hasad, banyak orang yang dengki. Kenapa orang yang tidak baik, orang ana sing mataki, arep diireni apane? Lah wong ora ana apike. Orang enggak akan iri karena yang biasanya dihasati, diireni, dibenci adalah orang-orang yang punya kebaikan yang banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang baik. Beruntung kepriwe dipataki kok beruntung. Beruntung karena dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia mendapatkan manfaat. Apa untungnya? Memberi manfaat kepada orang lain dan dia sendiri dapat apa? Manfaat. Memberi manfaat kepada orang lain tadi sudah kita contoh nih. Semakin banyak buahnya, semakin banyak orang menikmati. Pohon yang kurus kering tidak ada buahnya cuma bisa bikin sampah. Ngrogoli, ngrogoli, ngrogoli terus buahe ora nana. Maka pohon mangga yang banyak buahnya dia akan memberi manfaat kepada orang lain walaupun dipataki. Dan saking baiknya dipataki malah balas dengan kebaikan. Orang nak ceritane pelem dipatak anggo watu semene baline apa? Watu sing gedhe ana anak. Itu saking baiknya orang yang baik. Dia selalu memberi manfaat kepada siapa? Orang lain. Dan dia sendiri mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya usahamu dipataki kali manfaat? Manfaate fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Di dunianya perhatikan. Pohon itu semakin dikasih batu jatuh, tahun depan apa? Berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Semakin subur malah. Semakin sering difitnah akan semakin

yang baik itu akan semakin besar. Dan dosanya akan semakin berkurang. Kok enak banget gue, tabungan pahalanya tambah ake, tabungan dosanya tambah entah, hebat, senang sekali. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Sinten namine? Imam Al-Hasan Al-Basri. Suatu hari ada orang datang ke beliau. Nek janane dhewek siki ya, "Ustaz, ustaz. Wahai Imam, saya tadi dengar ada orang ngerasani jenengan." Apa? Ngerasa. Kira-kira nek ana wong gawa berita meng dhewek kaya kuwe, kira-kira bagaimana respon kita? Sapa wonge? Bedi sison. Itu kalau kita ya, itu kalau kita. Lihat apa responnya Imam Al-Hasan Basri. "Oh, Masya Allah, siapa gue?" "Oh, si Fulan." "Tunggu sebentar." Terus masuk rumah, jukut kurma sekeranjang. Jukut kurma apa? Sekeranjang. "Ki tulung ya, tulung banget ki. Tulung ki dikirimakan menganah. Duh, dirasani malah aweh kurma sih kepriwe." "Apa alasannya?" "Dia titip pesan ya, tolong ucapkan matur nuwun." "Dirasani malah matur nuwun." "Matur nuwun, nyong wis dikirimi pahala. Aku ra bisa bales ngirimi pahala. Aku bisane bales apa? Kurma. Nyong pahalaku eman-eman nek dibagi-bagi nganang-anak." "Maksudnya apa?" "Saya tidak akan membalas ngerasani dengan ngerasani. Kalau saya balas ngerasani, pahalaku kurang, moh. Aku pengen pahalaku tambah akeh. Maka saya tidak akan balas keburukan dia dengan keburukan. Saya balas keburukan dia dengan apa? Kebaikan." Itulah sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman semakin dicelekkan, semakin difitnah, dia akan semakin membalas keburukan dengan kebaikan. Garis siapa sing arep kesel? Garis siapa sing arep kesel? Sing arep kesel sing memfitnah apa sing berbuat kebaikan? Sampun fitnah muwai, fitnah muwai. Betul sesuai kesel ndi? Ya. Nek badane sing difitnah kesel ya mandeg, sing memfitnah kesel ya mandeg. Garis siapa sing arep mandek disit. Maka jadilah orang yang baik fi dunia wal akhirah. Karena sungguh orang-orang yang baik itulah manusia-manusia yang dicintai oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik." Jadi keberadaan pondok ini mudah-mudahan bisa mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang bisa kami berikan, maka berusaha akan kami berikan. Pondok ini cuma tempat lewat ya. Cuma tempat apa? Lewat. Kayak kemarin kita bagi kurma sedesa, itu anu anak kurma liwat mengpondok, maka kita alokasikan. Kemarin sebelumnya ada bakso, ada baju, ada telur, ada beras, ada minyak, itu juga lewat. Ada orang yeh tulung dilewatkan, dibagikan kepada orang lain, akhirnya lewat pondok. Jadi jangan dipikir, "Wah, pondoknya sugih banget gue." Saya sampai sekarang belum punya rumah. Saya sampaikan ini bukan karena minta belas kasihan jenengan orang, tapi ini untuk menggambarkan bahwa banyak orang

0: orang yang ingin berbuat kebaikan. Kami di sini cuma jadi agen, ya, bukan 007 ya. Cuma agen untuk mengantarkan kebaikan orang-orang lain. Ya mudah-mudahan kecipretan pahala nih. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Aspal juga sama. Ini juga ada orang peduli. Saya kirimi foto, dening masjidnya apik, tapi dalane pada rusak karena memang kami juga punya andil untuk merusakkan jalan. Ya, karena kemarin banyak truk lewat rusak. Ya tanggung jawab. Ya, diperbaiki lagi. Ya semampu yang bisa kami lakukan. Ada satu yang belum sempat atau belum terrealisir, Pak Lurah. Itu adalah bikin saluran. Ya, bikin saluran di samping jalan. Karena saya pikir kalau salurannya bagus, airnya juga insya Allah akan lebih bagus lagi. Kalau Pak Lurah berkenan, karena itu kan nanti kan berarti ngambil tanah lagi. Ya, ngambil tanah buat bikin apa? Ininya apa namanya? Talutnya, ya, sampingnya jalan, ada selokan, pasti akan bikin talut lagi. Kalau misalnya dari pihak desa berkenan membolehkan, siapa ngerti, ana sing liwat maning. Saya enggak janji Pak Lurah. Kalau misalnya ada orang, kayak kalau ketone talute manjen kepriwe nyong bae tak nganu talute. Kalau seandainya dari pihak kelurahan membolehkan, maka suatu saat ada dana, saya pengin nalut di samping jalan, terus ditutup dengan besi. Yeah. Bukan cor. Kalau cor nanti airnya enggak maksimal. Pakai kayak lah ya besi kayak sing nutupi apa jenane? Nutupi kalen yang kayak di mana? Kayak di pom bensin itu kan kalau ada selokan lewat kan ada besinya itu. Itu kalau diperkenankan. Pripun parno mboten Pak? Boleh. Alhamdulillah. Tapi saya enggak janji Pak Lurah kapan ya. Jadi embok ya, embok nanti. Waduh, Kang Kanaman. Dongane bae Pak Lurah ya. Mudah-mudahan dari apa namanya? Pak kontrol ya. Jadi memang banyak keluhan dari para petani, terutama yang garap tanah ini, sampahnya itu naudzubillah min zalik. Ya. Sampah plastik, sampah nggih Pak Kamdang nggih. Sampah popok, ana popok seplastik bayangkan. Aduh, masyaallah. Ya sing abdi salah kan endi wong nyatane dhewek nang ngisor, wong buange Kang dhuwur ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan seperti itu nanti bisa kita kurangi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Berkata para ulama kita di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda. Apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li ashudda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك؟ قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqomahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abu'l-Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, Tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan, gak mau. Bukan gak mau mengatakan, la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu. Kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain. Nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang. Ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain. Untuk murtad. Tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam, min azabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
4: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia. Siapa yang berjuang, pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti Ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, "Wala tafrahu bima atak." Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal. Berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah, maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya, menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah, sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama, tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah, gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan, yang perlu niat. Maka sekali lagi, inilah nikmat dan karunia Allah, semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a," maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha," bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan," ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin bakhin." Bakhin bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman, seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang di ancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهليه الاولى." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya, "Nisa'un kasiyat 'ariyat ma'ilat mumilat." Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
9: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
10: Halo Ustadz.
9: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Apa yang dimaksud dengan salafi haroki? Qadarullah, ana berada di lingkungan sekolah yang mengajarkan anak-anak sesuai dengan kebiasaan para ulama terdahulu, seperti adab dan Quran, semua sunnah diajarkan. Tapi tidak taat pada pemerintah. Seperti tidak terdaftar, tidak bayar pajak kendaraan, tidak vaksin, dan grup orang tuanya mencaci-caci, memprotes pada pemerintah, pemimpin sekolah, selalu berbicara tentang kebangkitan umat. Apakah penyimpangan akidah itu, Ustaz? Ana tidak faham, mohon penjelasan, karena ana bingung. Apa dampaknya jika tetap ada di lingkungan seperti ini? Baik. Salafi haroki, mereka dulunya aktif di dunia harokah. Harokah itu Islamic movement, gerakan Islam. Seperti zaman dahulu ada Ikhwanul Muslimin dan seterusnya. Itu gerakan Islam yang lahir di negara lain, di Mesir. Ada yang lahir dari IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Ada yang dari Maroko, macam-macam gerakan Islam. Ada yang mendunia, ada yang lokal di suatu negara. Di Indonesia ada Negara Islam Indonesia, DITI. Yang setelah dahulu mereka dilarang secara politis oleh pemerintah RI menjadi gerakan bawah tanah, menjadi harokah. Sampai sekarang ada. Ketika saya masih muda, sering berjumpa dengan mereka, berdialog. Sampai sekarang ada. Itu harokah, gerakan Islam. Apa tujuannya? Mendirikan negara Islam secara politis, bukan secara ajaran. Dan secara ajaran, mereka enggak faham Islam yang sebenarnya enggak bararodo. Enggak ada ulamanya, enggak ada yang faham bahasa Arab, apa isi kitab. Saya ngomong begini bukan kata orang. Ketemu presidennya, ketemu imamnya, ketemu menteri-menterinya, bararodo. Biar omongan saya sampai ke mereka, kepada orang-orang harokin. Wah, ingin buktikan datang, sok datang. Asongan tah kitab, suruh baca. Motif mereka bagus membela Islam, tapi dengan kebodohan. Akhirnya lahir seperti itu. Dampak buruk yang berikutnya harokah ini adalah menganggap orang di luar harokah ini bukan ikhwan. Ada sebagian mereka yang mengkafirkan harokah di luar mereka. Walaupun sesama harokah tapi beda harokah itu mah dianggapna bugot. Dianggapna bugot. Bugot itu kelompok pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Mereka satu-satu yang sah. Dan yang begitu banyak. Atau NI, oke, gubernurna di Jawa Barat ayat 5, imam nage ada beberapa, satu sama lain saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Jadi yang mana yang benar? Gak ada yang benar, semuanya salah. Nah, di kalangan mereka sudah mendarah daging harokah. Sampai menyatakan istri pertama saya adalah harokah. Yang ada ini istri kedua. Istri yang sebenarnya ini istri kedua, istri pertamanya harokah. Saya lebih baik pisah dengan istri pertama, dengan istri kedua daripada istri pertama. Tinggal nyari yang ketiga. Sampai begitu tuh. Ketika datang dakwah salaf. Mereka menerima, ini pemahaman yang berakidah yang benar, ya pemahaman yang benar. Tapi kecintaannya kepada dunia harokah gak bisa dilepaskan. Akhirnya mereka ingin memilih jalan tengah. Haroki yang salafi. Salafi yang tetap berharokah. Seperti itu. Nah, di kalangan pergerakan Ikhwanul Muslimin banyak. Yang tadinya tokoh Ikhwanul Muslimin, lalu belajar akidah salaf, menerima, tapi tetap dengan metodologi dakwah harokiyah. Salah satu tokoh di antaranya namanya Muhammad Surur Zainal Abidin.
Dia pernah belajar akidah kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Akidahnya lurus. Tapi metode dakwahnya tetap melanjutkan metode haraf. Mencela para penguasa negara Islam secara terang-terangan, kayak gitu tuh. Sampai dinasihati oleh para ulama, demempan. Malah mencela para ulamanya. Akhirnya dia itu diusir dan pindah ke Inggris. Akhirnya mendirikan sebuah yayasan. Setiap kali ada orang yang memiliki hubungan dengan Muhammad Surur disebut Sururi. Pernah dengar kata Sururi? Itu nisbat kepada Muhammad Surur. Akhirnya lambat laun, walaupun tidak ada hubungan organisasi, tapi pola fikirnya seperti dia, akidahnya salaf, tapi metodenya haroki, disebut aja dengan sebutan Sururi. Tah eta, salafi haroki teh Sururi. Salah apa enggak mereka? Benar-benar salah, menyimpang. Ditahdir oleh para ulama. Kita juga sudah dari dulu mentahdir Sururi. Ada enggak yang seperti ini? Ada, ngaku salaf tapi Sururi. Banyak. Dan kita tidak mau ta'awun sama orang seperti itu. Bagus enggak sekolah ke mereka, hadir ke mereka? Tidak bagus. Akan terbawa seperti itu. Berdasarkan hal itulah maka yang disebut dengan salafi haroki adalah orang yang akidahnya merujuk kepada akidah salaf tapi metodologi dakwahnya masih tetap berharok. Ciri khas harokah anti pemerintah dan ini adalah karakter khawarij. Hanya karena pemerintah ini fasik, muslim tapi banyak melakukan penyimpangan. Mereka menuduh, bahkan kadang menuduh kafir kepada pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam. Berdasarkan ayat, وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir. Ayat ini benar apa salah? Benar, tidak ada ayat yang salah. So what? Kalau begitu, kenapa disalahkan? Yang salah bukan ayatnya, tapi interpretasi orang tentang ayat ini. Ayat itu ada tiga lafaz dengan ujung yang berbeda. Ada faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun, faulaika humul zalimun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir, dia fasik, dia zalim. Kenapa yang dipilih kafir? Yang fasik dan zalimnya tidak dipilih. Terus kenapa dia langsung memahami ayat itu dengan kebodohannya, tidak melihat penjelasan para ulama tentang ayat itu. Padahal dirinci oleh para ulama. Yang satu kafir, yang satu zalim, yang satu fasik itu adalah vonis dari Allah kepada orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah dengan tiga kondisi yang berbeda. Tiga alasan yang berbeda. Siapa yang menghukum dengan hukum manusia, dengan keyakinan hukuman buatan Allah, mah gak benar, gak baik, tidak sesuai zaman, lebih baik hukuman manusia, yaitu kafir. Keluar dari Islam. Karena menganggap produk manusia lebih baik dari produk Allah dari aspek hukum. Tapi siapa orang yang meyakini hukum Allah, bagaimanapun terbaik. Kenapa diterapkan hukum manusia? Karena kepentingan dunia. Fasik dia. Atau karena ingin balas dendam dengan kekuasaan yang dibikin oleh hukum manusia kepada orang yang tidak disukai, zalim dia. Adapun kalau orang dia berkuasa tidak menerapkan hukum Allah, yang dia terapkan hukum manusia karena keadaan. Tidak mungkin menerapkan hukum Allah. Coba, andai, pemilu kapan? Tahun 2024. Yang menang partai Islam. Karena rakyatnya sudah terdakwahi. Bagian.
Kemudian pas dipilih presiden dari orang Islam. Lalu anggota dewan karena semuanya orang Islam yang loyal, yang soleh, dipilih presidennya muslim yang soleh, walaupun dalam kondisi seperti ini itu mustahil. Presidennya soleh, semua anggota dewan, DPR atau MPR semuanya soleh-soleh. Lalu musyawarah. Lalu ditetapkan, kita terapkan hukum Islam. Diumumkan ke seluruh rakyat Indonesia. Di saat rakyat Indonesia seperti ini sekarang. Ada pengumuman

apa? Dirajam. Pencuri dipotong. Dalam kondisi rakyat ini seperti ini. Bagaimana reaksi rakyat ini sih? Apakah sujud syukur? Alhamdulillah kita jadi negara Islam. Apa begitu? Dalam kondisi seperti sekarang. Enggak mungkin. Pasti timbul pemberontakan. Ya enggak? Madarat apa tidak? Madarat. Bisa pecah Indonesia? Bisa pecah. Dalam kondisi rakyat Indonesia seperti sekarang. Atau jangankan seperti tadi. Ada calon dari orang yang dianggap mewakili umat Islam. Pernah kan ada 5 pasangan calon ya. 2 periode, 2 apa, 2 tahapan pemilihan. Baru 1 tahap aja wakil dari umat Islam sudah halaut. Yang terpilih 2 pasangan calon ini, 2-duanya dari apa namanya nasionalis sekuler. Tetap. Ini menunjukkan memang bangsa Indonesia belum terdakwahi secara benar. Belum berhasil dak. Nah, karena itulah, karena kondisi seperti ini, kemudian anggaplah jadi penguasa dan mustahil menerapkan hukum Islam, maka pelan-pelan dia jalan yang baik-baiknya. Yang buruk-buruknya sedikit-sedikit dirubah. Walaupun ini belum tentu 20-30 tahun bisa berhasil, ya enggak? Apalagi jabatannya cuma berapa? 5 tahun. Akhirnya dia terapkan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah terbaik dan kita akan menuju ke sana, tapi pelan-pelan. Yang seperti tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Ada enggak penguasa seperti ini di zaman Nabi Muhammad SAW? Ada. Raja Najasyi, dia masuk Islam. Tapi menyembunyikan keislamannya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan, dia tidak sholat, tidak saum Ramadan. Karena pas saat sholat menerima delegasi tamu. Ketika Ramadan menerima tamu dan harus menjamu, ikut makan. Dia sembunyikan keislaman. Dia penguasa. Ketika mati dan Nabi SAW masih hidup, beliau menyatakan, mata ahukum soleh, yaitu Najasyi. Pada hari ini, saudara kalian yang soleh sudah mati. Salatkan. Disolatkan. Dia tidak disebut kafir, padahal penguasa loh. Kenapa tidak terkena dengan ayat wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir? Karena kondisi tidak memungkinkan. Apakah dia kafir? Enggak. Dia sebut hamba Allah yang soleh dan disolatkan. Ya. Itulah penjelasan para ulama. Sampai 3 ulama besar abad Kiwari, 3 orang. Imam abad Kiwari. 3-3 sudah meninggal. Syekh bin Baz, Syekh Al-Uthaymin dan Syekh Al-Albani menyusun sebuah buku yang berjudul Fitnatu Takfir. Fitnah Takfir. Artinya ada orang Islam karena hamasah yang tinggi kepada Islam sampai mengkafirkan. Mengkafirkan siapa? Mengkafirkan penguasa Muslim yang tidak menerapkan hukum Allah. Padahal situasi tidak mungkin. Mengkafirkan para ulama yang tidak mengkafirkan mereka. Sebab mereka punya kaidah. Man lam yukaffiril kafir fahuwa kafir. Man syakka fi kufril kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Siapa yang ragu kepada kekafiran orang kafir, dia kafir. Jadi siapa yang tidak mengkafirkan penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah, dia juga kafir. Semua dikafirkan. Ini takfir. Nah, ini berbahaya, ya. Jadi Salafi Haraki masih memiliki prinsip-prinsip yang menyimpang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya pajak tidak bayar. Akhirnya apa? Akhirnya tidak punya KTP, akte kelahiran, tidak punya apa-apa. Karena dianggap syirik taat kepada pemerintah seperti itu. Nah, yang seperti itu coba minta uang. Itu kan uang pemerintah tuh. Yang bikin pemerintah tuh, ya,
Kalau tidak mau mengakui pemerintah

0: Dan jangan pakai uang di sini. Dijamin menolak. Enak aja. Dulu ada kawan saya, orang Harokah. Kalau melihat gambar presiden saya itu Soeharto kan? Atau gambar Garuda. Langsung musrik. Saya lihat, itu uang ada Pak Hartonya tuh. Ada gambar, setiap uang pasti ada gambar burung Garuda kan? Musrik, sini. Anak aja. Khusus uang mah tidak musrik. Gak konsisten ya. Ini berbahaya ya. Akibatnya dia bisa merongrong kebijakan pemerintah yang baik. Berasal dari tidak setuju kepada perintah yang buruk, kepada kebijakan pemerintah yang buruk, akhirnya yang baik-baiknya pun tidak ditaat. Ya. Apa sabda Nabi SAW, kata beliau, ya'ti alaikum zaman. Akan datang kepada kalian satu zaman. Kalian mengingkari umaro kalian. Karena keingkaran mereka sampai mereka menzalimi kalian. Lalu apa nasihatmu kepada kami ya Rasulullah? Bersabarlah sampai kalian menemui aku di Haud. Walaupun mereka memecuti punggung-punggung kalian dan mengambil seluruh harta-harta kalian, bersabar. Gak boleh berontak. Ini hadis. Jangan dibantah seperti pedangdut yang membantah hadis tentang isbal. Apa bedanya pedangdut dengan kita kalau kita dalam membantah hadis itu tuh? Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Kata Nabi SAW, sabar. Walaupun mereka memukuli punggungmu dan merampas hartamu sampai kamu bertemu dengan aku di Haud. Taati mereka dan sabar atas kedzaliman mereka. Ini hadis. Mau dilawan dengan akal? Pakai akal dong sayang. Masa dirampas harta, dilucuti punggung, diem aja, siremnya ditincak-tincak ting mah, paeh. Apa bedanya kita dengan orang seperti itu? Ya. Jadi, memahami Islam. Ayatnya, hadisnya, pahami dengan pemahaman para ulama, ikutkan akal kita ke sana. Bukan menggunakan akal untuk membantah ayat dan hadis yang gamblang dan jelas tentang hal. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satu pun tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman. yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya SAW ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran yang sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal seluruh jalan, barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan
2: 0811-5-1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين para أمهات para أخوات Jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung. Karena kajian ini khusus akhwat dengan tema Benteng Wanita Muslimah, walaupun tak terlarang untuk para bapak dan para ikhwan. Salah satu di antara benteng bagi wanita muslimah sekaligus kewajiban adalah berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa wanita juga wajib? Karena diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Perintah dakwah ini bersifat umum kepada semua muslim, laki ataupun perempuan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah, dakwahilah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Ini berlaku bagi semua kaum muslimin, laki ataupun perempuan. Dan ini yang menjadikan seseorang atau satu komunitas dianggap menjadi manusia terbaik, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan sebagaimana firman Allah, Allah azza wa jalla berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Kalian umat terbaik yang dilahirkan ke tengah manusia, kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini salah satu di antara bentuk dakwah. Allah pun berfirman dalam Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dalah ada satu kelompok di antara kalian yang mengajak manusia kepada kebaikan. Juga Al-Qasas 87 Allah menyatakan, ud'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Serulah manusia ke jalan Allah, jangan kamu termasuk orang-orang musyrik. Semua ayat yang menyuruh manusia untuk berdakwah itu sifatnya umum, baik bagi laki-laki ataupun perempuan, sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan keterbatasannya masing-masing. Setiap orang berbeda-beda kadar kewajibannya di dalam berdakwah, sesuai dengan kondisinya dan skill yang dimiliki. Termasuk akhwat. Nanti kita akan bahas beberapa bentuk dakwah yang bisa dilakukan oleh akhwat. Sekarang kita akan membahas dulu kenapa kita mesti berdakwah. Pertama, adanya perintah Allah kepada kita untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan mereka. Kedua, dakwah itu jalan hidup manusia terbaik di setiap zaman. Siapa manusia terbaik? Para nabi, para rasul. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yusuf 108, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Aku mengajak manusia kepada Allah. Jadi jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajak manusia kepada Allah, berdakwah. Ala basiratin, atas landasan ilmu, ana wa manittaba'ani, yang aku lakukan juga dilakukan oleh para pengikutku. Bukan hanya Nabi, tapi para pengikutnya juga berdakwah. Itulah jalan hidup para Nabi dan para pengikutnya. Karena itulah dakwah ini merupakan jalan hidup terbaik bagi setiap orang. Nanti orang begitu termotivasi untuk dakwah, dia termotivasi juga untuk membekali diri. Seperti orang mau ke sawah, termotivasi mau menanam padi, mau memanen. Nanti dia termotivasi membawa alat-alat yang dibutuhkan untuk ke sawah. Cangkul merenannya, kored, saya nggak tahu kored itu apa, semacam arit gitu, atau peralatan lain. Termotivasi, nggak mungkin dia ke sawah tanpa membawa apa-apa, nggak bisa apa-apa nanti di sana. Nah, jadi jalan hidup para nabi dan manusia terbaik adalah dakwah. Maka kalau kita mengambil jalan dakwah, berarti kita mengambil jalan hidup manusia-manusia terbaik. Apa ini juga bisa dilakukan oleh akhwat? Iya. Dan efek dari dakwah, siapapun yang melakukan, luar biasa. Salah satunya, nanti bisa membentengi diri dengan dakwah itu dari beragam keburukan, sebagaimana nanti kita akan terangkan. Apa efek baik dakwah bagi kehidupan para dai-nya? Inilah alasan kedua kenapa kita harus berdakwah. Pertama, diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Kedua, dakwah ini jalan hidup manusia terbaik. Ketiga, berdakwah berarti mengucapkan sebaik-baik ucapan, melakukan sebaik-baik amalan. Kenapa? Karena berdakwah itu menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, baik secara lisan ataupun kadang tidak harus ngomong, hanya harus berbuat. Itu juga sudah memiliki nilai dakwah. Ketika berbuat, yang dilakukan oleh orang itu pengamalan dari Quran dan Sunnah. Setiap pengamalan Quran Sunnah itu amal soleh. Setiap amal soleh itu kemuliaan akhlak. Setiap kemuliaan akhlak mengundang simpati dan rasa suka orang-orang yang melihatnya. Coba umpamanya akhwat, amalkan hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut falyukrim dhaifah falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jaga mulut nih, bicara yang baik atau diam, muliakan tamu, muliakan tetangga, jangan ganggu orang yang ada di sekitar kita. Terapkan ini. Maka walaupun kita tidak berbicara, hanya langsung mengamalkannya, itu pasti berupa kemuliaan akhlak, dan orang-orang bakal suka kepada orang yang akhlaknya mulia seperti ini. Karena itulah maka Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat ayat 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهُ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالْ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapa orang yang lebih baik ucapannya dibanding orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah lalu beramal soleh dan berkata, aku seorang muslim. Huruf man di dalam ayatnya, waman ahsanu qawlan. Man di sini siapa ini, dengan arti siapa, bukan istifham. Istifham itu kata tanya, bukan kata tanya. Tapi man di sini dengan makna nafi. Nafi itu artinya tidak. Wa man ahsanu qawlan, siapa orang yang lebih baik ucapannya, maknanya tidak ada lagi orang yang lebih baik ucapannya dibanding dakwah, dibanding orang yang mengajak manusia kepada Allah. Kenapa? Berdakwah itu ucapannya terbaik, melakukan sebaik-baik ucapan, karena berdakwah menyampaikan kalamullah, Al-Quran dan Sunnah. Dan kalamullah itu sebaik-baik ucapan. Nabi SAW menyatakan, fa inna asdaqal hadith kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar ucapan kitab Allah. Di dalam ayat, wa man asdaqu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa orang yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Siapa yang lebih baik perkataannya daripada Allah? Sebaik-baik perkataan, perkataan Allah. Sebenar-benar ucapan, ucapan Allah. Dan perkataan dan ucapan Allah itu Quran dan Sunnah. Karena itu menyampaikan Quran Sunnah berarti menyampaikan sebaik-baik ucapan. Lalu kalau itu diaplikasikan, diamalkan, maka amalannya merupakan sebaik-baik amalan karena mengamalkan sebaik-baik ucapan. Karena itu tak heran kalau dakwah disebut oleh Allah dengan sebutan sebaik-baik ucapan, sebaik-baik amalan. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapa orang yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, beramal soleh, lalu berkata bahwa aku seorang muslim. Ini alasan ketiga kenapa kita harus memilih jalan dakwah. Alasan keempat, dakwah ini masya Allah luar biasa, melahirkan pahala jariyah. Jariyah itu artinya mengalir terus, pahalanya enggak henti-henti. Dakwahnya pasti berhenti, tapi pahala dari dakwahnya tidak berhenti. Dakwah bisa berhenti karena orang itu selesai dakwahnya, tidur, makan, melakukan aktivitas lain, dakwahnya berhenti. Atau bahkan mati, pasti dakwahnya berhenti kalau mati. Tapi pahala dari dakwah itu ngalir terus loh, sampai kiamat. Makanya disebut pahalanya jariyah. Jariyah itu tadi apa? Ngalir terus. Kenapa demikian? Karena berdakwah berarti mengajarkan kebaikan kepada orang. Siapa yang mengajarkan kebaikan kepada orang, lalu kebaikan itu diamalkan, maka orang yang mengajarkannya dapat pahala dari amalan murid-muridnya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa orang yang mengajarkan satu kebaikan dalam Islam, dia dapat pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Kalau umpama kita mengajarkan salat, kebaikan diamalkan oleh 10 murid kita, setiap 10 murid ini sholat, mereka dapat pahala dari sholatnya, kita pun dapat pahala dari sholat mereka, tanpa mengurangi pahala masing-masing mereka sedikit pun. Pahala mereka utuh, kita yang ngajarkannya dapat pahala dari sholat mereka. Bayangkan, kitanya tidur, mereka sholat, dapat pahala dalam tidur kita. Bukan tidur, bukan pahala dari tidurnya, tapi pahala dari sholat murid-murid kita. Atau kita mati, murid kita masih mengamalkan ilmu kita, ngalir terus. Idza matabnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus pahala dari semua amalnya, karena sudah enggak bisa beramal lagi kalau sudah mati, kecuali tiga yang terus mengalir. Salah satu di antaranya adalah al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dakwah itu memberi ilmu yang bermanfaat. Setiap ilmunya diamalkan, maka yang mengajarkan ilmu itu dapat pahala dari amalan murid-murid. Terus dia mati, ilmunya masih menyebar. Apalagi sekarang ilmunya itu disebar melalui internet, melalui media sosial. Apalagi ada aplikasi, karena kecanggihan teknologi, aplikasi terjemahan dalam bahasa apapun. Kita ceramahnya dalam bahasa Indonesia, orang lain di dunia lain ingin mendengarkan tapi tidak paham bahasa Indonesia, ada aplikasi terjemahan langsung yang keluar itu bahasa yang mereka pahami itu. Terus begitu, bayangkan, tersebar kebaikan jauh lebih banyak, lebih luas lagi. Karena itulah dakwah melahirkan pahala jariyah. Di sisi lain, dakwah menggugurkan dosa, mengundang turunnya ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Pertama, karena dakwah ini hasanat. Hasanat itu kebaikan. Dan Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Semua hasanat, kebaikan itu menghapus, menggugurkan dosa, apapun bentuk hasanat itu. Makanya kalau kita sudah melakukan dosa, cepat hapus dosa itu dengan cara melakukan kebaikan. Kata Nabi SAW, fa'at bi'isayyatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. Makanya mak-mak ya, sebagai ras terkuat di muka bumi, kalau ngobrol habis gibah, astagfirullah, dosa, cepat hapus. Lihat ada kenceleng enggak, keluarkan dompet, masukkan dengan dompetnya ke kenceleng itu. Itu bisa menghapus dosa gibah tadi itu. Atau lakukan kebaikan lainlah untuk menghapus, ya. Dakwah ini hasanat, pasti menghapuskan dosa. Ini alasan pertama. Kenapa dakwah itu menghapus dosa? Karena dakwah adalah hasanat. Kedua, selama kita berdakwah, selama itu ada makhluk dengan jumlah yang tak terkira saking banyaknya memintakan ampunan dan rahmat untuk kita. Kenapa? Karena dakwah itu kan mengajarkan kebaikan kepada manusia. Siapa yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, dia dipuji, disanjung oleh Allah dan dimintakan ampunan dan rahmat oleh para malaikat. Sebagaimana hadis sahih dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Salah satu penggalan kalimat dari hadis ini tidak dari awal saya menjelaskan, dari tengah sampai akhir. Kata Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hud la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikat, seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, itu enggak terhitung tuh, para malaikat penghuni langit, penghuni bumi. Kita sudah terangkan ketika menjelaskan alam para malaikat, jumlah malaikat itu enggak bisa dihitung saking banyaknya. Di langit aja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada 4 ruas jari, seukuran 4 jari tempat di langit, kecuali di sana ada malaikat. Mungkin ada yang lagi sujud dari ruku, lagi berzikir. Setiap jengkal di langit ada malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atatis sama, langit itu berderit, kekerekekan kata orang Sunda. Dan sudah layaknya langit itu berderit. Kenapa? Tidak ada satu jengkal pun tempat di langit kecuali di sana ada satu malaikat. Mungkin ada yang lagi sujud, ada yang lagi ruku dan seterusnya. Setiap jengkal langit penuh dengan malaikat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali hanya Allah yang tahu. Berapa seluruh jumlahnya? Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Saking banyaknya di langit aja enggak bisa dihitung, belum di bumi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan para malaikat penghuni langit dan penghuni bumi. Sampai semut-semut yang ada di lubang-lubang mereka, semut entah berapa triliun jumlahnya, banyak, satu lubang aja mungkin jutaan semut. Dan ikan-ikan yang ada di lautan, konon ya, tapi percaya ajalah walaupun kita belum membuktikannya. Daripada ngukur sendiri, konon luas lautan lebih besar daripada luas daratan, ya enggak? Katanya lautan 2/3, daratan 1/3. Bumi itu lebih banyak airnya daripada daratannya. Otomatis penghuni lautan lebih banyak daripada penghuni daratan. Ikan-ikan di lautan enggak bisa dihitung. Sampai semut yang ada di lubang, ikan yang ada di lautan, la yusalluna, mereka semuanya bersolawat. Para malaikat, penghuni langit dan bumi, semut, ikan bersolawat kepada siapa? Ala muallimin nasil khaira, kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, yang berdakwah. Dapat solawat dari Allah. Salawat dari Allah itu sanjungan, pujian Allah kepada orang itu, dapat salawat dari para malaikat, salawat para malaikat, istighfar dan tarahum. Istighfar itu memintakan ampunan, tarahum itu memintakan rahmat. Selama orang mengajarkan kebaikan kepada manusia, selama orang berdakwah, Allah memuji, para malaikat berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma rahamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Terus begitu. Kebayang makhluk suci yang tak pernah berdosa dengan jumlah triliunan entah berapalah, pokoknya enggak bisa dihitung saking banyaknya, di waktu yang sama dengan keikhlasan, kekhusyuan, kualitas doa yang luar biasa, memintakan ampunan dan rahmat untuk orang yang berdakwah, pasti dikabul. Efek dari dikabulkannya doa para malaikat bagi orang yang berdakwah apa? Gugur dosa, rahmat dicurahkan. Jadi dakwah itu nambah pahala, pahalanya jariah. Turun ampunan mengakibatkan dosa-dosanya terampuni. Pahala nambah, dosanya berkurang, kebayang kan? Lama-lama mah pahalanya numpuk, dosanya bisa nol, bisa habis. Pas suatu saat ditimbang di akhirat, akan lebih banyak berat kepada pahala. Kena dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aysyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan pahala kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang senang, yang ridha. Fahuwa fi 'aysyatir radiyah. Hidupnya ridha, senang, bahagia. Jadi salah satu alasan kenapa kita harus berdakwah adalah dakwah itu melahirkan pahala jariah yang terus menerus dan melahirkan ampunan jariah juga tuh. Pengguguran dosanya dari kita itu terus menerus. Sampai kita mati pun dosanya diampuni. Setiap kali dakwah yang kita lakukan itu diamalkan oleh orang banyak, selain dapat pahala juga menggugurkan dosa. Inilah alasan keempat kenapa kita harus berdakwah. Alasan pertama karena diperintah oleh Allah. Alasan keduanya karena dakwah itu jalan hidup para nabi. Alasan ketiganya karena dakwah itu sebaik-baik ucapan, sebaik-baik amalan. Alasan yang keempatnya karena dakwah itu apa yang barusan? Melahirkan pahala jariah dan juga mengampuni dosa-dosa. Ini alasan keempat kenapa kita harus berdakwah. Alasan yang kelima kenapa kita harus berdakwah, karena salah satu di antara faedah dari dakwah bagi si dai adalah wajahnya itu akan dicerahkan oleh Allah dunia akhirat. Dari mana kita tahu? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di ayat ini mendoakan. Sebagian ulama mengartikan ini doa, sebagian lagi mengartikan ini mimbabil ikhbar. Ikhbar itu memberi informasi. Gimana perkataan Nabi kepada orang yang berdakwah, nadzarallahu imro'an sami'a maqalati faballaghaha. Nadzarallah ada dua makna. Pertama doa, semoga Allah mencerahkan wajah imro'an, seseorang laki perempuan sama, seseorang yang bagaimana sami'a maqalati, dia mendengar ucapanku, faballaghaha, lalu disampaikan, diajarkan, didakwahkan. Kalau ini doa, nadzarallahu imro'atan imro'an sami'a maqalati, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku lalu disampaikan. Ini dakwah, termasuk salah satunya dakwah. Dakwah itu menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi, baik ayat ataupun hadis. Pertama didoakan, dan doa Nabi diyakini makbul, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka efeknya apa kepada si da'inya? Wajahnya cerah, dunia akhirat. Di dunia perlu ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Di akhirat dia sudah cerahnya wajah itu mengisyaratkan bahagia karena ada di surga. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, surah Al-Qiyamah. Nanti di akhirat ada wajah-wajah yang cerah, yang sumringah. Kenapa? Karena mereka bisa melihat wajah Allah. Puncak kenikmatan di surga adalah bisa melihat wajah Allah. Semua yang ada di surga nikmat, enak, senang, gembira, riya, bahagia, puas dari segala segi. Tapi yang paling puncak adalah bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Cerah. Maka disebut wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada wajah-wajah yang nadhirah, yang sumringah, yang cerah. Karena bisa melihat wajah Allah. Ini mengisyaratkan nadzarallahu imro'an, semoga Allah mencerahkan wajah seorang, mengisyaratkan orang yang berdakwah akan bisa melihat wajah Allah di akhirat sehingga wajahnya cerah. Ini pertama, makna pertama nadzarallahu imro'an adalah doa, semoga Allah mencerahkan wajah orang yang berdakwah. Makna kedua nadzarallahu imro'an ini bukan doa tapi mimbabil ikhbar, dalam rangka memberitahukan, menginformasikan bahwa Allah pasti akan mencerahkan wajah orang yang berdakwah, gitu tuh. Ini makna yang kedua. Jadi makna yang pertama doa, makna yang kedua ikhbar, informasi. Mana yang lebih kuat, doa atau informasi? Ya informasi lah. Kalau informasi mah memberitahukan apa yang pasti. Kalau doa mah sangat mungkin dikabul, tapi mungkin juga tidak dikabul. Walaupun doa Nabi, ada enggak doa Nabi yang tidak dikabul? Ada. Sering kita ungkit beberapa contoh ya yang pernah. Seperti umpamanya di perang Uhud, Nabi itu berdarah-darah, empat giginya retak dan seterusnya berlumuran darah. Dalam keadaan berlumuran darah beliau sholat, lalu dalam sholatnya mendoakan laknat bagi orang-orang yang melukainya. Allahumma alaika bifulan, alaika, empat orang disebut namanya. Didoakan keburukan oleh seorang nabi yang sudah dizalimi, dilakukan doanya di dalam sholat. Coba kurang gimana hebat itu. Pertama doa seorang nabi, kedua doa orang yang dizalimi, ketiga dilakukannya di dalam sholat. Tapi apa yang terjadi? Turun ayat, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada urusanmu dalam hal ini sedikit pun, hai Muhammad, berhenti. Apa yang terjadi? Empat orang yang didoakan keburukan laknat oleh Nabi dalam sholat itu dapat hidayah, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi ada kalanya doa walaupun seorang Nabi tidak dikabul karena hikmah tertentu, iya. Tapi memang secara umum pasti dikabul. Jadi lebih kuat ikhbar. Ikhbar itu informasi, pemberitahukan. Allah pasti akan mencerahkan wajah orang yang berdakwah. Ini keuntungan yang kelima dari dakwah, dicerahkan wajahnya. Dia akan bisa melihat wajah Allah sehingga sumringah wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Keenam, orang yang berdakwah akan dapat kucuran rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau rahmat ini sudah Allah berikan, wah efek rahmat itu luar biasa lah. Rahmat ini salah satunya penyebab orang masuk surga. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Seseorang itu tidak akan masuk surga karena amalnya. Tidak juga engkau ya Rasulullah, tidak. Tapi dengan apa? Dengan rahmat Allah. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, ya. Ini dijelaskan oleh para ulama, tapi ketika ini di ada orang kafir tuh, agamanya bukan Islam, menemukan hadis Bukhari ini, lalu mereka memahami dengan pikiran mereka yang bodoh, dangkal, sentimen. Tuh, Muhammad dan pengikutnya dipastikan tidak masuk surga. Nih ucapan nabinya bahwa seseorang tidak masuk surga karena amalnya. Tidak juga aku. Berarti ke neraka semua. Hayo selamat murtad tuh gitu. Kenapa? Pertama bodoh tentang bahasa Arab dan tentang hadis. Yang kedua memang sentimen we. Nabi pasti masuk surga, pasti. Tak ada orang yang bisa masuk surga sebelum beliau. Tapi masuk surganya bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Sehingga la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi, sebenarnya bukan sebab, tapi surga bukan upah bagi amalan. Huruf bi di dalam hadis ini, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Seseorang tidak masuk surga bi di sini artinya dengan, bi amalihi. Bi di sini disebut di dalam bahasa Arab dengan bi lil muqabalah. Muqabalah itu upah balasan. Orang tidak masuk surga sebagai upah bagi amalannya, bukan. Bukan upah bagi amalannya. Ini diterangkan di antara oleh Imam Ibnu Qayyim dalam beberapa kitab, di antara Miftahud dari Sa'adah. Waktu kita i'tikaf pernah kita bahas penjelasan ini. Karena itu yang kita bahas. Kitab Miftahud dari Sa'adah. Jadi huruf bi di sini bukan bi sababiyah, tapi lil muqabalah. Seseorang tidak akan masuk surga sebagai balasan atas amalan. Kenapa? Karena amalan yang kita lakukan enggak pantas dibalas dengan surga yang wah luar biasa. Dan amalan yang kita lakukan mah pertama kurang berkualitasnya. Sholat kita coba, mungkin ikhlas mungkin, tapi khusyuk mah dipastikan tidak akan 100% khusyuk lah kita tanya. Banyak yang sahun,
1: dari awal sampai akhir melamun terus dalam sholat tuh. Ada yang begitu? Bukan ada, banyak, bahkan semua ya. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan Rasul sallallahu bersabda, inna awwala ma yurfa'u min hadhil ummah al khushu hatta la tara fihim khashi'a. Hal yang pertama kali dihilangkan, dicabut dari umat ini adalah kekhusyuan, sehingga kalian tidak akan lagi melihat seorang pun yang khusyuk dalam sholatnya. Mungkin yang dimaksud dengan hadis ini sudah terbukti sekarang. Ya mungkin. Rata-rata orang sahun di dalam sholatnya, melamun. Nah, bayangkan sholat yang seperti itu, yang gak berkualitas, dibayar dengan surga yang wah luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ini hadis kursi, a'dadtu li ibadiy as-solihin ma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatar ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan surga yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terbersit dalam pikiran manusia. Saking indahnya itu surga. Surga yang indah, yang mewah, luar biasa seperti itu, layak gak dijadikan upah bagi sholat yang sahun? Enggak layak. Kalau ada umpah orang sholat asal-asalan lalu dibayar 10 miliar. Layak tidak? Tidak layak. Cacak 10 miliar naon cacak teh. Padahal 10 miliar itu besar banget. Tapi enggak ada apa-apa dibanding surga. Jadi kalau ada orang sholat dengan asal-asalan melakukan ibadah amal soleh tidak maksimal dibayar oleh surga, enggak layak. Amal ibadah yang kita lakukan teh untuk membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita aja enggak cukup itu. Setiap detik dari kehidupan kita nikmat Allah enggak pernah berhenti mengalir. Kita bisa bernafas dengan nyaman, lega, tanpa ada keluhan. Di luar sana banyak orang yang nafas aja susah. Kita bisa makan, minum, makanan, minuman masuk dengan lancar, dengan enak, keluar dengan lancar, dengan enak. Itu sudah kenikmatan yang tidak bisa dibayar oleh sholat kita itu teh. Kamis kemarin, sore kita membahas buah dari tafakur ya. Ada satu riwayat, Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala dinasihati oleh seorang alim. Harun Ar-Rasyid itu minta minuman, pas mau diminum ditahan dulu, tunggu dulu Amirul Mukminin. Seandainya engkau kehausan yang sangat, tak ada lagi air kecuali ada di dalam genggaman tanganmu ini, dan kamu tidak bisa meminumnya,

panas dan seterusnya. Air seteguk lebih berharga dari apapun, sampai berani membayar setengah dari kekuasaannya. Kata ulama ini, sekarang minum dengan gratis dan nikmat. Leguk, leguk, leguk, we diminum. Sampai habis. Tanpa harus membayar dengan apapun, seteguk itu kan. Setelah masuk, ulama ini bertanya lagi. Seandainya air yang masuk ke dalam badanmu itu tidak bisa keluar, engkau tersiksa karenanya. Bayangkan kalau orang kebelet pingin kencing tapi tidak bisa keluar. Ada orang yang seperti itu? Ada. Mungkin orang punya penyakit batu ginjal atau apa. Si saluran air kencing nate tersumbat oleh batunya. Gitu lah. Entah batu ginjal, entah. Pokoknya gitu lah. Ingin kencing gak bisa keluar. Itu tersiksanya luar biasa. Sampai harus dioperasi kan. Dipasang kateter gitu, pakai selang gitu kan. Hai Amirul Mukminin, kalau air yang masuk ke dalam tubuhmu gak bisa keluar, kau tersiksa karenanya. Berapa harga yang siap kamu bayarkan untuk bisa mengeluarkan air itu? Dia menjawab dengan setengah dari kerajaanku. Bayangkan, satu teguk air untuk bisa masuk dan keluar siap dibayar dengan seluruh kerajaannya. Apa kata ulama ini? Sesungguhnya Allah memberi kemudahan bagimu untuk minum air dengan gratis, mengeluarkan air itu juga dengan mudah tanpa harus membayar. Ternyata seteguk air seharga dengan seluruh kerajaanmu. Bayangkan nikmat yang Allah berikan kepada kita gak bisa dihitung, maka seluruh ibadah amal soleh kita gak cukup untuk bisa membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu aja tuh sudah begitu. Maka apa layak ibadah kita yang asal-asalan, amal soleh kita yang gak seberapa, lalu dibayar dengan surga? Gak layak. Makanya orang masuk surga bukan sebagai upah dari amalannya, tapi karena rahmat Allah. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan sebagai upah atas amalannya. Dan tidak layak amalan gak seberapa dibayar dengan surga. Tapi apakah pasti ke surga? Pasti, seluruh kaum muslimin pasti ke surga. Cuma ada yang langsung, ada yang mampir dulu ke neraka. Pasti masuk ke surga. Nah, ke surganya itu karena rahmat Allah. Cuma rahmat Allah tidak bisa diraih kecuali dengan amalan. Makanya penyebab orang masuk surga karena amalan. Tapi surga bukan upah dari amalannya, tapi menjadi penyebab ya, karena dengan sebab amalan teraih rahmat Allah. Kemudian rahmat Allah itu yang menyebabkan dia masuk ke surga. Makanya di dalam banyak ayat dijelaskan orang masuk surga karena sebab amalan. Tapi sekali lagi, surga bukan upah bagi amalan, tapi penyebab orang masuk surga karena amalan. Seperti umat jaza'an bimakanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bimakanu ya'malun. Jiwa manapun tidak mengetahui kenikmatan surga yang kami sembunyikan untuk mereka sebagai bimakanu ya'malun, karena sebab balasan atas amal-amal mereka. Quran nyebut sebagai balasan bagi amal surga teh. Hadis menyebut surga bukan upah bagi amalan, tapi amalan menjadi penyebab teraihnya rahmat Allah. Karena itulah lalu dia masuk surga.

0: Ini salah satu fungsi rahmat bisa masuk surga. Fungsi rahmat lain melunakkan hati yang keras, membuat sikap kita yang kasar menjadi santun karena rahmat Allah tuh. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 159, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidul qalb lang faddu min haulik." Fabima rahmatim minallah, karena sebab rahmat Allah kepada kamu, karena rahmat nih, lintalahum, kamu bersikap lunak kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidul qalb, seandainya kamu bersikap kasar dan keras, lang faddu min haulik, mereka lari menjauhimu. Jadi lunaknya sikap kita, luluhnya hati kita yang tadinya keras, salah satunya penyebab turunnya rahmat. Karena rahmat Allah turun, kita menjadi lunak lembut, hatinya lembut, sikapnya santun dan lunak. Ini efek rahmat. Dan banyak lagi efek-efek rahmat yang lain. Salah satu penyebab orang dapat rahmat adalah dakwah. Tadi sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Umamah, riwayat Imam At-Tirmidzi, kalau orang mengajarkan kebaikan kepada manusia, malaikat memintakan ampunan dan rahmat. Ini yang pertama. Kedua, ada ungkapan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dengan sanad yang sahih. Apa kata Nabi terhadap orang yang berdakwah? Rahimallahu imro'an sami'a minni hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Ini sama mirip dengan yang tadi. Ada dua makna. Pertama doa, kedua ikhbar. Ikhbar itu memberi info, memberi informasi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imro'an, semoga Allah merahmati seseorang. Ini makna pertama. Makna kedua, Allah pasti merahmati seseorang. Seorang yang gimana? Sami'a minni hadithan, dia mendengar hadis dariku, fahafidhahu, lalu dia hafalkan hadis itu, hatta yuballighahu ghairahu, lalu dia sampaikan hadis itu kepada orang lain. Dakwah ini menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain menyampaikan Quran, pokoknya menyampaikan wahyu dari Allah azza wajalla. Siapa yang menyampaikan hadis kepada orang lain, setelah sebelumnya dia pasti menghafalkan dulu, dicari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, difahami dengan makna yang bersumber dari ahlinya, lalu disampaikan setelah diamalkan. Kena hadis ini, Allah pasti merahmati orang itu. Dan ini memotivasi kita untuk mencari sebanyak mungkin hadis. Saya ingin memperoleh rahmat Allah. Salah satunya adalah menyampaikan hadis Nabi ke orang. Maka memotivasi kita untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghafalkannya, ya enggak? Nih ada hadis, bagus. Semua hadis sebenarnya bagus, cuma ada yang relevan dengan kondisi, ada yang tidak, gitu kan? Ketika akan menyampaikan masalah pendidikan anak, dicari hadis-hadis tentang pendidikan anak. Ketika ada umpamanya parenting, pasti yang dicari hadis-hadis tentang pendidikan. Tidak mungkin yang disampaikan hadis tentang jihad, gak mungkin, gak relevan. Jadi ini memotivasi kita, saya ingin memperoleh sebanyak mungkin rahmat, saya harus menyampaikan sebanyak mungkin hadis. Itu memotivasi kita mencari hadis. Apalagi zaman sekarang gampang. Hadis apa yang kita ingin lihat? Ada aplikasinya. Ada yang disebut dengan Maktabah Syamilah. Maktabah itu perpustakaan. Syamilah itu yang mencakup banyak kitab, ribuan kitab. Tinggal diketik kitab apa, siapa pengarangnya muncul. Atau umpamanya ingin tahu hadis anu, tulis aja salah satu kata dari hadis itu. Nanti muncul banyak hadis yang mengandung kata itu, kita tinggal cari dengan syarahnya. Syarah itu penjelasan dari para ulamanya dengan rujukan yang jelas. Gampang sekarang. Jadi memotivasi kita cari hadis, difahami maknanya dari sumbernya, dihafalkan. Hadis ini riwayat siapa dalam kitab apa? Terus dihafalkan penjelasan para ulama tentang hadis ini, ulamanya siapa dalam kitab apa? Difahami, dihayati, diamalkan, baru disampaikan. Ini orang dapat rahmat. Rahimallahu imro'an sami'a minni hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Allah pasti memberikan rahmat kepada seorang yang mendengar hadis dariku, dia hafalkan sampai dia sampaikan kepada orang lain. Dapat rahmat tuh. Dan rahmat efeknya tadi banyak, luar biasa, positif untuk kehidupan kita lahir batin, dunia sampai akhirat. Inilah alasan keenamnya. Keenam, kenapa kita harus berdakwah? Karena dakwah itu mengundang turunnya rahmat bagi si dai. Alasan ketujuh, kenapa kita harus berdakwah? Karena dakwah itu salah satu penyebab selamatnya kita. Lahir batin, dunia akhirat, tanpa dakwah kita akan rugi loh. Rugi itu maknanya binasa, terkena azab. Kata siapa? Allah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya, satu surah pendek yang pasti semua yang ada di sini hafal. Ahwat juga. Siapa yang tidak hafal surat ini kebangetan deh. Kacida wa etama. Terlalu. Allah berfirman dalam surah yang pendek ini, wal asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Empat ayat yang pendek, surat favorit tuh biasanya di madrasah-madrasah sok dibaca di akhir pelajaran, suka baca wal asri ya. Allah berfirman, demi waktu, sesungguhnya pasti manusia itu rugi. Rugi maknanya terkena azab. Lahir batin, dunia akhirat. Kecuali orang yang mengamalkan empat perkara. Pertama, illal ladzina amanu, beriman dia, dan iman ini lahir dari ilmu. Dia mencari ilmu, ilmu tentang Allah dan syariatnya. Lahir iman. Wa amilus sholihat, mengamalkan ilmu tersebut. Amal sholih itu pengamalan dari ilmu yang bersumber dari Quran dan hadis. Ketiga, dakwah. Wa tawasaw bil haq, saling memberi wasiat tentang kebenaran. Ini dakwah. Wa tawasaw bis sabr, dan saling memberi wasiat tentang kesabaran. Empat syarat agar terhindar dari kerugian, terhindar dari kebinasaan, terhindar dari murka, laknat dan azab Allah. Pertama, ilmu yang melahirkan iman. Kedua, amal soleh yang merupakan pengamalan dari ilmu itu. Ketiga, berdakwah mewasiatkan kebenaran. Keempatnya, sabar. Maka keempat ini menjadi wajib. Kita pernah mengkaji kitab Al-Usulu Thalasah. I'lami rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita mempelajari empat masalah. Pertama, adalah ilmu, kedua amal, ketiga dakwah, keempat sabar. Wajib empat-empatnya. Satu aja di antara ini tidak dilakukan, seperti dakwah umpam. Dia berilmu, beriman, beramal soleh, bersabar, tapi tidak dakwah, bahaya. Terkena kerugian. Karena salah satu di antara pengamalan ilmu adalah mendakwahkan ilmu tersebut. Siapa yang hanya untuk diamalkan oleh diri sendiri tapi tidak diajarkan kepada orang lain, dia khianat terhadap amanah dari ilmu tersebut. Terkena ancaman azab, terkena atuh ya. Akan terkena azab iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwa siapa orang yang menyembunyikan ilmu, man kata ma ilman inda hajatin nasi ilai ulzima yaumal qiyamati bilizamin minnar. Siapa yang menyembunyikan ilmu di saat orang butuh kepada ilmu itu, orang itu akan dikekang oleh kekang dari api neraka pada hari kiamat. Wajib dakwah disampaikan ketika orang butuh terhadap ilmu tersebut. Jadi berdakwah itu termasuk salah satu syarat mutlak untuk bisa apa? Bisa selamat dari kerugian, sebagaimana dalam surah Wal Asri tadi. Ini alasan ketujuh kenapa kita ini harus berdakwah. Termasuk akhwat ya, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh akhwat tidak menafikan menghapus kewajiban dakwah. Nanti kita akan bahas bentuk-bentuk dakwah yang bisa dilakukan oleh akhwat. Kita akan bahas nanti. Ini baru mukadimah dulu, baru pengantar tentang pentingnya dakwah bagi akhwat. Alasan ketujuh. Alasan kedelapan. Kenapa kita harus berdakwah? Dakwah itu bukti nyata cinta, kepedulian, perhatian kita kepada Allah dan ajarannya. Dan itu disebut dengan sebutan menolong Allah. Kalau kita menolong Allah, jangan difahami Allah lemah butuh kita tolong. Bukan. Menolong itu wujud kecintaan, kepedulian, perhatian kita kepada Allah. Allah sendiri kuat tanpa ditolong oleh siapapun. Allah mah tetap agung dan mulia. Tapi kita hanya tuh. Dan Allah merintahkan kita untuk menolong Allah. Sebagaimana dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Surah As-Saff. Hampir ayat-ayat terakhir. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Kunu ansarallah. Jadilah penolong-penolong Allah. Makna penolong Allah itu menolong agama Allah. Salah satu menolong agama Allah, sebarkan agama Allah dengan cara dakwahkan. Jangan sampai ayat ini difahami, oh, siapa yang mengklaim menolong Allah berarti menghinakan Allah, seolah-olah Allah butuh pertolongan. Itu otaknya yang keliru, salah. Menolong Allah tidak beranggapan Allah lemah dan butuh pertolongan, enggak, tapi wujud kepedulian, kecintaan dan perhatian kita kepada Allah dan ajarannya gitu. Coba tuh TNI kuat enggak? Kuat. Orang-orangnya terlatih, ada Kopassus, ada Kopasgat, ada Marinir, ada apalagi Kostrad. Orang-orangnya terlatih luar biasa. Persenjataannya kuat. Lalu TNI ada yang menghina, kita biarkan aja, enggak perlu ditolong karena mereka kuat. Apa begitu? Enggak. Kita tolong, kita bela karena kepedulian kita. Bukan mengapa lemah, kalau menolong TNI, membela TNI, menghina itu, menganggap mereka lemah. Bukan, keliru, salah dalam memahami sikap. Ya. Jadi kita menolong, membela Allah bukan berarti Allah lemah, butuh pertolongan pembelaan dari kita, bukan. Tapi kepedulian kita, kecintaan kita, perhatian kita. Dan Allah menyuruh kita menjadi penolong-penolong Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Lalu Allah berjanji, siapa yang menolong Allah, Allah akan tolong dia dan kuatkan kedudukannya. Dalam Al-Qur'an, dalam surah Muhammad ada ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maknanya menolong agamanya, salah satunya didakwahkan. Dan dakwah ini bukan proses awal. Proses awalnya belajar, berilmu, menghafal, difahami, dihayati, diyakini kebenarannya, diamalkan, baru didakwahkan tuh. Dakwah ini proses yang kesekian, hampir akhir dari sebuah proses yang panjang. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, kalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu dan akan Allah kuatkan kedudukan kamu. Allah akan permantap kedudukan kamu. Mafhum mukhalafahnya bila kita cuek terhadap agama Allah. Cuek, tidak mau mempelajarinya, tidak mau memahaminya, tidak mau mengamalkannya, apalagi mengajarkannya, apalagi membelanya. Kalau Islam ini ada yang menghina, akan ada yang merendahkan, wajib kita bela. Menolong agama Allah dengan melakukan 7 poin terhadap agama Allah. Wajib ketujuh-tujuhnya nih. Pertama, meyakini kebenaran agama Allah. Kedua, mempelajarinya, memahaminya. Ketiga, menghafalkan beberapa poin yang harus dihafalkan. Ayat, hadis, doa, zikir, kayak gitu tuh. Poin-poin pentingnya. Keempat, diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan. Kelimanya, didakwahkan, diajarkan. Keenamnya, bersabar di dalam menerima konsekuensi dari dakwah. Siapa yang dakwah siap dibuli, siap dicaci, siap dimaki, siap dibego-begoin, siap di jelek-jelekan. Yang ketujuhnya, baru dibela kalau ada orang yang akan menghinakannya, merendahkan. 7 cara membela Allah, membela agama Allah. Cing tata andai hiji-hiji 7 teh masih hafal tidak? Pertama, diyakini kebenarannya. Bahwa ini wahyu Allah, ini agama Allah. Allah yang bikin, bukan bikinan manusia. Kedua, difahami, dipelajari. Ketiga, dihafalkan beberapa poin yang harus dihafalkan. Keempatnya di apa? Diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan. Kelimanya diapain? Didakwahkan, diajarkan. Keenamnya di apa? Bersabar dalam menerima konsekuensi dari dakwah. Dan poin terakhir ketujuan di apa? Dibela. Bila Islam ini akan ada yang ngacak-ngacak gitu. 7 cara membela agama Allah. Dan poin terakhir, 2 poin terakhir itu dakwah gitu ya. Siapa yang melakukan ketujuh-tujuhnya ini, dia menolong agama Allah. Dan Allah berjanji, in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Allah akan tolong dia dalam seluruh aspek kehidupan, apalagi dalam aspek dakwahnya. Allah tolong dan akan Allah kuatkan kedudukan kamu. Maka dakwah semakin dibuli, semakin ditekan, semakin dicaci maki, semakin difitnah, ini akan semakin berkembang loh. Karena Allah berjanji wa yusabbit aqdamakum. Allah akan kokohkan, kuatkan langkah-langkah kamu. Ini alasan yang ke-8 kenapa kita harus berdakwah. Alasan ke-9, alasan ke-10, alasan ke-11 dan seterusnya. Cukuplah 8 poin tadi G. Lebih dari meyakinkan bagi kita tentang harusnya kita berdakwah ya, karena keutamaannya sangat banyak. Nah, nanti kita akan bahas bentuk-bentuk dakwah yang bisa dilakukan oleh akhwat beserta bekal yang harus dimiliki sebelum terjun ke medan dakwah. Itu mah materi nanti aja. Sekarang mah sudah habis, waktunya sudah lewat. Cukup kajian pagi ini sampai di sini. Salah satu di antara benteng bagi wanita muslimah berdakwah. Walaupun poin ini belum kita bahas, bagaimana dakwah bisa menjadi benteng, nanti kita akan bahas ya. Ya, cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika kita mengajarkan ilmu dunia di luar ilmu agama, apakah termasuk dakwah? Dakwah itu mengajak manusia kepada Allah. Apakah ilmu dunia bisa menggiring manusia untuk lebih dekat kepada Allah? Iya, bisalah. Orang yang meneliti tentang ilmu kedokteran, anatomi tubuh, bagaimana syaraf bekerja, bagaimana darah mengalir dan seterusnya, itu akan takjub. Ini yang men-setting, yang mengaturnya, ini luar biasa dahsyatnya. Itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Bisa mendekatkan diri, bisa sampai ke sana, ya. Kalau bisa sampai ke sana, bahwa ilmu apapun dunia yang diajarkan bisa menyadarkan kerdilnya kita dan maha kuasanya Allah, ya bisa. Termasuk salah satu bagian dari dakwah. Selama ilmu dunia itu manfaat bagi orang, mempelajarinya, mengajarkannya dapat pahala. Walaupun tidak sebesar pahala yang didapat dari belajar dan mengajarkan ilmu agama. Mengajarkan tata cara baca Quran, tata cara wudu, tata cara sholat, itu mah jauh lebih agung, lebih utama daripada ilmu-ilmu dunia. Tapi mengajarkan dan belajar ilmu dunia yang ada manfaatnya, ya dapat pahala juga walaupun tidak seagung ilmu agama ya. Ustaz, izin bertanya. Saya mau berbuat kebaikan dengan ikut andil dalam mengurus nenek yang sudah tua dan demensia. Tapi saat mengurus kadang kesal. Ya, wajib sabar. Nah, yang demensia mah bahasa kitanya pikun gitu ya, kayak anak kecil lagi. Dia nggak bisa ngurus sendiri, makan disuapin, mandi dimandiin, BAB dicebokin, pakai pakaian dipakaianin, semuanya begitu. Dan kadang-kadang marah, iya. Kadang-kadang membentak, iya. Kadang-kadang mukul, iya. Kayak anak kecil aja. Mau dimandiin gegerewekan, nangis, tantrum, kadang-kadang nyubit, kadang mukul, kadang marah. Anak kecil kan gitu. Tapi kita bisa sabar kan? Bisa. Ini orang tua sama ya, sabar. Tapi saat mengurus kadang kesal, menaikkan nada bicara. Kalau menaikkan nada bicara karena kebutuhan, tidak dosa. Contoh umur karena sudah agak budeg, kalau tidak kenceng tidak terdengar. Maka kita ngomong. Kadang-kadang kita bingung menghadapi nenek-nenek, kakek-kakek kayak begitu. Kita ngomong biasa, ma, aki, nini gitu. Apa enggak kedengaran? Akhirnya kita naikkan. Nek, kayak gitu. Dia ngamuk, kawaskan hubungi. Kan bingung kitanya. Maklumi, karena ada uzur. Orang yang sudah sepuh begitu terkena penyakit 6B. Bolor, budeg, baleloa, tiganya, boson, beser, terus belikan. Tak belikannya ini, belikan teh naonnya. Gak mau tersinggung, gak mau marah gitu. Maklumi ya, maklumi. Jadi kalau menaikkan nada itu karena ada kebutuhan, seperti karena budeg, gak apa-apa. Tapi kalau nada tinggi karena marah, nah ini jangan. Maklumi karena ada uzur ya. Apakah tetap dapat pahala atau berdosa karena menyakiti hati orang tua? Kita bisa nada tinggi dengan ekspresi wajah yang tetap ramah. Ditinggikannya suara kita karena budegnya orang tua, maka tidak berdosa ya. Asal ekspresi wajahnya tetap ramah sambil senyum. Tapi kalau nada tinggi itu sambil marah melotot, orang tua tersinggung, dosa kita ya, jangan. Sabar menghadapi orang tua apalagi yang sudah pikun atau setelah demensia. Orang yang terkena penyakit demensia, kata dokter, yang harus diterapi bukan pasiennya, tapi keluarganya. Harus disabarkan, pasti kesel, pasti stres gitu. Itu harus disabarkan. Mereka lah yang harus diterapi untuk tetap sabar. Saya dan suami sudah menikah sejak tahun lalu. Baru setahun berarti ya. Ini masih bulan madu, masih pengantin baru. Namun kami ada sedikit perbedaan terkait nafkah yang harus diberikan kepada istri. Sebelum menikah, yang saya ketahui dari beberapa podcast Ustadz kontemporer bahwa uang suami adalah uang istri. Enggak benar. Uang suami bukan uang istri. Uang istri, uang istri. Harus dipisah. Maksudnya hak kepemilikan. Ini untuk mengantisipasi kalau-kalau cerai atau salah satunya meninggal. Kalau cerai, harta istri dibawa oleh istri, harta suami dibawa oleh suami. Kalau mati, suami mati, harta suami jadi warisan untuk istri dan anak-anaknya kalau punya anak. Juga milik orang tuanya kalau orang tuanya masih ada, ayah ibunya. Kalau nggak punya anak, nggak punya orang tua, nanti adik kakaknya dapat, ya. Tergantung kondisi nanti. Jadi tidak benar uang suami adalah uang istri, enggak benar dalam hal hak kepemilikan. Makanya kalau istri dikasih uang oleh suami, tidak boleh istri menginfakkan, mengsedekahkan kecuali wajib dengan izin suami sebagai pemilik uang tersebut. Dari podcast Ustadz kontemporer, uang suami adalah uang istri dan uang istri adalah uang suami. Kecuali kalau dalam pemanfaatan ya boleh ya. Istri menggunakan uang suami untuk beli seblak, beli bakso, enggak masalah. Selama suaminya ridho ya. Apakah pernyataan ini benar, Ustaz? Tidak, tidak benar. Uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang suami. Kemudian suami beranggapan bahwa uang jajan saya seperti saat saya belum menikah bukan tanggung jawab dirinya. Iya, tidak harus dikasih uang jajan. Tapi kalau memberinya baguslah. Suami mencari uang untuk apa? Untuk membahagiakan orang-orang yang harus dibahagiakan. Dari sanalah kebahagiaan didapat. Kita bahagia kalau melihat orang yang kita cintai bahagia karena kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Antum nanti ikhwan, termasuk akhwat, baru sadar kita butuh membahagiakan orang-orang yang kita cintai setelah orang yang kita cintai itu tidak ada, hilang. Ada sesuatu yang kosong tuh. Orang tua umpamanya, kita cintai pasti ya. Kita datang membawa oleh-oleh kesenangan orang tua. Makanan, buah, minuman, barang. Lihat orang tua, alhamdulillah udah lama ingin gini. Lihat orang tua bahagia karena kita, kita lebih berbahagia lagi. Wah, senang. Nah, akhirnya ketagihan, kita ingin sesering mungkin. Mau berkunjung, bu, pak, saya mau berkunjung. Senang orang tua. Ada pesan apa? Makanan, minuman, atau barang? Itu senang itu orang tua. Mengharapkan kedatangan kita dan begitu datang ekspresi kebahagiaannya itu tidak bisa disembunyikan. Kita yang melihat kebahagiaan orang tua karena kita lebih berbahagia lagi. Ada tuh ketenangan, kenyamanan. Ketika orang tua tidak ada, hilang. Aduh, saya tidak lagi bisa berbahagia melihat kebahagiaan orang tua yang kita cita hilang tuh. Kedua, istri kita atau anak kita. Kepulangan kita ke rumah itu sesuatu yang ditunggu-tunggu banget loh. Aya arep-arepeun pas sepulang kerja, sepulang kegiatan, mau pulang nelpon, WA, SMS, umi, ibu, mama, sayangku, bebek, cintaku, belahan jiwaku, sumber kebahagiaan atau apalah. Aku pulang, ada pesankah? Oh, pesan martabak, pesan roti bakar, peker seblak. Wah, ini yang akan membuat saya bahagia. Gitu tuh. Pas pulang dengan membawa semua yang diinginkan, kelihatan sumringahnya itu bahagia. Kita yang melihat kebahagiaan mereka karena kita lebih berbahagia lagi. Ketika orang yang kita cintai, istri umpama tidak ada, atau anak-anak yang tadinya pas kita pulang menyambut kedatangan kita, sudah tidak ada karena mungkin keluar kota, mondok pesantren, kuliah, dan seterusnya. Kita pulang enggak ada lagi ekspresi kebahagiaan yang kita lihat. Atau istri kita sudah tidak ada lagi. Maka teu aya arep-arepeun yang bisa membuat kita bahagia ketika pulang. Akhirnya, aduh, mau pulang juga bete, enggak ada yang bisa bikin kita bahagia. Karena itulah maka para ikhwan, bahagiakan istri kita, anak-anak kita. Itu nanti akan menjadi sesuatu yang dirindukan setelah mereka tiada. Baik tiadanya meninggal atau karena kondisi berubah. Atau karena anak-anak kita sudah gede kemudian pindah keluar kota untuk mondok, untuk sekolah, untuk kuliah. Pas kita pulang enggak ada lagi ekspresi kebahagiaan anak-anak seperti itu. mumpung itu belum teralami, belum hilang dari diri kita, cepat-cepat manfaatkan sejak sekarang. Ya, umpamanya kita keluar rumah dengan istri, dengan anak-anak, makan bersama, shopping bersama, jalan-jalan bersama, itu kebahagiaan banget. Setelah itu tidak bisa, anak-anak itu setelah sudah gede punya dunia tersendiri tuh, gak mau lagi ikut sama kita jalan-jalan, shopping, makan, punya dunia tersendiri. Istri kita tidak lagi bisa dibawa kemana-mana, maka ada sesuatu yang hilang. Akan sangat kangen lagi kepada suasana jalan bersama, makan bersama, shopping bersama, itu akan sesuatu yang dikangenin lagi, ya. Mumpung semua masih ada, masih bisa lakukan, suatu saat ini akan hilang. Kalau ini hilang, ada kekosongan dalam jiwa kita, dalam hati kita, ya. Terakhir, rumah saya dikontrak oleh non muslim. Setelah satu tahun berjalan, saya baru tahu ternyata mata pencaharian dia usaha rumah makan non halal. Boleh gak saya tetap bermuamalah dengannya? Sebaiknya jangan, karena tidak akan barokah, ya. Nanti ditempeli gambar-gambar, salib, macam-macam, nanti tercabut barokah, tidak ada nilai kebaikan. Maka kontrakan rumah kita kepada orang yang akan memakmurkan rumah kita ini dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan kebaikan, ya, sehingga menjadi barokah. Secara fikih tidak haram, boleh muamalah dengan orang kafir, tidak haram, selama bentuk muamalahnya sesuatu yang halal. Tapi pertimbangan kita bukan hanya halal haram semata-mata, ya, tapi lebih dari itu, barokah atau tidak, maslahat atau tidak, dan seterusnya. Jadi lebih utama untuk mengontrakkan kepada sesama muslim, apalagi muslim yang soleh, yang akan mengisi rumah itu dengan ibadah dan amal soleh. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita nanti sore berjumpa lagi di sini membahas amalan hati. Dan kajian Benteng Muslimah ini kita akan lanjut di bulan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apa hukum menyanyikan salawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang salat sunnah qabliyah? Apa hukumnya membaca salawat, hukum asal membaca salawat sunnah, hukum asal? Sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca salawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca salat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak, ya. Termasuk umpama antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak.
4: hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 0877-1014-7678 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818647824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu. Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya. Agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifz. Menghafal, hafalkan dan memurajaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
3: Halo Ustaz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa? Haram, pikun. Itu disebut majnun, berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam. Diangkat kolam, rufi al kolam ana thalathin. Diangkat kolam, kolam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa, dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya. Ya, jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Halo Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar . Merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, "Rabbi, in ana sulaitu famin qibali wa in tasaddaqtu famin qibali wa in ballagtu risalatik famin qibali." Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa asykuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibnu Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu, gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub, wah hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dahdaro, yudahdiru, dahdiran. Dan seterusnya. Itu hari ini, enggak gitu tasrifan.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Kalau sholatnya berpikiran kemana-mana, apakah sholatnya batal?
1: Baik. Raja kita bertanya, kalau lagi sholat, pikiran kemana-mana, emang kemana? Ingat ke yang lain gitu ya. Sholatnya batal? Tidak, tidak batal. Sholatnya sah, teruskan. Cuma nilainya, pahalanya rusak, berkurang. Harusnya umpamanya dapat pahala 100 contohnya ini ya. Tapi karena kita melamun terus, ingat ke sana, ikut ingat ke sini, sedikit sekali ingat kepada Allah di dalam sholatnya. Akhirnya dapat pahalanya cuma 10. Hilang berapa? 90. Itu pertama. Kedua, dosa apa tidak? Dosa. Dari mana tahu dosanya? Diancam dengan azab. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Salahkah? Kalau diancam dengan azab berarti dosa. Menunjukkan khusyuk adalah wajib. Apa arti wajib? Kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan dosa. Nah itu, dosa itu artinya diancam dengan azab. Tidak khusyuk di dalam sholat, dosa. Melamun di dalam sholat, dosa. Sebesar apa dosanya? Sebanding dengan berapa lama dia melamun di dalam sholatnya. Jadi di dalam sholat pun orang berbuat dosa. Apa dosanya? Banyak. Salah satunya tidak khusyuk alias melamun, tidak ikhlas alias riya, itu dosa. Tidak benar dalam gerakan-gerakan sholatnya. Atau umpamanya ada aspek lain yang dia lakukan di dalam sholatnya berupa kesalahan, contoh tidak berjamaah, tidak di awal waktu gitu ya. Nah itu semuanya penyimpangan dan dosa. Nanti kita akan jelaskan kesalahan-kesalahan orang dalam sholat agar kita menghindarinya. Makanya pantas bila selesai sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Apa yang pertama kali kita ucapkan setelah sholat? Istighfar, ya enggak? Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, 3 kali. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan alhamdulillah, bukan al-fatihah. Tapi karena Rasul SAW idza sarafa an salati istaghfara thalathan. Nabi SAW begitu selesai dari sholatnya, beliau istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai seterusnya. Kenapa habis sholat kok istighfar kayak sudah berbuat dosa? Betul. Di dalam sholat kita banyak melakukan dosa. Apa dosanya? Kelalaian dalam menunaikan kewajiban sholat. Lalai dari kekhusyuan, lalai dari ikhlas, lalai dari mutabah, dan seterusnya ya. Jadi orang melamun dalam sholat, sholatnya tidak batal. Teruskan, tapi dia rusak pahalanya dan berdosa. Gimana memperbaikinya? Cepat ingat lagi kepada Allah, cepat tobat di sholat yang akan datang, harus lebih baik. Wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Ya mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh. mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita, ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
1: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat, ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram, ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat, ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin, hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Enggak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat, ya. Berdasarkan hal itulah, maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah, inilah yang menjadi alasan, ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi

0: melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, gak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah, walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin.
2: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanatid dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma Allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat. Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor. Mama, maafkan saya. Ummi, ampuni saya. Saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu, panas kan? September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup langsung berallahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh. Bagaimana kalau panas akhirat? Langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan. Bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tuh diangkat jadi wakilnya. Bukan. Tapi karena agama. Ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok. Jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyuk fi sholah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam sholat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini. Di dalam sholat, enggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat. Pertama, fokus konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanirrahim. Terus, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut, selaras, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan. Bila memukul, kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya, maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya, kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah. Dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
3: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi mayyashtari lahwal hadis liyudzilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah selain dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang, bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi mayyashtari lahwal hadis liyudzilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustadz-ustadz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang diusup. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah, maka itu sangat lagu. Sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram, gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi, sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata,

0: Apakah dia mengalami itu enggak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaihi, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu, mungkin dia tobat sebelum matinya. Ke surga ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak, beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti Ustaz ini memecap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam, dosa gak? Ya iya, boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya? Ada yang begitu? Ada, kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud, nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya. Berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung difonis pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan yang ustadznya besar, ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya, gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوات الإيمان di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadi

0: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat, tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman kadang-kadang ketika melihat artis fulan atau pemain bola fulan atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu.

0: Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali. Seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu, kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari bala yang dia lihat. Ya, orang yang dilihat kalau perempuan maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki kata gantinya ka. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
4: Dipuji bukan alhamdulillah kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh, jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhan nas taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wattaqullahalladhī tasā'alūna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, terutama santri Sabilur Rasyad, penghafal Al-Qur'an, thullabul ilm, perlu diketahui membaca, menghafalkan, merenungkan dan mengimani serta mengamalkan Al-Qur'an adalah bagian dari rukun Islam yang rukun iman yang 6. Al-imanu bikutubihi, iman kepada kitab-kitabnya. Yang utama, yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini datang dari Zat yang Maha Suci. Kemudian disampaikan oleh malaikat yang bersih, suci dari dosa besar, dosa kecil, ma'sum, yang diberikan oleh Allah ungkapan dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Siapa yang dimaksudkan dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in samma amin? Siapa yang dimaksud? Ini ngikutin enggak nih? Siapa yang dimaksud dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in sama amin? Siapa? Hah? Ini enggak nyambung masih. Malaikat Jibril, dzi quwwah memiliki kekuatan yang sempurna yang didukung dengan 600 sayap, mampu menjelma dengan jelmaan apapun, bahkan mampu menghilang. Ya. Di quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Siapa? Dzul 'arsy Allah. Muta'in sama amin. Dia itu taat dan bisa dipercaya. Dari sinilah Allah mengungkapkan di dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang mukminin. Idh ba'asa fihim rasulan, yang mengutus seorang utusan yaitu Rasulullah, min anfusihim, dari kalangan orang Arab. Apa tugas utama Nabi Muhammad? Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayatnya. Dan tilawah itu ada dua macam. Tilawatul hurufi wal alfadhi wal kalimat, membaca huruf lafaz kalimat. Yang kedua adalah membacakan isinya, dari akidah, dari hukum, dari akhlak, dari apapun. Tilawatul lafzi lafaz wal ma'ani ma'na. Yatlu 'alaihim ayatihi. Fungsi utama tilawatul Quran, makanya kalau tidak menghantarkan ke situ, maka bacaan kita hampir nyaris sia-sia. Bahkan bisa dikatakan oleh Rasulullah, Al-Quranu laka awa alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah membelamu, atau apa, menjadi beban mencelakakanmu. Kenapa? Tidak dijalankan konsekuensinya, yaitu wa yuzakkihim tazkiyatun nafas. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Artinya, Al-Quran kita pelajari ini tidak lain adalah untuk memperbaiki hati kita, untuk memperbaiki pikiran kita, untuk memperbaiki perilaku kita. Karena ini saling berkait. Orang yang keyakinannya baik, sahih, akidahnya bagus, akan mencerminkan pikiran yang lurus. Pikiran yang lurus akan memberikan suatu apa? Pressure, tekanan, perilaku juga lurus. Makanya sulit kalau ada orang yang mengatakan, mungkin enggak ada orang yang punya akidahnya bagus, lurus, tetapi akhlaknya jelek. Enggak mungkin. Karena akhlak itu cerminan. Wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab, maksudnya Al-Quran, wal hikmah, maksudnya adalah sunnah. Makanya dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, seluruh kalimat al-hikmah di dalam Al-Quran itu maknanya adalah sunnah. Berarti Rasulullah mengajarkan kepada manusia apa? Al-Quran dan sunnah. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di. Aku telah tinggalkan di tengah kalian, kalian tidak akan tersesat selamanya. In tamaksaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnati, yaitu ini sunnah. Nah, isi Al-Quran juga dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Antum lihat surat Al-50, ya, surat Yunus, ya, ya. Surat Yunus ayat 57-58. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum. Jadi Al-Quran ini maw'idhah. Artinya tidak ada satu cara untuk menasihati orang yang hatinya keras, melainkan Al-Quran. Makanya diri salian, kalau orang sudah tidak bisa ditegur dengan Al-Quran, tidak bisa dinasihati dengan Al-Quran, tidak bisa terketuk dengan Al-Quran, dan juga tidak bisa sembuh dengan Al-Quran, maka orang tersebut tidak akan bisa dinasihati dengan cara apapun. Makanya Allah mensifati, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan petunjuk wa rahmah lil mu'minin. Itu apa? Al-Quran. Jadi fungsinya Al-Quran di dalam surat ini, shifa'un wa hudan wa rahmah. Kalau memang seperti itu hadirin sekalian, maka kita dianjurkan untuk merenungkan, mempelajari, bahkan menghafalkan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an, kenapa mereka itu tidak mau merenungkan Al-Qur'an, walau kana min indi ghairillah, andaikan Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, alias gampangnya dari salian, murni tulisan karangan Nabi Muhammad, la wajadu fihi ikhtilafan katira, kita akan temukan berbagai macam perbedaan kontradiktif yang sangat banyak. Tapi sebaliknya, cek di dalam Al-Quran, bacaannya, isinya, satu kita ambil. Ketika Allah menjelaskan masalah warisan di dalam surat An-Nisa, bertentangan enggak dengan penjelasan yang ada di dalam surat Al-Baqarah? Sinkron. Ketika Allah menjelaskan tentang masalah-masalah akidah di dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, beda enggak di dalam surat Al-Tahrim? Enggak. Ini menunjukkan bahwa kesatuan makna, kesatuan sumber, kesatuan asal-usul, yaitu datang dari mana? Dari Allah. Makanya dikatakan, walau kana min indi ghairillah, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Makanya hadirin sekalian, orang yang sekarang ini hatinya ada penyakit, hatinya sulit untuk diajak merenungkan, selalu ada aja celah untuk mencibirkan Al-Quran, menistakan Al-Quran. Inilah orang yang dimaksudkan oleh Allah di dalam surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin akfaluha? Kenapa mereka itu tidak merenungkan Al-Quran? Ataukah di dalam hatinya itu ada gemboknya, ada kuncinya? Kalau seorang mukmin enggak? Orang mukmin itu punya sifat seperti yang telah disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul. Langsung mengistijabah, mengabulkan, mengiyakan, sami'na wa ta'na idza da'akum lima yuhyikum. Bukan sami'na wa asaina seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Karena di sana ada kesembuhan, di sana ada hudan, di sana ada rahmah, di sana ada mau'idah. Hati yang ada imannya enggak mungkin kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Makanya dini salian, orang yang sekarang ini berpaling, orang yang cuek terhadap Al-Quran ketika dibaca, apalagi menghina-hina penghafalnya, maka dikatakan oleh Allah. Lihat surat Al-Kahfi ayat 57. Wa man adzlamu, siapa orang yang paling zalim? Zalim. Jadi ketika kita dibacakan Al-Quran tidak tersentuh, zalim. Ketika dibacakan Al-Quran kita malah gaduh, rame, ngobrol, zalim. Kita dibacakan Al-Quran tidak merenungkan, bahkan main-main, sendagurau, zalim. Wa man azlamu, siapa orang yang lebih zalim, mimman dukira bi ayati rabbihi, ketimbang orang yang telah dituturkan ayat Rabbnya, fa'arada anha, berpaling darinya, wa nasiya ma qaddamat yada, lupa. apa yang telah dia lakukan. Makanya Imam Asy-Syinqiti menegaskan, Zakara jalla wa ala fi hadhil ayatil karimah, Allah menuturkan di ayat tersebut, la ahad azlam, tidak ada orang yang paling zalim, alias aksaru dhulman li nafsihi, zalim terhadap dirinya, paling zalim terhadap dirinya ketimbang orang yang dibacakan, dituturkan ayat-ayat Allah tidak punya kepedulian. Dia cuek. Tidak punya perhatian. Dan bayangkan, Pak, sifat orang-orang mukmin di dalam firman Allah. Dalam surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, bikin bulu kudu orang-orang yang takut kepada Allah itu merinding. Bayangkan gunung aja pecah. Walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khazatillah. Ini orang ketika dituturkan Al-Quran, dibacakan ayat Allah, tidak punya perhatian. Makanya kita bisa simpulkan orang macam seperti ini, apalagi menghina-hina Al-Quran, mencibirkan penghafal Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, sulit dikatakan orang tersebut beriman. Minimal imannya itu cacat. Minimal kalau dia tidak dikatakan orang tidak beriman. Karena dari sekian ciri orang-orang beriman itu hormat kepada Al-Quran. Punya perhatian tinggi kepada Al-Quran. Makanya di sini di dalam surat Al-Kahfi Allah sindir lagi. Ayat 57. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Sesungguhnya kami telah menjadikan di hati mereka itu akinnah, tutup. Sehingga tidak bisa memahami Al-Quran. Tidak bisa mendengar secara sempurna. Punya telinga, punya pendengaran. Tapi enggak masuk sama sekali menjadi suatu pemahaman. Akhirnya menjadi suatu pengamalan. Wa in tad'uhum ilal huda falayyahtadu idan abada. Andaikan kamu ajak kepada petunjuk, Al-Quran yang kita bacakan sekian banyak ayat tidak menjadikan hidayah. Asalul afiyah, ini manusia paling jelek gambarannya. Al-Quran yang satu saja bikin gunung itu bisa hancur berantakan, tapi ayat-ayat yang disampaikan ke dalam telinga dia tidak bisa menggugah kesadarannya dia sama sekali. Maka orang ini dikatakan oleh Allah di dalam surat As-Sajdah ayat 22. Wa man azlam, lagi-lagi siapa orang yang paling zalim, mimman dukira bi ayati rabbih, ketimbang orang yang sekarang ini dituturkan, dibacakan, disampaikan ayat-ayat Rabb-nya, summa a'rada anha, kemudian berpaling darinya. Inna, nih dengarkan, inna minal mujrimina muntaqimun, sungguh saya terhadap orang-orang yang berpaling tadi didefinisikan, dikasih oleh Allah gelar mujrim. Jadi orang yang berpaling dari Al-Quran itu apa gelarnya? Mujrim. Mujrim itu apa? Masya Allah. Penjahat. Jadi sebelum kita mengatakan maling itu penjahat, rampok itu penjahat, orang yang cuek terhadap apa yang telah disampaikan dari ayat-ayat Allah itu, inna minal mujrimin muntaqimun. Apa maknanya intiqam? Allah akan berikan balasan setimbal. Makanya lihat di majlisnya Imam Ahmad bagaimana ketika dibacakan Al-Quran. Perhatikan majlisnya Imam Ibnu Jauzi ketika disampaikan Al-Quran. Dan subhanallah, tengok sejarah bagaimana majlisnya Imam Malik ketika dibacakan Al-Quran. Enggak ada satupun yang bersuara. Kenapa? Karena itu dorongan daripada imannya. Karena dorongan daripada sensitifnya dia terhadap ajakan Allah. Makanya kata Ibnu Abbas, kalau Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, camkan perhatian kamu, fokuskan perhatian kamu. Karena apa? Pasti akan ada kebaikan yang dianjurkan, ditekankan oleh Allah, dan ada keburukan yang dilarang keras oleh Allah untuk dilakukan. Makanya cek semua kalimat yang Allah dahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti di situ ada urusan penting. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, pentingnya puasa Ramadan, Allah tekankan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam surat lagi Al-Mudassir ayat 49. Fama lahum, Allah umpamakan orang yang sekarang ini tidak punya perhatian, menistakan, mencibirkan Al-Quran seperti keledai yang sedang lepas dari tuannya. Lihat firman Allah. Fama lahum anit tadkirati mu'ridin. Kenapa mereka itu dari Al-Quran berpaling, mencibirkan, menistakan? Ka'annahum humurum mustanfiro. Humur itu apa? Jamak daripada himar, keledai. Makanya orang-orang yang tidak punya perhatian terhadap Al-Quran, cuek bahkan menistakan penghafal-penghafal Al-Quran itu, mirip seperti keledai, bahkan bisa kita katakan muka manusia, tapi sebetulnya berhati keledai, bermental keledai, berperilaku keledai. Sama. Apa bedanya sekarang? Coba adik-adik kalau enggak percaya, ada keledai bacakan Quran, cuek. Ya? Yeah. Keledai muter sana muter sini, seakan-akan enggak dengar, dan memang enggak dengar. Lihat juga orang yang sekarang tidak punya perhatian terhadap Al-Quran. Dibacakan ayat Allah, disampaikan ayat Allah, persis seperti keledai. Ya. Makanya orang-orang ini dikatakan oleh Allah lagi di dalam surat Fussilat ayat 13. Fa'in a'radu, kalau mereka itu berpaling, fa'kul andartukum, katakan sungguh aku telah memberikan peringatan kepada kalian, sa'iqatan, satu petir, misla sa'iqati adin wa samud. Allah dari mulai memberikan perumpamaan jelek, ternyata enggak ada ngaruhnya. Diberikan satu peringatan paling zalim, tetap enggak ada peringatan, enggak ada ngaruhnya. Allah sekarang mencoba untuk memperdalam lagi ancamannya. Akan didatangkan ancaman, bencana, petir yang menyambar mereka seperti menyambar kaum 'Ad dan Samud. Makanya Allah katakan dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri, ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan ini tampak pada kehidupan manusia yang zaman sekarang ini. Karena mereka berpaling dari kitabullah, tidak memperdulikan isinya, tidak mengkaji, mempelajari tafsirnya, tidak mengamalkan isinya, tidak mengimani apa yang dianjurkan untuk mengimaninya, akhirnya kehidupan dari seluruh sisinya, ekonominya, politiknya, sosial masyarakatnya, longka, artinya apa? Mengalami berbagai macam kenistaan. Merana. Lihat aja sekarang hubungan antar tetangga yang tidak dibangun dengan Al-Quran. Berantakan. Satu dengan yang lainnya saling apa? Mengganggu. Bisnis juga begitu, saling jegal. Di dalam masalah politik juga sama. Kenapa? Karena tidak dihiasi akhlak-akhlak yang berasal dari Al-Quran. Akhirnya di akhirat Allah memberikan ending orang-orang yang tidak memperhatikan, bahkan menistakan Al-Quran, dan termasuk juga penghafal Al-Quran adalah surat Al-Jin ayat 17. Wa may yu'rid an dzikri rabbih, barang siapa yang sekarang ini berpaling dari dzikru rabbi, maksudnya Al-Quran, yaslukhu adaban su'ada, Allah berikan adab yang pedih, yang berlipat-lipat kepedihannya. Dan pada akhirnya kehidupan orang seperti ini akan dikuasai oleh setan, akan lebih dekat dengan setan, akan selalu menjadi apa, pendamping setannya di dalam kehidupan. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 26. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman. Barang siapa yang berpaling dari dzikrur rahman, nuqayyid lahu syaitana, Allah akan kuasakan kepadanya syaitan, fa huwa lahu qarin. Jadi kemana-mana yang menemani itu bukan malaikat, yang mendampingi itu bukan malaikat, tapi syaitan. Ketika makan, yang mendampingi syaitan. Ketika tidur, yang menemani syaitan. Ketika berbisnis, di pasar, dimanapun. Sekarang yang menjadi pendampingnya adalah syaitan. Akhirnya apa, Pak? Semua putusannya, perilakunya, dan apa saja yang dilakukan syaitonia. Sehingga banyak kita temukan orang-orang yang kesetanan zaman sekarang. Kenapa? Karena jauh dari peringatan Al-Quran. Nah, dari sinilah hadirin sekalian, pentingnya kita kembali lagi mencoba untuk memahami Al-Quran itu secara benar. Seperti yang ditegaskan oleh Imam Az-Zarkasi di dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Wa man lam yakun lahu ilmun, barang siapa yang tidak memiliki ilmu, wala fahmun, dan tidak memiliki kepahaman, wala taqwa, dan tidak memiliki ketakwaan, wala tadabburun, dan tidak ada tadabbur, lam yudrik min ladzatil qur'ani syai'a, tidak menemukan sedikitpun kelezatan dari Al-Quran. Artinya, kalau kita membaca Al-Quran tanpa disertai dengan ilmu, tanpa disertai dengan kepahaman, tanpa disertai dengan tadabbur, maka enggak ada kelezatan. Apalagi orang ajam, Pak. Orang Arab yang menguasai bahasa Arab aja enggak mendapatkan kelezatan. Apalagi antum. Baca surat Al-Baqarah lewat. Baca surat Ali Imran bahkan kayak baca bahasa Portugal. Karena enggak paham isinya, artinya udah begitu tidak ada kekhusyuan di dalam membacanya, tidak ada keikhlasan. Makanya tidak menemukan ladzatul Quran. Makanya harus kita ilmui, kita fahami lewat apa? Mempelajari tafsirnya. Kita tadabburi dengan apa? Mempelajari makna-maknanya. Makanya sekarang kita masuk. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan kelezatan Al-Quran? Bagaimana kita bisa mendapatkan asar, yaitu apa? Dampak-dampak dari membaca Al-Quran. Ya? Jangan sampai kita ini membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, tidak membekas. Ya? Sementara di Nusalian, gunung aja ada bekasnya, membekas, hancur berubah. Batu membekas, ya? Akhirnya batu itu meleleh. Kenapa kita sekarang ini berkali-kali membaca Al-Quran? Bahkan tidak sedikit orang-orang yang sudah khatam Al-Quran itu sendiri, keras hatinya. Jelek akhlaknya dan perilakunya. Tidak ada, kenapa? Karena tidak ada bekas. Supaya Al-Quran ini membekas pada kita, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Allah, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Qur'an itu bisa menjadi peringatan. Coba lihat, fadzakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Kenapa Al-Qur'an ini tidak membekas? Kenapa Al-Qur'an ini tidak bermanfaat? Pasti ada salahnya. Pasti ada sesuatu kesalahan dari sikap kita. Enggak mungkin enggak. Makanya Allah Subhanahu wa taala merekam keluhan Rasulullah di dalam surat Al-Furqan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengadu kepada Allah, ya Allah, sungguh kaumku ini telah menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang mahjur, ditinggalkan. Dicambakan, tidak diperdulikan. Kenapa? Karena tadi itu. Secara global, Seperti yang dikatakan oleh Imam Zamakhsari tadi, siapa yang mempelajari, membaca Al-Quran, tidak ada ilmu, tidak ada faham, tidak ada takwa, lam yudrik lazzat Al-Quran. Tetapi secara rinci kita akan sampaikan 12 poin yang membuat Al-Quran itu akan membekas kepada kita. Ada 12 poin yang menyebabkan kita itu akan merasakan lezatnya membaca Al-Quran. Coba bandingkan ikhwan sekalian. Bagaimana sahabat Nabi ketika membaca Al-Quran menangis? Bagaimana Rasulullah sendiri menangis ketika dibacakan oleh Abdullah ibn Mas'ud surat An-Nisa? Dan bayangkan kita berkali-kali menghatamkan Al-Quran, hati kita masih tetap keras. Pertanyaannya kenapa? Ada apa dengan kita? Yang hati kita Masya Allah mungkin tidak sebesar bungkahan batu yang ada di gunung yang pecah karena mendengarkan Al-Quran itu. Jangankan segunung, batunya juga masih lebih gede. Hati kita kecil, tapi subhanallah keji kadang-kadang menghadapi, mensikapi Al-Quran. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa sekarang ini Al-Quran telah membuat menangis ribuan bahkan ratusan ribu sahabat, jutaan tabi'in, dan mereka-mereka penghafal Al-Quran dulu. Bahkan Al-Quran ini meninggalkan bekas di dalam perilakunya, akhlaknya menjadi bagus, akidahnya menjadi kuat, perilakunya di dalam masalah tegas halal haram. Tapi kenapa kita sekarang tidak? Coba, ada enggak 12 yang akan saya sampaikan ini ada pada diri kita? Sekarang hadirin sekalian, di antara langkah cara kita agar kita bisa mendapatkan bekas-bekas alias Al-Quran ini membekas nasihatnya, membekas petunjuknya, membekas hidayahnya kepada kita, nomor satu, kita harus beriman kepada Allah dan mengagungkannya serta mencintainya. Itu nomor satu. Kenapa? Karena kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, hubbullahi hubbul Qur'an, tanda cinta Allah mencintai Al-Qur'an. Kalau kita mengimani dengan iman yang sempurna, siapa yang berfirman di dalam Al-Qur'an itu yang tidak lain adalah Allah. Kita mengagungkan dengan pengagungan yang sempurna, yang menyampaikan kalam, ya, yang menyampaikan ucapan-ucapan yang tidak lain adalah Allah, maka enggak mungkin kita itu enggak membekas. Makanya, man kana yuhibbu ay ya'lam annahu yuhibbullah, kata para ulama, di antaranya adalah Abdullah ibn Mas'ud, barang siapa yang ingin tahu dirinya itu dicintai oleh Allah, fal yu'rid nafsahu 'alal Qur'an, hendaknya sekarang ini dirinya dihadapkan terhadap Al-Qur'an. Sikap dia terhadap Al-Qur'an itu gimana? Sikap hatinya dia terhadap Al-Qur'an itu gimana? Faman ahabbal Qur'an, barang siapa yang mencintai Al-Qur'an, fahuwa yuhibbullah, maka dia mencintai Allah. Fa innamal Qur'an kalamullah, karena Al-Qur'an itu kalamullah, siapa yang mencintai Allah pasti mencintai kalamnya. Makanya dari sekalian, simpel mudah sekali kalau kita itu ingin tahu kita itu dicintai oleh Allah atau tidak. Gampang, tunjukkan sikap Anda terhadap Al-Qur'an. Benar enggak? Kalau sekarang kita cuek terhadap Al-Quran, hati kita tidak tersentuh terhadap nasihat-nasihat Al-Quran, bahkan diri kita tidak memiliki perhatian sama sekali kepada Al-Quran, jangan diharap Allah mencintai kita. Sekarang yang kedua, supaya kita membaca Al-Quran mendapatkan bekasnya, artinya bekas hidayah itu ada pada diri kita, bekas mau'idhah nasihat itu ada pada diri kita, sehingga kita mendapatkan lazzatul Qur'an, lezatnya membaca Al-Quran. Nomor dua, hayatul qalbi, hidup dan bersihnya hati ketika membaca Al-Quran. Makanya kata Utsman ibn Affan radhiyallahu an, "Lau tahurat qulubuna," andaikan hati kita itu bersih, "ma syabi'na min kalamillah," kita tidak akan pernah bosan terhadap kalamullah yaitu Al-Qur'an. Kalau hati kita suci, bersih, hati kita tidak ada ghil, hati kita betul-betul masya Allah bening, tidak ada sombong, angku, cungkak, hasad, ya, tidak ada penyakit-penyakit yang meyakini kepada selain Allah yaitu syirik, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, insya Allah. Berarti di sini ke pertanyaannya simple, kenapa Al-Quran itu tidak membekas di hati kita? Kenapa petuahnya tidak mengaruhi pada perilaku kita? Karena hati kita itu masih kotor. Karena hati kita itu kalau minimal tidak sakit, mati hati kita. Ya, hati itu kan ada hati yang sehat, hati yang sakit, ada yang mati. Hati yang sehat tandanya inna fi dzalika ladzikra. Ketika Al-Qur'an itu dibacakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, hatinya dipasang dengan baik khusyuknya. Liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a, pendengarannya sekarang ini dipasang dengan baik. Wa huwa syahid, konsentrasi. Itu enggak ada cara lagi. Kemudian yang ketiga, kenapa Al-Quran itu tidak membekas? Kenapa kita tidak menemukan lezatnya Al-Quran ketika membaca Al-Quran? Karena husnul insa istima'i wal insat, kurang perhatian ketika mendengarkan membaca Al-Quran. Ketika membaca, kurang fokus. Ketika mendengar, kurang perhatian. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kapan kita mendapatkan rahmat penuh dengan mendengarkan dengan seksama, memperhatikan secara serius? Kalau sekarang ini gurau, main-main, bahkan di antara mereka sibuk dengan HP-nya, di antara mereka ngobrol dengan sesama temannya, ketika sekarang Al-Quran dibaca, enggak akan mungkin ada bekasnya. Selanjutnya, yang nomor empat. Yang nomor empat. Makanya dari salian, tadi dikatakan, kenapa Allah tidak mengatakan wa idza quri'al qur'anu fasma'u, tapi fastami'u, ya, wa idza quri'al qur'anu fastami'u la'alla wa ansitu. Kenapa? Karena mendengar dengan mendengarkan itu beda. Saya tanya adik-adik, ada petani yang lewat depan masjid ngiring kebu, lagi azan itu masjidnya. Kebunya dengar enggak azan? Dengar. Dengar. Tapi apa bedanya dengan petani yang bawa kebu? Kalau kebunya mendengar, petaninya mendengarkan. Setelah kebunya ditambat di rumah, dia masuk ke masjid karena mendengarkan. Ada orang yang mungkin subhanallah, ada tetangga non-muslim di masjid, tiap hari masjid itu disetel Al-Quran. Bahkan imamnya tiap hari membaca Al-Quran. Mendengar dia. Tapi dia kenapa tetap milih agama kafir? Karena dia hanya mendengar, tidak mendengarkan. Tuh, ya. Ini coba dimantikan, Pak. Ya. Kemudian yang nomor empat. Yang nomor empat adalah ayyaqdirul amdu wa ya'lam annahu al-maqsud. Nah ini, agar kita sekarang mendapatkan kelezatan Al-Quran ketika kita baca, agar Al-Quran itu membekas mau'idahnya, hidayahnya kepada kita, Nomor 4, hendaknya ketika membaca Al-Quran, faham bahwa yang diajak bicara itu pertama utama adalah saya oleh Allah. Jadi ketika kita membaca ya ayyuhalladzina amanu, hadis ini, ayat ini, ketahuilah ini yang diajak bicara oleh Allah itu saya, bukan fulan-fulan. Ketika Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, yang diajak oleh Allah untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah di dalam Al-Qur'an itu saya. Ketika sekarang Allah Subhanahu wa taala mengajak wa aqimus shalah wa atuz zakah, yang disuruh salat, yang disuruh bayar zakat itu saya. Insyaallah dengan cara seperti itu, insyaallah kita akan mendapatkan apa? Faedah dari membaca Al-Qur'an. Ketika sekarang Allah mengajak ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun, kita dilarang Allah untuk suudzon. Yang diajak bicara, yang disuruh untuk tidak suudzon itu saya oleh Allah, bukan si fulan-fulan. Ketika Allah mengajak kepada kita ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, jangan menghina orang, jangan meremehkan orang, yang diajak oleh Allah supaya tidak menghina orang, meremehkan orang itu saya, bukan fulan-fulan. Kebanyakan kan ketika mendapatkan satu ayat, wah ini cocok nih untuk tetangga saya yang brengsek, padahal dia juga brengsek. Ketika dia sekarang mendapatkan satu ayat tentang masalah kaitannya perhatian kepada Quran, nah ini nih teman saya yang jarang baca Al-Quran, enggak hafal Al-Quran, teman saya. Padahal hadirin sekalian, mungkin kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya lebih banyak daripada orang yang sekarang tadi disangkakan. Makanya kita kata Abu Hamid Al-Ghazali, wa wajhu ihdharil huzni, cara untuk menghadirkan kesedihan ketika kita itu bisa kita membaca Al-Quran supaya bisa menangis, ayyata ammal ma fihi minat tahdid, hendaknya ancaman Allah, wal wa'id wal mawathiq, perjanjian-perjanjian, wal uhud, dan berbagai macam al uhud, yaitu apa, kesepakatan-kesepakatan kita di antara inna solati wa nusuki wa mahyaya, itu saya yang disuruh oleh Allah memegangnya. Ini ada perintah, ada larangan saya. Selanjutnya, agar kita mendapatkan faedah dari membaca Al-Quran, mendapatkan kelezatan dari Al-Quran, dan bahkan Al-Quran itu membekas, mau'idahnya, hidayahnya, rahmatnya, pengaruhnya kepada kita. Yang kelima, hendaknya ketika membaca, memperbaiki suaranya. Ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wala syakka, tidak diragukan, anna nufusa tamilu ila sima'il Qur'an bitarannum. Semua orang condong kepada sesuatu ketika mendengarkan Al-Quran itu dengan dilakukan suara yang indah. Semua. Makanya makin indah, makin digemari orang. Makanya kita tidak diizinkan oleh Allah melakukan ibadah itu cuma satu. Kecuali Quran. Bahkan Rasulullah mengatakan man lam yadaghanna bil Qur'ani falaysa minna. Adzan Allah mengatakan enggak? Man ya lam yadaghanna bil adzan falaysa minna. Ada hadis itu? Siapa yang tidak melakukan azan maka tidak tergolong golongan kami? Enggak ada. Tapi kalau sekarang Al-Qur'an man lam yadaghanna bil Qur'an, makanya kalau azan jangan dilakukan. Ya, kadang-kadang masya Allah ada orang yang azan sampai tidak diketahui lafadz-lafadznya, karena apa? Karena tenggelam di dalam lagu-lagunya, iramanya. Kalau itu Al-Quran gak apa-apa. Tapi kalau azan cukup, kita azan sebagaimana wajarnya. Makanya Jubair bin Mut'im ketika mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran sampai kepada surat At-Tur, Am khuliku min ghairi syai'in am humul khalikun, hampir-hampir jantungku copot. Karena kaget dengan isi daripada Al-Quran itu. Karena orang Arab, meskipun musyrik, tahu sentuhan daripada sastra Arab, isi bahasa Arab. Kalau kita, kadang-kadang riuh rendahnya, suara-suara gaduhnya itu karena masalah suara tok. Oh, makanya ketika ada lantunan Al-Quran yang suaranya menukik, melengking, itu Allah, Allah, Allah, enggak peduli isinya. Makanya dari situ juga akhirnya tidak sedikit kaum muslimin yang jahil, yang bodoh, nyetel qasidah padang pasir di masjid. Bahkan kadang di antara mereka sambil menangis, padahal isinya qasidah patah hati. Iya, itu isinya orang lagi pacaran patah hati. Contoh aja yang paling faktual, yang paling sering disetel, bahkan dilakukan di pesantren adalah apa? Qasidah Maqdir. Maqdir. Ya. Oh, itu sudah populer di pesantren, di masjid, disetel. Na'udzubillah. Menjelang acara maulid Nabi disetel. Padahal qasidah patah hati. Maqdir. Maqdir itu nama pacarnya yang memutuskan apa? Cintanya, Maqdir. Itu. Makanya si perempuan itu membalas, Maqdir, wish them be ana. Maqdir, wish them be ana. Wahai Maqdir, dosa apa yang saya lakukan sehingga kamu tega memutuskan cinta ini? Oh, kan gitu. Itu disetel di masjid. Maqdir, wish them be ana. Maqdir, ya qalbal hana. Masya Allah. Wahai Maqdir, hatiku sekarang merana. Coba lihat. Merana. Di setel masjid, emak-emak, ibu-ibu, ya, nangis. Ternyata, lagi dengar qasidah pacaran. Itu. Sallallahu afiyah. Dan itu kadang-kadang niru-niru, mentang-mentang enak, dan dilegalkan di pesantren. Ada solawat joget-joget. Akhirnya apa? Apa saja disolawatkan, apa saja dijogetkan, termasuk didendangkan di pesantren. Gak peduli isinya apa. Oh, ya. Oleh karena itu ada nisarian. Ketika kita melantunkan Al-Quran, melakukan Al-Quran itu bukan semata-mata juga menikmati lagunya. Ya. Ini dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Tolong jelas ini perhatikan. Wal gharad, tujuan utama, annal matluba syar'an, tujuan utama secara syar'i, innama huwa tahsin bisawt, memperbaiki suara, al-ba'is yang muncul, ala tadabbulil Qur'an, karena akibat mentadaburi Al-Quran. Jadi makin diperbaiki, karena dia tersentuh isinya. Ya, karena dia tersentuh berbagai macam apa? Nasihat-nasihatnya. Wa tafahumihi, dan memahaminya. Wal khusyu' wal khudu' wal inqiyat li ta'ah. Wa ammal aswatu, adapun suara, bin nagamatil muhdasatil murakkaba, ya lagu-lagu yang sekarang dilantunkan seperti korik-korik tersebut, hanya dinikmati lantunannya, hanya dinikmati berbagai macam gaya-gaya lagunya, ada ros, ada nahawan, ada bayati, wal awdha' mulhiya, dan itu semua melalaikan, wal qanunil musiqai, ya, yang dipakai adalah qanun-qanun, yaitu aturan-aturan musik, maka itu semuanya, kata Imam Ibnu Katsir, dilarang. Merendahkan Al-Quran, lihat aja, Pak. Qari-qari yang Masya Allah kadang

Kan indahnya sentuhan-sentuhan hidayah Al-Quran sehingga membekas pada diri kita. Nomor enam adalah al-ilmu bitafsiril Quran, mengilmui tentang tafsir Al-Quran, wa ma'rifatu ma'anihi, mengenal makna-maknanya. Jadi makanya orang yang mendapatkan karunia kebaikan ketika Al-Quran dibaca, kata Rasulullah, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ, tidaklah sekelompok kaum itu ngumpul di rumah, di antara rumah Allah, يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ, membaca kitab Allah, وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ, mereka saling mengaji lafadznya, maksudnya mengaji bacaannya, وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ, mengkaji isinya. Jadi yatluna kitab Allah, mengaji bacaannya, wa yatadarrasuna fi ma bainahum, mengkaji isinya yang tidak lain adalah tafsirnya, illa nazalat alaihim sakinah, melainkan turun ketenangan, wa ghasyiyatuhum rahmah, maka diselimuti oleh rahmat, wa haffat bihimul malaikah, dikelilingi oleh malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Ya. Tapi sayang sekarang ini kita sulit mendapatkan Al-Quran ketika dibaca, dikaji, itu kesyahduan. Nomor tujuh sekarang. Agar kita mendapatkan faedah dari bacaan Al-Quran, kelezatan ketika membaca Al-Quran, dan yang tidak kalah pentingnya, kita mendapatkan bekas-bekas daripada mau'idah tersebut, adalah mentadaburi Al-Quran ketika membaca atau mendengarkan Al-Quran. Makanya sekarang target membaca itu bukan akhir surat apa nanti saya selesai, tidak. Tapi bagaimana renungan kita? Makanya kata Fakhrur Razi, fa inna man lam yatadabbar, barang siapa yang tidak merenungkan Al-Quran, walam yata'ammal, tidak mentadaburi, merenungkan, walam yusa'idhu taufik, maka sulit untuk mendapatkan taufik al-ilahi yang datang dari Allah. Lam yaqif ala hadhil asraril ajibah, dia tidak berhenti merenungkan, maksudnya berhenti di dalam rangka untuk merenungkan makna-makna, rahasia-rahasia yang terkandung di dalam ayat-ayat yang dibaca tersebut. Tuh. Makanya disebutkan di dalam surat Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kapan? Al-Quran itu bisa menjadi berkah, liyat dabbaru ayatihi, ditadaburi. Yang tadi juga saya sampaikan ayat-ayat tentang tadabbur. Makanya kenapa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah tidak seperti Injil sekaligus. Allah letakkan di dalam tabut. Tapi, wa Qur'anan faraqnahu, diturunkan oleh Allah secara bertahap, litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqtin, agar dibacakan kepada manusia secara pelan-pelan tetapi mengena. Wa nazzalnahu tanzila. Sekarang nomor 8. Agar kita mendapatkan bekas dari hidayah yang ada di dalam Al-Qur'an, tazkirah, peringatan yang ada di dalam Al-Qur'an, sehingga kita mendapatkan lezat dan kenikmatan membaca Al-Quran, nomor 8. Hendaknya sebelum membaca Al-Quran, membaca ta'awuz, yaitu a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Karena Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 98, fa'idha qara'tal qur'ana fasta'idh billahi minasyaitanir rajim. Makanya para ulama memberikan satu hikmah, kenapa kita sebelum membaca Al-Quran dianjurkan untuk baca bismillah. Jawabnya, membaca ta'awud, karena ta'awud itu ibaratnya alat untuk bersuci seperti siwak. Yang mulut ini sebelum baca Al-Quran mungkin kotor dengan ghibah, kotor dengan dusta, kotor dengan ucapan-ucapan yang sia-sia.

0: maka dibersihkan sebelum membaca Al-Quran yang suci itu. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Makanya di antara para ulama mengatakan wajib membaca Al-Quran itu diawalinya dengan A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Nomor 9, agar kita mendapatkan faedah daripada Al-Quran, kelezatan ketika membaca Al-Quran, bekas-bekas hidayah, mau'idah, dan juga peringatan Al-Quran, maka kita nomor 9, hendaknya menjaga adab-adab ketika membaca Al-Quran. Di antaranya adabnya, kita harus bersuci dari hadas besar dan kecil. Terus kemudian kita membaca menghadap ke kiblat. Kita membaca di tempat yang bersih suci. Kita menutup aurat. Terus kemudian kita lagukan tadi dengan husnul shaut, dengan suara yang baik. Kita perbaiki tajwidnya, makhrajnya. Ini adab-adab. Yang juga paling tidak kalah pentingnya tadi, kita membaca ta'awudz sebelumnya. Kemudian ketika kita mendapati ayat-ayat sujud tilawah, kita sujud tilawah. Ini adab harus kita penuhi. Nomor 10. Di antara sekian cara supaya kita mendapatkan kelezatan Al-Quran, faedah di dalam membaca Al-Quran dan pada akhirnya bekas mau'idahnya, hidayahnya membekas pada diri kita, al-jahru bil-kira'ah, kita keraskan ketika membaca Al-Quran, kecuali antar kita saling membaca. Tapi kalau sekarang antar kita saling membaca, kata Rasulullah, innal musalli yunaji rabbah, sesungguhnya orang yang sedang sholat itu sedang munajat kepada Rabb, fal yangdur bima yunaji, perhatikan dia itu sedang munajat apa, sedang bicara tentang apa kepada Allah. Coba ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, mohon petunjuk kepada Allah, ternyata di otak, di benaknya urusan pancing. Sedang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, ternyata di benak kita ini sedang ngatur secara detail pulang kampung nanti mudiknya kemana. Coba bayangkan, sinkron enggak? Atau kita cukup bisa dikatakan orang gendeng? Yang di mulut kita sedang membaca, ya Allah, berikanlah saya petunjuk. Di mana ya di sini jualan pancing? Coba, Masya Allah. Penghinaan, tidak ada penghinaan, kecuali orang yang tidak khusyuk dan tidak fokus membaca Al-Quran. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din fil Qur'an, janganlah di antara kalian satu dengan yang lainnya saling mengeraskan bacaan Al-Qur'an. Nah itu. Di masjid sedang menunggu salat Jumat, masing-masing sedang membaca Al-Qur'an, jangan keras-keras. Di Masjid Nabawi, di masjid manapun, Masjidil Haram, sedang iktikaf, semua sedang membaca Al-Qur'an menunggu azan Maghrib. Tidak boleh saling mengeraskan. Karena apa? Saling mengganggu. Enggak boleh. Ya. Makanya dari salian, kata Sa'id ibn Jubair, orang yang tidak merenungkan Al-Quran ketika membaca, terutama di sholat, anna rajulan kana yusolli qariban min Ibnu Umar. Ada orang yang sholat dekat dengan Ibnu Umar. Yajhar bil qira'ah nahara, dia mengeraskan bacaan ketika siang hari. Jadi sholat duhur keras bacaannya. Faqala rajulun min julasa ibni Umar, orang-orang yang sekarang ini menemani Abdullah ibnu Umar mengatakan, inna hadzal ahmaq, sesungguhnya orang pandir ini, ahmaq itu dungu, pandir, apalagi dungu, pandir, goblok, pekok. Terus apa lagi? Bego. Kalau di apa? Jawa Timur apa lagi? Itu semua masuk ya, masuk ini. Masuk ahmak. La yaqilu shalah. Tidak memahami isi daripada salat. Fa ankara alaihi ibnu Umar, itu diingkari oleh Abdullah ibnu Umar. Enggak benar. Fala'allaka anta la ta'qil, kata Umar, Abdullah ibn Umar, Barangkali kamu yang tidak berakal kepada Sa'id ibn Munshumir. Ataqulu rajulun yaqra'ul Qur'an la ya'qil? Mungkin enggak orang yang sekarang ini membaca Al-Qur'an itu tidak berakal. Baik, sekarang kita percepat kurang 5 menit. Nomor berapa berikutnya? Nomor 11, supaya kita mendapatkan bekas daripada bacaan-bacaan Al-Qur'an dan agar mendapatkan kelezaan dari qiraatul Qur'an, hendaknya ma'rifatu lughatil Arab, mengenali bahasa Arab. Wal ilmu bi waqawaidiha, mengilmui kaidah-kaidah termasuk nahwunya, sorofnya, lebih meningkat lagi balaghahnya, balaghah pun ma'ani bayan badiknya, semua kita kuasai, insyaallah akan mendapatkan itu. Karena sastra Al-Qur'an sama sekali tidak akan kita bisa dapatkan kalau kita itu baca terjemahannya. Saya ulangi lagi. Keindahan Al-Qur'an, kelezatan Al-Qur'an dan kehebatan sastra Al-Qur'an dari nahwu, sorob, balaghah termasuk ma'ani bayan badi tidak ditemukan dari terjemahannya. Dan yang terakhir nomor 12, agar kita mendapatkan kelezatan Al-Qur'an, faedah dari membaca Al-Qur'an adalah sidqut talab fi mahmil Qur'an, jujur di dalam mencari pemahaman Al-Qur'an, serius di dalam mengejar dampak-dampak bekas-bekas Al-Qur'an. Kalau sekarang masih belum membekas, ulangi lagi bacaannya, kejar lagi dan terus. Makanya dari sini kita tidak ada akhir mengkaji tafsir Al-Quran, merenungkan Al-Quran, dan bagaimana kita itu terus memahami isi daripada Al-Quran, insyaAllah. InsyaAllah dengan cara seperti itu, biiznillah, kita akan mendapatkan faedah daripada Al-Quran. Al-Quran yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idhah, maka mau'idhahnya itu akan membekas pada diri kita. Syifa, penyembuh. Dan juga membekas pada kita betul-betul kita itu sembuh dengan Al-Quran. Wahudan, petunjuk. Alias kita bisa mendapatkan petunjuk dari bacaan Al-Quran tersebut. Warahmatan lil mu'minin. Sehingga closingnya, ayat Al-Quran yang pertama kali diisyaratkan oleh Allah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang muttaqin, itu membekas pada diri kita, bukan hanya teori yang kita baca setiap hari. Hudan lil muttaqin artinya di sini betul-betul kitabullah, Al-Qur'an ini adalah sumber hidayahnya orang-orang muttaqin. Pertanyaannya, kenapa kita sampai hari ini masih keras hati? Kenapa Al-Quran kita tiap hari baca tidak ada bekasnya, tidak ada sama sekali menyentuhnya, bahkan tidak ada tetesan air mata yang menetes. Bahkan kita membaca majalah, membaca koran, membaca komik, dengan membaca Al-Quran, sama statusnya di benak di hati kita. Pertanyaannya, ada apa dengan kita dan sikap kita kepada Al-Quran? Harus segera kita evaluasi. Wallahu a'lam. Silakan, mungkin ada yang bertanya.
1: Ada air minumnya, Pak? Air minum. Nah, silakan yang mau bertanya, acungkan tangan dan sebutkan namanya sebelum bertanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri, kelas 9. Bismillah Ustaz, apaan izin bertanya, ciri-ciri hafalan Al-Qur'annya diberkahi bagaimana Ustaz?
0: Ciri-ciri?
2: Ciri-ciri hafalan Al-Qur'annya diberkahi.
0: Baik. Ciri-ciri orang itu diberkahi di dalam hafalan Al-Qur'an, itu nomor satu. Bacaannya, hafalannya itu menimbulkan kekhusyuan. Artinya makin hari, makin tambah hafalannya, makin khusyuk bacaannya. Makin syahdu ketika membaca Al-Quran. Ya? Kemudian selanjutnya. Ya? Al-istijabah wa ta'ah, dia itu mengabulkan isi-isinya, mentaati ajakan-ajakannya. Itu tandanya barokah. Untuk apa adik-adik sekalian, Anda hafal 30 juz, tapi seperti hafalannya senuk horgonya. Tidak sedikit orientalis itu hafal Al-Quran. Tidak sedikit misionaris itu hafal Al-Quran. Tapi hafalannya itu bikin makin dia jauh dari Allah, makin memusuhi agama Allah. Karena bacaannya itu tidak mendorong untuk mengabulkan perintah Allah untuk dijalankan, larangan Allah untuk ditinggalkan, mentaati Allah. Kemudian tanda orang itu mendapatkan keberkahan dari Al-Quran adalah husnul istidlali bil-Quran, baik di dalam berdalih dengan Al-Quran. Kenapa? Karena tidak sedikit orang berdalih dengan Al-Quran untuk kesesatannya. Ya? Orang liberalisme berdalih dengan Quran untuk menguatkan liberalismenya. Orang sufi berdalih dengan Al-Quran untuk menguatkan kesufiannya. Dan seterusnya. Bahkan saya pernah mendengar orang awam ditegur untuk judi, tapi terus judi, dia berdalih dengan Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pak, enggak ada orang yang bisa merubah nasib diri kita, ekonomi kita, kalau enggak diri kita sendiri, meskipun berjudi. Oh, itu. Ada lagi yang berdalih, Masya Allah. Dia ngerokok dengan dasar, dengan dalil, ngerokok itu adalah ibadah berdasarkan firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengan rokok ini saya jadinya akhirnya apa? Pabrik rokok dapat pemasukan untuk gaji karyawan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini kacau ini. Ini namanya tidak husnul istidlal. Kita di dalam berdalil dengan Al-Quran harus baik, benar. Benar di dalam berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, qiyamul lail bil-Quran. Tanda orang itu diberkahi oleh Allah dengan Al-Quran adalah digunakan untuk qiyamul lail. Makanya orang itu dicela oleh Allah. Dicela oleh Rasulnya memiliki Al-Quran tapi tidak bangun qiyamul lail. Makanya ada dua orang yang layak untuk dihasati kalau seandainya itu dikatakan hasud. Iri, yaitu apa? Rajulun atahullahu al-Qur'an faqara'ahu ana al-laili wa ana an-nahar. Siang malam dibaca, terutama pada waktu malam hari dihatamkan. Makanya Rasulullah mengajak, ya ahlal Quran autiru, wahai pemilik Al-Quran, wahai penghafal Al-Quran, witirlah. Tanda orang itu diberkahi Al-Quran adalah al-ilaju bil-Quran, bisa sembuh dengan Al-Quran. Makanya orang itu kalau enggak bisa sembuh dengan Al-Quran, maka enggak tahu lagi. Al-Quran sudah dijuluki syifa. Dan tanda orang itu diberkahi Al-Quran adalah mau mendakwahkan untuk mengamalkan Al-Quran, mengajak orang lain untuk mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Cukup itu tanda tujuh orang, berapa? Enam orang itu diberkahi oleh Allah dengan Al-Qurannya. Ada lagi? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah.
2: Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya di luar tema.
0: Ya.
2: Yeah. Apakah
0: yang penting tidak di luar kelas. Ya, yeah, silakan.
2: Apakah jika kita akan tetap diterima jika apa? Taubat kita diterima jika tetap mengulangi dosa yang sama walaupun sudah berusaha untuk meninggalkannya.
0: Enggak jelas, sudah dikencengin.
2: Apakah taubat kita diterima jika mengulangi
0: apakah
2: taubat?
0: Taubat, iya, terus?
2: jika tetap mengulangi dosa yang sama walaupun sudah berusaha untuk meninggalkan dosa itu.
0: Hadirin sekalian, orang yang bertaubat beristighfar tapi masih musir terus-menerus melakukan dosa-dosa itu, maka dijuluki oleh Fudail bin Iyad taubatul kadzabin, taubatnya para pendusta. Ngembohongi dirinya sendiri. Coba bayangkan, apa bedanya ada orang lihat Masya Allah perempuan cantik telanjang, astagfirullah tapi begini. Astagfirullah tapi ngelihat. Apa bedanya? Artinya apa namanya? Istighfar para pendusta. Istighfar diulangi lagi. Istighfar para pendusta. Paham? Itu. Makanya mohon pertolongan kepada Allah akan taubat. Ya Allah, bantulah aku untuk meninggalkan maksiat. Makanya sebelum syarat taubat dipenuhi, landasan taubat harus dipenuhi dulu. Apa? Dua. Satu, niat kuat untuk meninggalkan maksiat. Dua, bertekad bulat. Tekad bulat untuk taubat. Kalau enggak ada landasan itu sulit. Itu deh ya. Walaupun ya, saya tegaskan, Anda bisa beristighfar, itu baik. Daripada mulut sibuk dengan ghibah, dengan mencela orang, dengan memaki orang, mendingan sibuk dengan apa? Astagfirullah. Itu masih positif. Tapi yang namanya taubat, apa artinya? Menyesal. Dua, berniat kuat untuk meninggalkan maksiat, membuang dosa itu jauh-jauh. Itu yang penting-penting. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ya. Masya Allah, sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, gimana kalau ada penghafal Al-Quran tapi dia juga suka maksiat, Sat. Apakah hafalan dan bacaan Qurannya tetap berkah, Sat? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebentar. Dek, ini kan laki-laki rata-rata ya. Kalau tanya itu yang tegas gitu loh. Ini kan bukan cewek. Apa setengah cewek? Udah diulangi lagi pertanyaannya. Tegas, coba.
3: Kalau ada penghafal Al-Quran tapi dia juga suka maksiat, Sat, apakah hafalan Qurannya sama bacaan Qurannya tetap diberkahi oleh Allah, Sat?
0: Hadirin sekalian, tidak ada satupun manusia yang tidak bersalah. Kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam itu salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Oleh karena itu, cara yang paling tepat, cara yang paling baik, terus menghafal Al-Quran sambil berusaha dengan keras, berusaha serius untuk meninggalkan maksiat, bertaubat, itu saja. Insya Allah dengan taubat itu Allah akan mengembalikan keberkahan Al-Quran tersebut. Karena pada akhirnya gini, Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah tidak akan menyiksa mereka, wa hum yastaghfirun, selagi mereka itu istighfar terus. Nah, yang paling penting istighfarnya. Dosa istighfar. Jangan kena putus asa. Ya, ini dosa kayak kemarin lagi. Istighfar lagi, capek dah. Bilang itu adalah godaan setan. Katakan kepada setan yang membisiki, ini dosa lagi, harus taubat lagi. Kemarin taubat untuk dosa yang kemarin. Aku mati berdosa bertaubat, itu masih mending daripada mati berdosa enggak taubat. Nah, itu. Mana yang lebih mending? Mati dosa enggak tobat dengan mati dosa bertaubat. Mana yang lebih mending? Mati dosa bertaubat. Itu. Jadi jangan, wah dosa lagi, kayak kemarin lagi, males ah, putus asa jadinya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ada lagi? Silakan. Oh ini. Yang depan. Ya, silakan. Langsung aja.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah gitu dong bertanya, ayo.
4: Nama saya Jafa. Izin bertanya Ustaz, cara membersihkan hati untuk membaca Al-Quran bagaimana?
0: Cara membersihkan hati untuk membaca Al-Quran, tadi kiatnya satu, kita harus membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita harus ada waktu untuk muhasabah, merenungi penyakit-penyakit hati kita, dan kita cicil satu persatu kita hilangkan. Gak mungkin semua. Ada kadang-kadang di dalam hati itu penyakitnya 4, hasad, iri, dengki, sombong, congkak, 5, pelit, bakhil, cetil. Terus kemudian ada lagi yang suka meremehkan orang. Itu semua penyakit hati. Makanya, dan jangan sampai putus asa. Ketahuilah, kalau adik-adik membaca kitab As-Siyar wal Akhlaq karya Imam Ibnu Hazm, beliau bercerita masa lalunya itu orang yang jelek. Masya Allah. Di antara dia menceritakan di kitab itu, dulu saya itu orang yang paling sulit untuk menerima takdir. Berwatak kasar dan suka balas dendam. Dan sama orang itu tidak pernah memiliki rasa empati. Macam cerita banyak kekurangan-kekurangan. Setelah saya perangi dengan cara muhasabah, kemudian riyadhah, latihan, karena setelah kita renungkan ada pelatihan. Contoh adik-adik sekarang bisa pinter main futsal, kan enggak langsung, latihan dulu. Anda sekarang memainkan satu permainan-permainan yang unik, enggak mungkin semua itu langsung, ada tahapan pelatihan. Begitu juga untuk meninggalkan, menghilangkan penyakit tersebut. Nomor 3, hendaknya berteman dengan orang-orang yang baik, orang yang pintar memberikan masukan, motivasi, nasihat. Kemudian yang keempatnya, kita harus punya mentor untuk memberi nasihat kita ketika kita itu menyimpang. Nah yang terakhir, sibukkan hati ini, sibukkan diri kita dengan berzikir, terutama zikir yang paling tertinggi adalah membaca Al-Quran, karena Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sambil kalau kita memang mau berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan, yaitu penyakit yang ada dalam hati. Berdoa itu terus diulang-ulangi, insya Allah akan sembuh. Dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah banyak sekali. Oke, yang ini tadi, silakan. Ya. Fadhlan.
5: Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara kita agar fokus terus membaca Al-Quran meskipun banyak gangguannya?
0: Gimana?
5: Bagaimana cara kita agar fokus terus membaca Al-Quran meskipun banyak gangguannya?
0: Banyak apa? Gangguan.
5: Gangguan.
0: Gangguan enggak fokus atau gangguan kesibukan?
5: Enggak fokus.
0: Enggak fokus. Begini deh, orang enggak fokus itu biasanya banyak pikiran, banyak was-was, ya, banyak lamunan. Makanya cara praktis untuk menghilangi lamunan, hilangkan fokus pada pikiran itu. Sibukkan dengan satu kesibukan, terserah mau sekarang ini ngobrol sama temannya, main bola. Karena apa? Kalau orang itu kepikiran aja, contoh dia awalnya dapat cerita selintas, di kamar itu ada kuntilanaknya. Akhirnya dipikir terus, kuntilana. Akhirnya apa? Nongol. Itu. Nongol lewat mana? Pikiran yang dia fokuskan. Coba kalau yang dipikirkan malaikat, malaikat beda yang datang. Itu. Enggak mungkin ada kuntilanak mau nongol ke depan kalian-kalian. Kuntilanaknya yang takut. Paham enggak? Itu enggak ada. Takut ini tuh, ada gerakan begini. Ada bayang-bayang. Itu bayang-bayang musyrif. Ya. Iya. Jadi jangan takut. Ya. Pernah sampai security aja takut katanya ini kan itu. Langsung malam-malam mana bikin apa? Bikin kuntilanak-kuntilanaan. Saya lempar dia lari semua. Dan gitu. Udah syukurin loh kan gitu kan. Enggak ada kuntilanak apa. Katanya ada putih-putih, ada bayang-bayang. Itu. Kalau seandainya ada, anggaplah dia itu jin seperti kalian kita. Kalau kita ketemu dengan teman kita gimana? Biasa kan? Sama jin. Makanya pernah ketika Abu Ayyub Al-Ansari ya, kudang kormanya itu sering hilang kormanya kalau malam hari. Ternyata ditongkrongin. Betul ada makhluk aneh. Ya, mirip manusia tapi bukan manusia. Tangannya diajak jabat tangan seperti anjing. Kemudian ditanya, apakah teman kamu seperti ini? Kebanyakan seperti ini. Jadi kebanyakan jin itu mirip seperti anjing. Udah, disapa, ditanya gitu loh. Gak usah takut lari. Tuh. Ada yang ngapain lo kesini? Gitu aja tanya. Itu, syukur-syukur ditawarin, mau mie ayam gak? Gitu kan gitu. Selesai deh. Itu atau mau ngopi malam-malam gitu aman. Oh, seperti manusia kok. Bahkan ketika datang kepada Rasulullah minta dinasihati, Rasulullah memberikan dakwah kepada jin itu ya. Oleh karena itu Allah memanggil bersama ya ma'syarul jinni wal insi ini istata'tum sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa sama. Tapi memang wa anna minnal muslimuna wa minna duna dhalik wa kunna taraiqa. Kita beda-beda mazhabnya, organisasi. Ada yang ikut ormas ini, ada ikut ormas ini, ya. Macam-macam. Karena wa kunna taraiqa kidada berarti apa? Tarekat-tarekat yang dia ikuti mereka itu beda-beda. Itu ya. Paham?
1: Nah, syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita dan semakin menguatkan keyakinan kita dalam menjaga amanah Al-Qur'an. Masih boleh Ustaz satu pertanyaan lagi mungkin dari Ahwat?
0: Iya, silakan.
1: Tafadhol, bagi Ahwat yang ingin bertanya kami persilakan. Mohon panitia untuk membantu. Ya, ya silakan. Silakan jika ada pertanyaan atau boleh juga kalau ada pertanyaan bisa untuk dituliskan.
0: Ayo.
6: Ada.
0: Ada enggak? Kalau enggak ada ditutup. Mungkin mic-nya ya enggak bagus.
6: Enggak ada.
0: Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
8: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
9: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang pula hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokok nih. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat, ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok, ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya, ya, dan dialah mujahid sejati.
10: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
11: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
12: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
7: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
13: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada Ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Afan Ustaz, suami ana, akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah, rapalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang. Tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk. Syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, kalau waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada afrahal mu'min alladhinahum fi sholatim khusyun. Terus walidhinahum anillahwi mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul muslimin alladzina hum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Hey, ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang mensweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus, hapus, biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ

0: dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wa syahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang

0: Musyrik dibaca di waktu sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
1: Subhanallah wa bihamd.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
6: Apakah sholat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat, para ulama ikhtilaf.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya, jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi, katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian, terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwati iman azanillah wa iyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah alazi binikmatihi tatimu salihat. Kami dapat berjumpa kembali di sore hari ini bersama antum semua di tanggal 19 Zulqa'dah 1447 Hijri atau 7 Mei 2026. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala dalam pembahasan kitab A'malul Qulub dalam tema Buah Tafakur bagian ketiga. Dan alhamdulillah Ustadz sudah memulai kajiannya. Untuk itu kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan kitab A'malul Qulub yang pada pertemuan terakhir sedang bahas tentang tafakkur, yaitu buah dari tafakkur. Poin terakhir yang kita bahas Kamis yang lalu, anna tafakkur yurithul amda al-qana'ah waz-zuhud fid dunya. Tafakkur melahirkan sikap qana'ah dan zuhud terhadap dunia. Karena salah satu poin yang difikirkan oleh hamba yang selalu bertafakur adalah memikirkan hakikat dari kehidupan dan perjalanan kehidupan kita. Ternyata kita ini hasil tafakur terhadap nas Al-Quran dan Sunnah melahirkan keyakinan bahwa kita diciptakan untuk hidup abadi di akhirat, bukan di dunia. Dunia ini tempat menjalani hukuman. Karena orang tua kita, Adam dan Hawa, bermaksiat kepada Allah lalu dihukum setelah bertobat di dunia, diturunkan ke dunia menjalani hukuman. Selama menjalani hukuman ada tugas yang harus dipikul, yaitu ibadah. Cara ibadahnya sesuai dengan petunjuk Allah. Fa'imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, maka siapa orang yang mengikuti petunjuk tersebut, dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan binasa di akhirat. Di dunianya, yang mengikuti petunjuk Allah berada di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus itu Quran dan Sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal Quran huwa hablullahil matin wa huwa dhikruhu al-hakim wa huwa siratuhul mustaqim." Quran ini adalah tali Allah yang kuat, peringatan Allah yang bijaksana, dan siratuhul mustaqim, jalan Allah yang lurus, siratul mustaqim. Karena itu Allah menyatakan, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan fa innahu adubu mubin. Bukankah sudah kami beritahukan kepada kalian hai bani Adam, jangan menyembah syaitan, innahu lakum adubu mubin, karena syaitan itu musuh yang nyata. Wa anibuduni, tapi hendaklah kalian beribadah kepadaku. Hadza siratul mustaqim, ibadah itulah siratul mustaqim, dalam surah Yasin. Jadi siratul mustaqim itu ibadah, ibadahnya mengikuti petunjuk Allah. Maka siapa orang yang mengikuti petunjukku, fala yatilu, dia tidak akan binasa di dunia, tidak akan sesat di dunia. dan di akhirat wala yashqa, tidak akan binasa. Jadi kita di dunia itu bukan untuk bersenang-senang, tapi menjalani hukuman. Selama menjalani hukuman, ibadah kepada Allah, itulah siratul mustaqim. Maka begitu hukuman selesai dijalani di dunia, dunia ditinggalkan dengan kematian, kembali ke akhirat, kemari ke kampung halaman, tempat menetapnya Adam dan turunannya. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Nanti kita kembalinya harus ke sana. Kata Allah, wa innad daral akhirati lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya kalau mereka tahu. Karena kehidupan yang sesungguhnya di akhirat bukan di dunia, lahir sikap zuhud terhadap dunia. Zuhud maknanya ada murugbah, tidak memiliki minat untuk menikmati dunia. Lalu di bagian lain para ulama mendefinisikan zuhud dengan makna tarku ma la ya'nihi fil akhirah, meninggalkan apapun yang tidak ada manfaatnya di akhirat, itulah zuhud. Dunia bila dinikmati di dunia, baik harta, kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, bukan hanya tidak bermanfaat di akhirat, bahkan madharat kalau hanya dinikmati. Madharatnya apa? Hisab. Yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Maka agar dunia manfaat untuk akhirat, dunia dijadikan sebagai alat untuk meraih kebahagiaan akhirat. Dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, nolong orang, menyantuni fuqara, masakin, janda-janda tua, kepentingan-kepentingan fi sabilillah, itu akan melahirkan keuntungan di akhirat. Zuhud tidak berarti anti meninggalkan dunia, bukan. Zuhud maknanya tidak menikmati dunia yang tak bermanfaat di akhirat. Ketika dunia diberikan harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, dijadikan alat untuk apa? Untuk kebahagiaan di akhirat. Terlebih Nabi SAW menggambarkan dunia dengan sesuatu yang bukan hanya tak ada nilainya, bahkan sesuatu yang sangat hina, rendah, dan menjadi beban bagi kehidupan. Kadang Nabi SAW menggambarkan dunia dengan bangkai binatang. Beliau menemukan bangkai binatang, anak kambing yang putus daun telinganya, dijiwir, digiwing-giwing. Siapa yang mau membeli satu dirham? Para sahabat, demi Allah tidak ada yang mau. Gratis dikasih. Kata para sahabat, ya Rasulullah, in kana hayyan kana lahu aiba, kana fihi aiba. Ya Rasulullah, kalau dia hidup, dia ada aib, cacat, bagaimana dia sudah jadi bangkai? Tidak ada seorang pun sahabat yang mau, karena tidak manfaat, hanya jadi beban untuk dibuang di kubur. Hina dalam pandangan manusia, ini bangkai. Apa kata Nabi SAW? Wallahi ladunya ahwanu indallahi min hadha alaikum. Demi Allah, dunia lebih hina dalam pandangan Allah dibanding bangkai ini dalam pandangan kalian. Karena lebih rendah, lebih hina daripada bangkai orang yang bertafakkur, tidak memiliki minat untuk menikmati dunia. Dalam riwayat lain, Nabi mengumpamakan dunia seperti kotoran manusia. Lebih hina lagi. Nah, inilah hasil tafakkur. Melahirkan keyakinan manusia dihidupkan untuk menjalani kehidupan di akhirat yang abadi, bukan untuk di dunia. Dunia sementara. Maka orang yang bertafakur akan berburu akhirat dan tidak minat untuk berburu dunia. Ini sikap zuhud. Zuhud adamur rughbah, tidak memiliki minat, bukan anti dunia. Ketika dunia Allah berikan dan pasti Allah berikan, maka dijadikan sebagai modal untuk apa? Bahagia di akhirat. Ya, inilah salah satu di antara buah dari tafakkur, qanaah dan zuhud. Kita teruskan. Wa minha, di antara buah dari tafakkur adalah at-ta'aruf 'ala an-nafsi wa ma laha wa ma 'alayha. Orang yang tafakkur akan membuahkan sikap tahu diri, muhasabah, tahu apa yang menyelamatkannya dan apa yang mencelakakannya, apa yang bikin dia selamat, apa yang akan bikin dia celaka. Yang membikin dia selamat itu yang dia buru, yang membikin dia celaka itu yang dia jauhi. Hasil dari tafakkur. Berkata Imam Ibnu Qayyim, fa innal aqila la yazalu yu'milu aqlahu wa fikrahu fi kulli ma ahammahu min sya'ni dunya wal akhirah. Fa idza waqa'a 'ala 'auratin sataraha aw thulmatin saddaha aw 'aibin aslahahu. وليزال هذا حاله ودأبه حتى يستقيم له أمره ولا يكون ذلك إلا للعاقل الرشيد الذي يجول بفكره ويندر بأقله يعلم أنه ليس بمعصوم فيتوقع الخلل في عمله فيعد له ما يحتاجه في ترميمه وإصلاحه وَيَذُنُّ بِنَفْسِهِ الْعَزَّ وَالتَّقْسِيرِ فَيُحْسِنُ الْإِسْتِعَانَةِ بِرَبِّهِ. Orang yang berakal selalu memfungsikan akalnya dan fikirannya terhadap apa yang dia hadapi di dunia dan di akhirat. Lalu dia introspeksi, kalau dia menemukan aurat dalam dirinya, dia tutupi. Ada kekurangan dalam dirinya, maka dia penuhi kekurangan itu. Ada aib, dia perbaiki. Ada kesalahan, dia perbaiki. Begitu seterusnya, sampai seluruh aibnya, kekurangannya, auratnya tertutupi semua. Dari sinilah maka orang yang bertafakur selalu merasa semua amalnya ada kurangnya, karena dia menyadari dia tidak maksum. Lalu semua kekurangannya, kesalahannya, aibnya ditutupi, diperbaiki di masa yang akan datang. Jadi menyadari kekurangannya itu menyebabkan dia selalu memperbaiki diri. Kekurangan ini harus tertutupi di amalan yang akan datang. Inilah sikap orang mukmin yang Allah gambarkan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang mukmin, orang yang sudah melakukan beragam amal kebaikan, amal soleh, ibadah, tapi hati mereka takut. Takut apa? Takut ditolak, takut tidak diterima karena kekurangan yang ada. Maka inilah yang memotivasi orang yang tafakur untuk beramal tidak hanya amalan yang fardu tapi yang sunnah. Kalau dulu para sahabat tidak pernah meninggalkan amalan sunnah karena tahu itu sunnah. Sekarang orang meninggalkan sunnah karena menganggap ini sunnah. Sama-sama alasannya, tapi kok kesimpulannya berbeda. Kalau kita sunnah ini tidak juga enggak dosa gitu ya, ditinggalkan. Kalau sahabat dulu, wah ini sunnah, enggak boleh ditinggalkan. Karena meninggalkan yang sunnah bisa mencelakakan dia. Kok bisa yang sunnah membuat orangnya celaka? Bukankah sunnah itu ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Ini sunnah secara fiqih ya, bukan sunnah menurut syariat, tapi menurut fiqih. Sunnah itu amalan yang bila dilakukan diberi pahala, bila ditinggalkan tak diazab. Itu sunnah. Kenapa mengamalkan yang sunnah itu bisa membuat orang celaka? Meninggalkan yang sunnah bisa membuat orang celaka. Kesimpulan ini hanya bisa diambil oleh orang yang berpikir. Seperti para sahabat dahulu, kalau sunnah mereka sangat-sangat menjaga di samping yang fardu. Kenapa? Karena mereka meyakini banyak kekurangan, aib, bolong-bolong dalam amalan yang wajib. Salat umpamanya, salat fardu. Yakin enggak bahwa kita salatnya 100% maksimal dari segala segi? Segi niat, ikhlas enggak? Segi yang ini yang penting, yang kedua, kekhusyuan. Berapa persen sih kekhusyuan kita? Ketiga, aspek mutaba'ahnya sesuai dengan sunnah enggak? Berapa persen kesesuaian kita dengan sunnah Nabi dalam hal salat? Belum yang lain-lain, di awal waktu berjamaah dan seterusnya, di masjid dan seterusnya. Dipastikan salat fardu kita banyak bolongnya tuh. Terutama aspek kekhusyuan. Inna awwala ma yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu hatta la tara fihim khashian. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang pertama kali diangkat, dihilangkan dari umat ini kekhusyuan. Sehingga engkau tidak melihat ada satu orang pun yang khusyuk dalam salat. Tidak hanya dalam salat, dalam semua ibadah yang membutuhkan kekhusyuan. Baca Quran butuh khusyuk. Berzikir butuh khusyuk, berdoa butuh khusyuk. Bahkan saum pun butuh khusyuk. Gimana sih khusyuknya saum? Kan enggak ada bacaan yang harus dihayati selama saumnya. Haji umrah butuh khusyuk, ketika tawaf butuh khusyuk, ketika sa'i butuh khusyuk, ketika talbiyah butuh khusyuk, dan seterusnya. Khusyuk itu penghayatan terhadap hakikat dari amal yang dilakukan. Ada amal batin, amalan hati ketika melakukan amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Nah, penghayatan terhadap hakikat dari amalan itu yang disebut dengan kekhusyuan. Ketika kita ruku, yang harus dihayati bukan hanya menghayati makna subhana rabbiyal azim saja. Tapi posisi kita ruku hayati, ada amalan batin di sana, yaitu apa? Ruku adalah sikap ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah. Dengan cara bungkuk,
10: hati hadirkan perasaan hina di hadapan Allah. Ketika ruku, sujud, sikap merendahkan diri kita di hadapan Allah. Hadirkan kerendahan diri ketika sujud di hadapan Allah. Itu kekhusyuan. Ketika ruku dan sujud, selain menghayati bacaannya, lihat apa yang dibaca ketika ruku, Subhana Rabbiyal Azim. Sesuai dengan posisi ruku, Subhana, Maha Suci Engkau. Maha Suci dari apa? Dari kehinaan yang sekarang saya sedang lakukan. Ruku, Allah enggak hina. Kita sebut nama Allah dari nama Allah yang Maha Agung sebagai lawan dari kehinaan. Kita hina Allah agung, Subhana Rabbil Azim. Kita hinakan diri kita, kita agungkan Allah ketika ruku. Ketika sujud kita rendahkan diri kita, kita tinggikan Allah, Subhana Rabbiyal A'la. Allah suci dari kerendahan, tapi Allah tinggi, Subhana Rabbiyal Azim. Apa kekhusyuan ketika saum? Bukankah saum tidak ada doa yang harus dihayati? Tidak ada doa khusus saum dari awal sampai akhir, dari sahur sampai buka gitu ya. Kekhusyuannya apa? Hayati hakikat dari saum. Saum itu menahan diri dari perkara yang hukum asalnya mubah dalam waktu tertentu, dari subuh sampai maghrib. Jauhkan diri dari perkara yang hukum asalnya mubah, makan, minum, syahwat. Apalagi dari perkara yang haram, lebih harus dijauhi lagi. Selama saum, jauhkan diri kita dari yang haram. Jaga mulut. Jangan sampai mengatakan perkara yang haram. Jaga mata, jaga telinga, jaga semua anggota badan. Itu hakikat dari saum. Hayati. Itu kekhusyuan. Nah, jadi lihat di dalam sholat atau ibadah lain kita banyak bolongnya tuh. Kurang khusyuk yang pasti mah, bukan kurang lagi, tidak khusyuk. Mungkin niatnya kurang ikhlas atau bahkan tidak ikhlas. Ada orang yang sholat demi dunia, saya mah rajin sholatnya supaya rezekinya lancar. Saya mah rajin sholatnya supaya penyakit saya sembuh. Saya mah rajin sholatnya supaya dagangan saya laris, untuk dunia tuh niatnya. Itu bolong-bolong yang harus ditambal. Apa penambalnya? Sholat sunat. Amal yang pertama dihisab dari seorang hamba kan sholat. Kalau ada kurangnya kata Allah, perhatikan apakah hal lil amdi min tatawu. Apakah hambaku ini punya sholat-sholat sunat? Kalau ada, tambalkan. Sholat sunat itu salah satu fungsinya, ini salah satu bukan satu, menambal semua kekurangan dalam sholat fardu. Dan kita yakini sholat fardu kita pasti banyak kurangnya, banyak bolongnya, banyak yang harus ditambal. Tidak ada di antara kita yang menyatakan sholat fardu saya memang pasti diterima sempurna 100% dari awal sampai akhir. Ada yang berani begitu? Enggak. Semua kita meyakini sholat fardu kita banyak kurangnya, banyak bolongnya, banyak yang harus ditambalnya. Apa penambalnya? Sholat sunat. Kalau tidak ditambah dengan sholat sunat, kita terancam ayat fawailul lil musallin. Wail, celaka, terancam azab. Yaitu orang yang sholatnya sahun dan riya. Alladhinahum an sholatim sahun, alladhinahum yura'un. Dan dipastikan kita sahun dalam sholat kita. Kalau enggak ditambah, kita terancam azab. Kita celaka. Maka sholat sunat kita lakukan untuk menghindari kecelakaan akibat azab karena kurangnya sholat fardu kita. Pasti kurang. Maka setiap ada sholat sunat kita lakukan untuk menambal itu. Sholat sunat rawatib, sholat sunat tahajud,
9: duha, syukrul wudu, tahiyatul masjid, atau sholat sunat lain yang Allah Azza wa Jalla syariatkan. Nah, untuk itulah para sahabat zaman dahulu tidak pernah melewatkan sholat sunat karena yakin sholat fardunya banyak yang harus ditambal. Tanpa tambalan ini celaka kita. Jadi perhatikan fungsi dari sholat sunat kita, jangan hanya fokus kepada satu poin. Ini kan sunnah, dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak dosa. Jangan fokus ke sana. Ini sunnah loh. Kalau kita lakukan bolong-bolong, kekurangan dari sholat fardu kita tertutupi. Kalau enggak, kita terancam azab. Itulah pernyataan tadi yang dimaksud meninggalkan sholat sunat atau amalan sunat mengakibatkan terancamnya kita dengan azab. Karena membiarkan amalan fardu kita bolong dan banyak aibnya sehingga tak mustahil ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Begitulah salah satu fungsi dari semua amalan sunat. Saum sunat, Senin, Kamis, Syawal, Arafah, Muharram, Daud, Ayyamul Bid dan yang lainnya. Itu penambah kekurangan-kekurangan di dalam saum Ramadan yang wajib. Dipastikan saum Ramadan kita juga banyak bolongnya, banyak kurangnya. Tambah. Begitu juga semua amal-amal ibadah kita yang lainnya. Jadi orang yang sering tafakur akan banyak muhasabah, introspeksi diri, mencari kekurangan untuk ditutupi, mencari aib diri untuk disempurnakan, mencari kesalahan diri untuk diperbaiki. Akhirnya kualitas dirinya semakin kesini semakin baik dan semakin baik. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, perkataan Fudail ini dinukil oleh beberapa banyak ulama seperti Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, seperti juga Imam Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah, maksudnya Hilyatul Awliya. Dan ini juga perkataan Imam Hasan Al-Basri. Beliau berkata, Al-fikru mir'atun turika hasanatika wa sayyiatika. Berfikir itu ibarat cermin. Cermin memperlihatkan kepadamu sisi kebaikanmu dan sisi keburukanmu. Dengan bercermin kita lihat hidung kita, kita lihat mata kita, warna kulit kita, bentuk wajah kita, kadang badan kita. Terlihat mana yang bagus, mana yang indah, mana yang jelek terlihat. Cuma ada cumanya, kalau fisik yang jelek gak bisa diperbaiki. Yang fesek gak bisa jadi mancung. Kalau dirubah jadi mancung malah dosa. Dioperasi plastik umpanya, malah mengundang laknat Allah Azza wa Jalla. Jadi yang buruk dari fisik kita, ya sudah pasrah, qanaah apa adanya. Yang bagusnya syukuri dan hati-hati. Tapi kalau amalan, karakter, akhlak, perilaku ada yang buruk, itu bisa diperbaiki. Ada aib, itu bisa dihilangkan. Seperti umpamanya keburukan di dalam wajah kita yang bisa diperbaiki, perbaiki. Seperti umpamanya ketika berkaca ada flek hitam, bisa dihilangkan? Ya bisa, dengan cara tertentu yang tidak melanggar syariat. Oh, ada panu, bisa dihilangkan? Bisa dihilangkan tanpa melanggar syariat dengan diolesi obat apa gitu ya. Tapi kalau bentuk pipinya kembung susah, kemudian bibirnya jebleh, enggak bisa diperbaiki, biarkan. Tapi kalau akhlak, karakter, amal yang buruk, yang kurang, yang berupa aib, bisa diperbaiki dengan berkaca, sadar diri, dan bisa memperbaiki diri. Makanya disebutkan al-fikru mir'atun turika hasanatika wasayyiatika. Berpikir ibarat bercermin, memperlihatkan sisi baikmu dan sisi burukmu. Sisi baiknya dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Sisi buruknya hilangkan, perbaiki untuk menjadi sesuatu yang baik. Inilah hasil dari tafakur, salah satunya adalah karena tafakur salah satu bentuknya introspeksi diri, maka dia akan mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya diperbaiki, kelebihannya dipertahankan, bahkan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Inilah poin pertama yang kita bahas di sore ini tentang salah satu buah dari tafakkur. Kedua, wa minha, salah satu buah dari tafakkur adalah tajdidul iman. Maksud tajdid iman itu memperbaharui iman. Iman ini pasti fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik atau turun? Naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Orang yang tafakur tahu kapan naik, kapan turun, dan tahu penyebabnya. Penyebab naiknya iman itu taat, ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan, dijamin naik iman. Kenapa? Karena nas, Quran, hadis, penjelasan para sahabat, para ulama, Allah akan membayar kontan terhadap semua amal manusia selain yang tertunda di akhirat. Ada dua balasan, yang kontan, yang tertunda. Baik amal baik ataupun amal buruk. Adapun yang kontan di dunia, amal baik akan diganjar kontan dalam bentuk diberi hidayah untuk melakukan amal berikutnya. Innallaha idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu lil a'mali shalihah ba'dahu. Apabila Allah menerima amalan seorang hamba, Allah akan berikan taufik, hidayah kepada orang itu untuk melakukan amal baik lainnya setelah itu. Itu yang kontan tuh. Salah satu balasan yang kontan, orang yang melakukan kebaikan diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lainnya. Nah itu tuh. Maka setiap orang melakukan kebaikan, imannya bertambah karena diberi hidayah. Al-imanu yazidu bitta'ah, iman bertambah dengan ketaatan. Yang kontan yang kedua, as-sakinatu fil qalb, ketenangan jiwa, ketentraman batin di dalam hati. Jiwanya tenang, ketenangan, ketentraman, betah dalam melakukan ibadah itu balasan kontan dari Allah atas amalnya yang diterima. Kalau amal tersebut ikhlas, khusyuk, mutaba'ah, gitu ya, oleh Allah diterima, Allah beri balasan kontan berupa ketenangan jiwa, tentram, sakinah. Dan ini juga menambah iman. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dia Allah yang telah menurunkan sakinah ke dalam hati manusia untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya.
10: maka kita temukan orang yang sholatnya ya ikhlas, ya khusyuk, ya mutaba'ah, dia betah di dalam sholatnya, merasakan kenikmatan rohaniyah, merasakan ketenangan jiwa, merasakan keteduhan hati, betah lama-lama. Jadi dia akan mempertahankan sholatnya karena mau dia merasakan sesuatu dari sholatnya, tidak menjadi beban. Malah kata Nabi, arihna bis-shalah wa laysa arihna minas-shalah. Kita merasakan kebahagiaan dengan sholat, bukan merasakan kebahagiaan karena sudah beres sholat. Kebahagiaan itu dirasakan ketika sholat, bukan setelah sholat. Setelah sholat plong, seolah-olah sholatnya beban, begitu selesai plong, bukan. Di dalam sholatnya dia merasakan kebahagiaan. Inilah yang kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, surga dunia. Kata beliau, inna fid dunya jannatan man lam yadhukhu fid dunya wa lam yadhuk fil akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum merasakan surga di dunia, dia tidak akan merasakan surga akhirat. Kata Imam Ibnu Qayyim muridnya, yang dimaksud surga dunia adalah ketenangan jiwa ketika melakukan ibadah. Siapa yang merasa tenang, tentram di dalam melakukan ibadah, itulah surga dunia, dia akan peroleh surga di akhirat. Siapa yang sholatnya, ibadahnya belum melahirkan surga dunia, belum merasakan kelezatan rohania, jangan berharap bisa ke surga, tapi terancam. Fawailulil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sahun dalam sholatnya, hambar sholatnya, gak merasakan kenikmatan dalam sholat. Fawailulil musallin, celaka orang seperti itu tuh. Ini dua diantara balasan kontan di dunia atas ibadahnya, belum di akhirat. Sebaliknya orang yang melakukan dosa dan maksiat dibayar kontan dengan dua bentuk balasan kontan. Pertama, tercabut hidayah. Orang yang berdosa, bermaksiat, dicabut hidayah, terus dicampakkan keinginan untuk berbuat dosa yang lainnya setelah itu. Ini hukuman. Yang kedua, diberikan keresahan, kegelisahan di dalam hati. Karena itulah maka setiap dosa, karena dicabut hidayah dari dirinya dan dicampakkan keinginan untuk berbuat dosa lain, maka setiap dosa, setiap maksiat mengurangi iman. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil-maksiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, kata beliau, fal mu'minu idza ahsat tafkir wa am'ana an-nazar hadahu Allah wa ahya qalbah. Fal imanu kama mathalahu Allah azza wa jalla ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Seorang mukmin yang selalu bertafakur, selalu mematang pertimbangan, Allah akan berikan hidayah dan akan menghidupkan hatinya. Iman seperti yang Allah gambarkan seperti pohon yang baik, disebut kasyajaratin thayyibah, seperti pohon baik. Asluha thabitun, akarnya menancap kuat ke tanah. Wa far'uha fis sama, sedangkan pucuknya itu menjulang tinggi sampai ke langit. Akarnya tertancap kuat di tanah mendalam, pucuknya sampai ke langit. Apa maknanya? wa syajaratul iman urukuha al-ilmu wal ma'rifah wal yaqin, saquha al-ikhlas, wa furu'uha al-a'mal, wa thamratuha ma tujibul a'mal as-salihah minal atharil hamidah minal akhlaqil mahmudah. Pohon iman, iman ini ibarat pohon. Akarnya yang menancap kuat di dalam tanah adalah ilmu ma'rifah yang melahirkan keyakinan. Iman. Iman ini lahirnya dari ilmu. Dan ilmu seperti yang sudah kita jelaskan melahirkan keyakinan. Dan keyakinan ada tiga level. Ilmal yaqin, ainal yaqin, haqqul yaqin. Ilmal yakin, keyakinan yang lahir dari ilmu, informasi. Ainal yakin, keyakinan lahir hasil melihat, ain. Haqqul yakin, keyakinan yang lahir hasil merasakan langsung. Itu lebih kuat. Nah, jadi keyakinan lahir dari ilmu, ini akarnya. Batangnya adalah keikhlasan, dahan-dahannya amal, buahnya kemuliaan akhlak, perilaku yang mulia. Semuanya itu berkaitan. Kemuliaan akhlak hanya bisa lahir dari ibadah dan amal soleh yang bagus, yang baik. Ibadah dan amal soleh hanya bisa lahir dari keyakinan. Keyakinan ini lahir dari ilmu. Makanya semua ibadah yang baik, yang benar, hasil dari keyakinan, pasti melahirkan kemuliaan akhlak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa menghilangkan semua akhlak-akhlak buruk, keji dan munkar, akan hilang. Yang lahir hanyalah kemuliaan akhlak, hasil sholat. Saum juga yang benar melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau selama saum melakukan keburukan akhlak, ditolak. Sholat tidak melahirkan kemuliaan akhlak, masih keji dan munkar, ditolak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fawailul musallin, ditolak, bahkan diazab. Alladzina hum an salatihim sahun. Setelah salat masih keji dan munkar, menunjukkan salatnya ditolak. Saum malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada atama syaraba. Orang yang saum tapi mulut dan perilakunya tidak dijaga, ditolak, Allah enggak butuh. Haji umrah juga itu, faman farada fihin al hajj fala rafatha wala fuzuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang haji termasuk umrah, jaga mulut, jaga sikap, jangan berbuat rofas, fasik, jidal selama itu. Siapa yang melakukan itu ditolak. Jadi kalau akhlaknya buruk setelah melakukan ibadah, itu indikator ditolaknya ibadah itu karena tidak berkualitasnya ibadah itu. Kalau ibadah tidak berkualitas menunjukkan imannya rapuh tuh, keyakinannya kurang dan ilmunya kurang. Ilmu yang mendalam melahirkan iman yang kuat, keyakinan yang kuat melahirkan ibadah yang

Akarnya ilmu yang melahirkan keyakinan dan keimanan. Batangnya keikhlasan. Dahan-dahannya itu adalah ibadah-ibadah, sholat, saum, umroh haji dan ibadah-ibadah lainnya. Lalu buahnya adalah kemuliaan akhlak. Dari sini kita bisa melihat orang yang bertafakur itu melahirkan ilmu yang mendalam, melahirkan keyakinan dan keimanan. Bertambah berpikir, bertambah ilmu, bertambah kuat imannya. Selalu imannya itu terperbaiki dengan hasil tafakur terhadap ilmunya. Karena itu maka kata Imam Ibnu Qayyim, fasyajaratu la tabqa hayatan illa bimadatin tasqiha wa tumanniha, fa idza quti'a anhu as-saqyu aw syaka an taibasa fa kadza syajaratul islam wal iman fil qalb illam yata'adha sahibuha bisaqiha kulla waqtin bil ilmin nafi wal amali salih wal audi bitadhakur ala tafakur wa bitafakuri ala tadhakur wa illa usyakat antaibas. Pohon walaupun sudah tumbuh tidak akan bisa hidup kecuali dengan tetap dijaga air yang harus disiramkannya, dipupuk dan dihilangkan dari benalu-benalu yang akan merusaknya. Makanya para petani tidak ceb lalu ditinggalkan, tidak culjin. Setelah dia menanam benih, disiram, dipupuk, dibersihkan dari semua yang bisa menghalangi pertumbuhan tanaman ini. Kalau ada benalu, ada hama, ada pohon lain atau hal lain yang menghalangi matahari kepada pohon itu, dibabat. Gitu kan? Kalau enggak gitu bisa mati. Enggak disiram, kekeringan, mati. Disiram tapi tidak dipupuk, perkembangannya kurang sesuai harapan. Disiram, dipupuk tapi tidak dibersihkan dari hal yang menghalanginya, bisa rusak juga. Itu pohon. Begitu juga pohon iman di dalam hati. Harus terus disiram. Disiramnya dengan apa? Dengan ilmu, dengan amal soleh, dengan zikir, dengan doa, dengan semua yang bisa menambah kuat keimanannya setiap waktu. Dan harus dijauhi dari hama, dari benalu, dari semua penghalang perkembangan dari tanaman ini. Jauhkan dari dosa, jauhkan dari maksiat, jauhkan dari lingkungan pergaulan yang buruk. Seperti itu, barulah iman itu akan tumbuh berkembang lebih kuat lagi. Jadi bertafakur, bertadzakur dengan cara belajar ilmu, berpikir dan seterusnya, itu memperbaharui iman. Karena itu ibarat menyiram tanaman dengan kadar yang cukup. Akibatnya tumbuh berkembang secara baik, dan daya tahannya kalau tumbuhannya itu berkembang baik terhadap hama, terhadap semua yang merusaknya itu akan lebih kuat. Dari sinilah maka tafakur bisa memperbaharui iman, memperbaiki, mempertahankan keimanan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbul khaliq. Fas'alullaha ay yujaddidal iman fi qulubikum." Sesungguhnya iman ini bisa apa bahasa Indonesia? Belel. Ay belel bahasa Indonesia naon? Belel pakaian kalau warnanya tadinya bagus jadi suram. Belel. Rusuh. Olus.

0: Ya lusuh benar.
1: Iman bisa lusuh di dalam hati kalian seperti lusuhnya belalnya pakaian. Fas'alullaha ayyujaddidal iman fi qulubikum. Minta kamu kepada Allah agar Allah selalu memperbaharui imanmu. Kalau pakaian sudah lusuh kan enggak bisa dikinclongkan lagi seperti baru ya. Iman bisa loh. Wallahu alam, nanti dengan teknologi mungkin pakaian lusuh bisa seperti baru, mungkin wallahu alam nanti. Sekarang katanya sudah ada deterjennya yang bisa membuat warna yang sudah buram menjadi baru lagi. Nyak itu eta teh atau hanya iklan promosi, wallahu alam. Iman bisa lusuh dalam hati kalian seperti lusuhnya pakaian. Maka minta kepada Allah agar Allah memperbaharui iman kalian. Itu dengan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, sampai akhir ayat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakit. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma hdini li ahsan al akhlaq la yahdini li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyaha la yasrifu anni sayyaha illa ant. Itu doa-doa kepada Allah untuk diberi hidayah, agar tidak dicabut hidayah, agar dikuatkan iman, agar diistiqomahkan. Itu hanya salah satu di antara tajdidul iman, cara memperbaiki iman dengan berdoa. Dengan yang lainnya, tambah semua amalan yang bisa menambah iman, lakukan. Seperti belajar ilmu. Belajar ilmu, ngaji seperti itu ibarat menyiram tanaman. Kalau tanaman di musim kemarau disiram seminggu sekali, bisa mati. Tiap hari, bahkan kalau bisa sehari 2-3 kali. Kalau tanaman mah terlalu banyak siram juga bisa mati ya tanaman. Umpamanya nanam toge hiji disiram saember ya mati. Tapi kalau iman mah tidak begitu. Makin banyak siramannya makin bagus, selama yang menyiramnya bagus, berupa ilmu yang bermanfaat, berupa ibadah, berupa amal soleh, berupa zikir, berupa baca Quran. Itu ibarat nyiram tanaman iman dalam hati kita. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, wabil jumlah fal gharsu illam yata'adhu sahibuhu aw syaka ayyahli. Kesimpulannya, tanaman bila tidak dijaga oleh penanamnya akan rusak. Tanaman bila tidak disiram, tidak dipupuk, tidak dipastikan dapat sinar matahari yang cukup, tidak dijaga dari benalu, dari hama, maka mati tanaman itu. Iman juga begitu. Siram dengan ilmu, siram dengan zikir, amal soleh, baca Quran, doa dan seterusnya. Jaga dari hal yang merusak, jauhkan dosa maksiat dan lingkungan pergaulan yang buruk yang bisa merusaknya. Jadi inilah buah yang kedua dari tafakur yang kita bahas hari ini, tajdidul iman. Poin ketiga, ini mungkin poin terakhir dari samaratut tafakkur, buah dari tafakkur. Annahu sabilun qawiyun limudafa'atil hawa. Bahwa tafakkur itu cara terkuat untuk memerangi hawa nafsu. Al-hawanya dalam bahasa Arab ya, bukan nafsu dalam bahasa Indonesia. Itu beda jauh loh. Ada orang nafsu itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi, karena ada sisi baik dari nafsu katanya. Seperti nafsu makan, nafsu kerja, nafsu apalagi yang baik tuh. Itu bukan hawa. Itu disebut dafi atau jamaknya dawafi dalam bahasa Arab. Dafi itu motivator. Nafsu kerja itu semangat bekerja. Nafsu makan itu hasrat untuk makan. Itu betul bagus. Kalau enggak ada nafsu makan, sakit tuh orang. Kalau enggak ada nafsu kerja, malas tuh orang, gitu ya. Kalau enggak ada nafsu seksual, sakit juga tuh orang. Itu bukan hawa. Dalam bahasa Arab disebut ad-dawafi'. Lalu apa yang dimaksud hawa dalam bahasa Arab? Sumial hawa hawa li'annahu yahwi sahibahu ilannar. Itu tuh nafsu belajar. Itu dawafi. Disebut hawa karena dia bisa menghawakan pelakunya ke dalam neraka. Menghawakan itu menjerumuskan, membuat dia tersungkur. Hawa itu dari atas nyungsep ke bawah tuh. Dalam hadis ketika Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an memperhatikan tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu dan seterusnya, thumma hawa ilal ardi sajidan. Lalu beliau hawa ke tanah untuk sujud. Hawa itu tersungkur dari atas turun ke bawah. Jadi yang dimaksud hawa, yang kita terjemahkan dengan hawa nafsu, semua ucapan, perbuatan yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka itu hawa nafsu. Apapun bentuknya, setiap pelanggaran lisan ataupun perbuatan terancam azab itu hawa nafsu. Itu yang dimaksud dengan hawa nafsu. Sekarang ada orang menikah, tapi niat menikahnya dalam rangka menyalurkan syahwat secara halal. Baik menikah pertama atau kedua, poligami. Orang menyebutkan itu mah bukan mengamalkan sunnah, itu mah hawa nafsu. Kan ada gitunya. Keliru, berarti dia menuduh pelaku yang nikah itu dosa karena terancam azab kalau hawa nafsu. Kalau ada orang menikah untuk melampiaskan syahwat, dosa apa tidak? Tidak, itu ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar syabab, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Hey, para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk nikah, segera nikah. Fa innahu ahsanul faraj, karena dia bisa menjaga faraj. Jadi dia tidak ingin terjerumus ke dalam dosa karena dorongan syahwatnya, makanya menikah agar tidak dosa. Bagus, itu sesuai sunnah. Kalau tidak nikah dilampiaskan syahwat, tanpa nikah itu baru hawa nafsu. Nah, salah satu di antara hasil tafakur bisa memerangi hawa nafsu. Berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, kata beliau, i'lam anna mutlaqal hawa yad'u ila al-ladzatil hadhirah min ghairi fikrin fi aqibatihi wa yahuthu ala nailish shahawat ajilan wa in kanat sababan lil alam wal adha fil ajil wa muni'a ladzatil ajil. Ketahuilah, umumnya hawa nafsu mengajak untuk menikmati kelezatan sesaat, kenikmatan yang segera tanpa berpikir akibatnya. Mendorong orang untuk meraih syahwatnya yang segera walaupun pelampiasan syahwat yang segera itu berakibat penderitaan yang abadi dan tertundanya kebahagiaan yang hakiki. Bukan tertunda, terhalangnya kebahagiaan yang hakiki. Orang yang melampiaskan hawa nafsu itu bentuknya melanggar yang haram atau meninggalkan yang wajib. Karena di dalam hal itu ada kelezatan. Hampir semua yang Allah haramkan menyenangkan. Makanya laku keras. Judi menyenangkan, mabuk menyenangkan, zina menyenangkan, ghibah menyenangkan. Membuat hati puas, tapi detik itu tanpa berpikir akibatnya. Akibatnya dia binasa. Ibarat sebenarnya ibarat yang saya kemukakan ini kurang tepat, tapi agak mirip. Kita makan bala-bala sama cikopi. Enak tidak? Enak. Jadi kita hanya berpikir enak, baru ini rasanya bagus, rasanya nikmat. Sapiring gak bisa habis ku sendiri ya tuh. Kamu pagi-pagi panas sama cengek. Si kopi pakai gula, aduh suruput. Dia tidak berpikir akibatnya ada gula di sana, ada tepung, ada minyak. Apa akibatnya? Kolesterol. Akibatnya kalori tinggi, gula. Kadar gula naik macam-macam, akhirnya tensi naik, kadar gula naik bisa diabetes, kolesterol ada penyumbatan, gemrot weta. Itu kan akibatnya kan. Ini tidak berarti makan cikopi dan bala-bala haram, tidak, itu halal. Enggak apa-apa. Kata dokter, kalau mau sehat jangan makan cikopi dan bala-bala. Tapi kalau mau bahagia, makan aja. Kalau mau enak. Nah, jadi orang yang hanya berpikir rasa tanpa peduli kepada akibat, satu piring, satu nampan bisa habis sendirian. Tapi bagi orang yang peduli kepada kesehatan, orang di atas usia 40 tahun, terus sudah banyak yang terasa, tensi naik, asam urat naik, gula naik, kolesterol naik, serba naik tah. Seperti harga karena kenaikan BBM kan gitu, semua serba naik. Dia akan merasakan akibatnya. Akibatnya apa? Kalau asam urat naik, kaki sakit. Kalau kadar gula naik, bakal banyak keluhan kemana-mana. Kalau kolesterol naik, sumbatan naik, tensi naik, gampang sekali ya, pusing, pening, kemudian bergerak sedikit juga deg-degan, nafas pendek, wah gak enak. Untuk mencegah efek buruk, dia jaga makanan. Minyak no, gula no, tepung-tepungan dihindari, garam-garaman dikurangi, santan-santan dijauhi. Pokoknya yang mengandung kolesterol, gula, tepung, yang kayak gitu dihindari. Walaupun berefek kurang nikmat ketika makan. Makannya sayur, buah, protein gitu ya. Karbo-karbo dihindarkan. Tapi efeknya sehat. Jadi orang yang mampu menghindari gorengan, cikopi, gula, dan yang sepertinya, hanya orang-orang yang berpikir tentang efek buruk dari makanan lezat tersebut. Hasil tafakur. Mengakibatkan hasrat untuk merasakan lezatnya rasa makanan itu, dia perangi. Dia lawan, dia jauhi. Hasil dari tafakur. Maka kata Imam Al-Jauzi, ketahuilah bahwa umumnya hawa nafsu mengajak untuk merasakan kelezatan sesaat tanpa berpikir akibat buruk setelahnya. Padahal kalau dia berpikir, semua kelezatan akibat keburukan hanya sebentar tapi berakibat penderitaan yang lebih lama dan menghindarkan, menjauhkan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Seperti orang yang makannya tidak teratur, bukan tidak teratur, sembrono lah, asal nikmat enak. Nanti dia akan terhalang dari kenikmatan, nanti di setelah tuanya gak bisa makan apa-apa. Komplikasi, ada asam urat, tidak boleh makan yang hijau-hijau dan kacang-kacangan. Ada kolesterol, tidak boleh harus makan sayur, buah, kacang-kacangan, tapi karena ada asam urat tidak boleh. Akhirnya makannya apa? Sayur bening, gak ada rasa. Gitu kan? Terhalang dia dari hal-hal yang enak dan nikmat. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu, dia hanya akan memikirkan kelezatan dari sebuah amalan buruk tanpa berpikir azab yang kelak akan dia rasakan dalam kehidupan yang abadi nanti. Masih kata Imam Ibnu Qayyim, fa ammal aqilu fa innahu yanha nafsahu an ladzatin tuqibuhu alam wa syahwatin turithuhu nadman wa kafa bihadzal qadar madhan lil aqli wa dhaman lil hawa. Adapun orang yang berakal, dia akan menahan diri dari hawa nafsu yang hanya melahirkan kelezatan sesaat tapi melahirkan penderitaan yang abadi. Dia akan menahan diri dari syahwat yang akan melahirkan penyesalan yang tiada henti. Maka cukuplah dengan penjelasan ini, ada keutamaan berpikir dan celaan terhadap mengikuti hawa nafsu yang lahir dari tidak berpikir. Lalu Imam Ibnu Jauzi memberikan beberapa contoh di sini. Kalau saya tadi contohnya seperti makan makanan yang enak tapi bisa merusak tubuh. Imam Ibnu Jauzi memberikan contoh, ala taro anna tifla yu'thiru ma yahwi wa in addahu ila talaf fayafdulu al-aqil alaihi biman in nafsi min dalik. Tidakkah engkau lihat seorang anak yang tidak bisa berpikir, dia akan lebih mengutamakan apa yang menyenangkan dirinya walaupun membahayakan dirinya. Kalau tidak dipenuhi, dia tantrum, ngadat, nangis, gogoleran, nolongseran. Coba sekarang, ada fenomena yang menjalar di semua tempat. Anak-anak ini sekarang masih bayi karena salah ibunya juga sih. Agar anteng dikasih gadget, dikasih tayangan YouTube yang lucu bagi anak. Akhirnya ketagihan. Tanpa gadget tantrum dia. Begitu naik dikasih anteng, tanpa sadar merusak kan. Jadi yang diinginkan oleh anak apa yang menyenangkan dirinya walaupun itu merusak. Apa yang dilakukan si ibu? Dia lebih baik membiarkan anaknya nangis daripada otak dan mentalnya rusak. Kalau ibunya berpikir untuk kepentingan anaknya, tantrum, nangis, gogoakan, nolongseran itu bagus bagi si anak. Obat, nangis itu kan obat ya. Gak berbahaya nangis. Terlampiaskan kekesalannya dengan nangis, plong setelah nangis teh gitu. Adapun anteng tapi lihat gadget, lihat HP, anteng membuat anak senang tapi berbahaya. Jadi semua hawa nafsu membahayakan dirinya. Orang yang berakal akan bisa memerangi, menjauhkan diri dari hawa nafsu sekalipun berakibat dia mengalami kesedihan atau penderitaan sesaat, tetapi meraih kebahagiaan yang abadi setelahnya. Dari sinilah kita mengerti salah satu di antara hasil atau buah dari tafakur adalah mampu memerangi hawa nafsu. Inilah tiga poin buah dari memerangi hawa nafsu dari tafakur. Dan kajian kita sore ini cukup sampai di sini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Dengan kondisi sekarang yang bisa dibilang kurang jelas terkait perekonomian. Jelas ya. Maksudnya jelas-jelas bakal lebih terpuruk gitu. Udah jelas tuh. Memang ini sangat berdampak bagi saya dan suami sebagai pelaku usaha. Dalam kurung all shop. Bagaimana caranya agar hati kita lebih tenang saat penjualan sedang sepi? Terkadang di saat kita sedang bertawakal kepada Allah, ada saat di mana hati kita gelisah. Apakah ada amalan yang perlu kita lakukan agar hati kita tetap tenang dan tawakal kita lebih kuat? Barakallahu fiik. Ini mewakili banyak orang. Tidak hanya all shop, tapi orang yang jual langsung juga di pasar, di toko gitu ya, mengalami hal yang sama. Apa yang harus kita lakukan biar tenang? Pertama, yakini bahwa rizki itu sudah Allah tentukan, sudah Allah takar. Kata Allah Azza wa Jalla, Inna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah membukakan pintu rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya dan sudah ditentukan kadarnya. Kadar masih rizki dari masing-masing kita itu sudah Allah tetapkan. Allah yang atur. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang melata di muka bumi kecuali rizkinya sudah dijamin. Maka yang harus kita lakukan ikhtiar untuk melakukan perintah Allah, fantashiru fil ard, bertebarlah kamu di bumi, dan wabtagu min fadlah, cari rizki Allah. Hanya itu, kita hanya disuruh usaha, hasilnya Allah yang menentukan. Dengan ikhtiar, dengan usaha, kita sudah berpahala. Kita ikhtiar, kita usaha itu hanya karena melaksanakan perintah Allah. Yang menentukan dapat tidaknya Allah nanti. Yang ngaturnya Allah nanti. Pokoknya saya sudah ikhtiar jualan, saya sudah ikhtiar usaha. Yang menentukannya Allah. Itu sudah cukup. Itu sudah berpahala dengan ikhtiarnya. Kadang ada sesuatu yang tidak masuk akal. Ada toko ngajajar, semua jualannya sama, buah-buahan atau pakaian. Barang sama, kualitas sama, karena diambil dari grosir yang sama, harga sama. Umpamanya di mall, di toko pakaian ngajajar. Tapi ada satu toko penuh, yang lainnya sepi. Padahal barangnya sama, harganya sama. Kenapa ini tuh? Allah yang ngatur. Ke toko mana hati orang ini akan dituntun oleh Allah. Nah, ada gak ikhtiar syar'i? Ada. Pertama, kita melakukan ikhtiar yang Allah perintahkan tanpa melanggar syariat. Kedua, coba sisihkan dari hasil usaha untuk infak sedekah, membantu orang. Itu membuka keran rezeki. Kita banyak infak, banyak sedekah, itu Allah nanti yang atur rezekinya. Ada yang belanja, Allah tuntun hatinya ke kita, bukan ke yang lain. Walaupun yang lain sama barangnya, bahkan mungkin lebih bagus atau harganya lebih murah dengan harga yang sama. Yang membuat dia ke toko kita atau ke toko lain, Allah nanti yang nuntun. Jadi lakukan apa yang Allah terangkan tentang perkara yang memperlancar rezeki kita. Pertama usaha, kedua banyak infak dan sedekah, ketiga servis pelayanan kepada pelanggan, ramah, kemudian bersih tempatnya, enak, nyaman. Kadang orang belanja itu bukan karena mempertimbangkan barangnya saja, tapi pelayanannya enak. Kan gitu ya kadang-kadang. Ramah, perhatian, menyenangkan. Kalau kesana mah judes. Nah, itu aja lakukan. Insya Allah hasilnya nanti Allah yang menentukan. Jadi rizki sama dengan maut. Kalau sudah datang waktunya gak bisa ditolak. Rizki pun kalau sudah Allah takdirkan gak ada yang bisa menolak. Pasti sampai kepada kita. Dan bila belum saatnya tiba ke kita, beragam upaya gak akan sampai kepada kita ya. Itulah yang membuat kita tenang. Yang jelas saya gak akan kelaparan. Allah sudah takar rizki untuk saya. Yang penting saya ikhtiar, usaha, berdoa maksimal di dalam melayani. Sudah, hasilnya serahkan kepada Allah. Saya seorang akhwat sudah beberapa kali terkena atau difitnah, kadang dikambing hitamkan oleh kesalahan orang lain. Ya aneh tete. Pertanyaan, apa boleh ketika dalam keadaan tersebut saya berdoa untuk kebaikan diri saya dunia akhirat, salah satunya meminta jodoh atau pasangan non hubungan anak yang soleh, namun saya sendiri merasa belum solehah, namun insya Allah konsisten untuk hadir di majelis ilmu. Iya. Pertama ini ada dua. Bagaimana sikap kita kalau difitnah, dikambing hitamkan? Ya pertama sabar. Gimana caranya agar bisa sabar? Itu menguntungkan kita. Fitnahan orang lain tidak merugikan, bahkan menguntungkan. Apa untungnya? Dosa gugur, pahala nambah, doa kita dikabul, dan seterusnya ya. Nah, itu pertama. Kedua, boleh gak klarifikasi? Boleh. Kalau ada fitnah tentang kita, kita boleh klarifikasi urusan. Itu gak benar. Yang benar begini, ini datanya, dibuktinya, dan seterusnya. Boleh. Orang percaya atau tidak bukan urusan kita. Ingat, ucapan tukang fitnah bagi kebanyakan orang fasik kok lebih dipercaya daripada keterangan orang soleh. Itu sunatullah, terjadi sejak masa dulu. Tapi endingnya tetap orang soleh ini yang akan Allah bukakan kebenarannya. Contoh, Jurej, ahli ibadah, difitnah oleh seorang perempuan pelacur, ya enggak? Perempuan pelacur itu memfitnah Jurej hanya karena gengsi. Perempuan ini cantik, seksi. Dia meyakini tak ada laki-laki yang tidak bisa goda. Semua laki-laki tunduk di hadapan saya. Gitu kata orang-orang, coba tuh goda Jurej kalau kamu benar gitu. Ahli ibadah digoda, didatangi ke tempat ibadahnya, diajak mesum. Jurej ini lalaki langit, lalanang jagat. Tidak tergoda oleh perempuan secantik apapun, gak mau. Gengsi kan. Aduh, kumaha ya teh. Akhirnya dia berbuat zina dengan seorang pengembala sampai hamil, lalu bilang ke orang-orang, nih anak Jurej. Difitnah. Orang-orang ngamuk itu. Kemudian Jurejnya didatangi, digeruduk. Jurej menolak, enggak dipercaya. Lebih dipercaya omongan si wanita pelacur tadi. sampai dihancurkan tuh tempat ibadahnya. Juriz nggak bisa apa-apa, walaupun udah klarifikasi ya sudah sadar, pasrah saja. Setelah anak ini lahir oleh juriz ditanya, man abuka, siapa bapakmu? Baru yang jawab, bapak saya seorang pengembala. Baru aja terbukti juriz benar. Baru orang-orang mengaku salah, lalu tempat ibadahnya dibangun lebih hebat lagi. Kedua, Maryam, ibunda Nabi Isa, hamil tanpa ada ayah. Orang-orang menuduh, kamu ini turunan orang-orang soleh, bagus gitu. Tapi kok kamu punya anak tanpa suami? Diklarifikasi, gak dipercaya oleh orang-orang Yahudi tetap sampai sekarang. Kan si Yahudi itu menuduh Nabi siapa? Menuduh Maryam itu perempuan pezina. Menuduh Nabi Isa anak haram. Sampai sekarang, sampai kiamat tuh. Walaupun ada klarifikasi, ada Quran yang turun membela Maryam. Tetap saja ya. Tapi endingnya kita tahu. Maryam wanita yang mulia. Ya. Alaihissalam. Dan seterusnya tuh. Ya. Jadi klarifikasi tetap boleh. Mau dipercaya mau tidak, terserah. Yang penting saya sudah melakukan kewajiban. Dikambing hitamkan, ya sabar. Berharap pahala, berharap gugur dosa, kemudian boleh klarifikasi. Mau percaya mau tidak, terserah ya. Boleh enggak ketika terzolimi gitu minta jodoh? Boleh, mau dizolimi mau tidak minta jodoh, mah tetap saja berdoa. Walaupun sedang senang, sedang dipuji orang, berdoa, ya Allah beri saya jodoh. Apa-apa, silakan sesering mungkin berdoa ya. Semoga Ahwat ini segera diberi jodoh yang soleh oleh Allah Azza. Terakhir ya, oh ini ada lagi ngumpet. Bagaimana agar seorang pengajar di mata pelajaran umum bisa melakukan dakwah juga kepada siswa atau mahasiswa? Materi seperti apa yang harus diberikan agar masuknya ke dalam dakwah sehingga dapat rahmat dari Allah? Ini mah materi tadi pagi. Harusnya tadi pagi, jangan sekarang ya. Udah bulan depan aja pas benteng wanita muslimah. Apa hukumnya bekerja di perusahaan pialang, broker trading? Jangan, itu gambling, itu perjudian. Ya jangan. Di dalamnya mentransaksikan kontrak emas dan falas dengan sistem future, kontrak berjangka. Pertama ada riba, yang kedua itu fiktif. Jual beli emas, emasnya ada enggak? Cashnya? Enggak kan? Yang dibeli hanya nilai harga, emasnya mana? Enggak ada, itu enggak boleh. Jual emas dengan uang itu wajib cash ya dan biadin. Nih emasnya, nih uangnya. Jangankan fiktif, sekarang nih uangnya dulu, emasnya besok, itu sudah riba, enggak boleh. Apalagi ini emasnya enggak ada. Hanya nilainya aja, nilai emas sekian. Oh, beli sekian. Udah, emasnya enggak ada. Hanya bukti transaksinya aja yang ada, emasnya enggak ada. Nanti harga emas naik, jual. Padahal emasnya enggak kita pegang, dijual juga enggak kita serah terimakan. Itu fiktif, emasnya enggak ada. Apalagi saham. Saham dari sebuah perusahaan. Saham umpamanya dijual per lot, satu lotnya mungkin ada 5 juta, ada 10 juta. Beli 10 lot 50 juta atau 100 juta. Sahamnya ada? Enggak ada. Perusahaannya ada? Enggak tahu di mana. Di luar negeri sana. Oh, ini sekarang sedang naik, jual, jual dapat untung. Sahamnya enggak ada. Fiktif. Enggak sah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma laisa indaka, jangan kamu jual barang yang tidak ada di tanganmu, enggak boleh. Maka jual beli trading saham, emas, yang emasnya barangnya tidak ada, tidak ditransaksikan, tidak diserah terimakan dalam transaksi, fiktif, tidak sah, tidak boleh. Bekerja di sana sama dengan ta'awun alal ithmi wal udwan ya. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali untuk melanjutkan ini di hari Kamis yang akan datang, dan semoga Allah Azza wa Jalla beri manfaat kepada kita dari kajian ini dan menjadikan kajian ini sebagai wasilah berkumpulnya kita di surga Allah kelak, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian pada sore hari ini. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa dijaga, semoga Allah azza wa jalla senantiasa menjaga beliau beserta keluarga dan juga diberikan kesehatan oleh Allah azza wa jalla. Ya ikhwati wa azanillahu wa iyyakum. Kami haturkan terima kasih atas kebersamaannya, dan insyaallah di malam hari nanti akan kembali hadir pada ba'da isya pembahasan kajian pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi bersama Ustaz Hari Badar bin Marwan hafizahullahu taala pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu kembali di kajian-kajian berikutnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri.

0: kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.
3: Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamu.
4: Haji, tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, Ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, Ashadun nasi balaan al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar. Terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa'inkanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang taubat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram.

keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak? Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat. Ditahan dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah, ini enggak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan,

menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi. Sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri. Agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban. Tidak ada pengadilan nantinya. Maka kematian itu adalah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibati fillah. Kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihati. Ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, Dia Maha Besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, Dia tinggal ngomong kun, selesai. Tapi kita hanya enggak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan, mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan sejadahmu. Kau katakan Allahu Akbar, selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hazabahu amrun, laji'a ila shalah." Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada salat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir. Bukan awal kehidupannya yang rajin sholat, awal kehidupannya yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat

sunnah, hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama.

0: dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Qur'an. Tapi lebih utama berdoa di mukmin itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam.
1: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar, lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang mandi? Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil, dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya, dia ikhlas benar ketika sholatnya. 3 gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa termasuk dosa-dosa besar saja.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube, kita donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-268 atas nama Ya Sunnah / Media. Format konfirmasi DOTS gar nama penggal transfer jumlah transfer konfirmasi ke 081-864-7824. Mari ajak teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah di dakwah.
3: Radio Ria Sunnah, lillah, nyinnah, merenah. Ikhwatman, a'zani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita dikumandangkannya azan untuk sholat bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Tentang kebid'ah sangat banyak di media sosial.
3: Iya.
2: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
3: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Gak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal atau diam membaur menjadi bagian mereka bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini iya itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan. Masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu. Dia, Masya Allah, bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
2: Terus ini juga Ustaz. Ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu kadang-kadang di kalangan umat bahkan juga sebagian para ustadz-ustadz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Kata
3: besar di mana? Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain. Itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah, itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir. Kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup. Ya,
4: terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesan ya. Dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
3: Ya.
4: Awam ini gimana Ustaz?
3: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum, itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat, bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, taujiyat islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real. Yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu, sehingga kita itu membahas apa. Contoh, ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus, dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. hadir sedikit juga alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majlis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatsumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab fadlul ilmi. Ya, makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha, ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya membembrengkan sayapnya. Merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bimakna tawadu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu, hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adhamutiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpamanya kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah benar. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga ya. Kalau saya akan menghindar. Nah apalagi ada malaikat. Makhluk, kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi loh, saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya.

sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi, dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton. Tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya? Sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah. Atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat. Atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak? Atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu? Ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan. Yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin enggak enak. Ya. Al-Qur'an itu adalah jamuannya Allah. Al-Qur'an itulah hidangannya Allah. Enggak mungkin enggak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qur'annya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud. Khatam Al-Quran. Kenapa? Beliau tidak bosan, tidak capek. Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya.

0: dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, nggak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca malas? Karena kita tidak menikmatinya, karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek nggak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada suruh. Ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam. Untuk daki gitu. Dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sunrise yang cuma beberapa saat, dengan sepenuh hati, itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran cukup-cukup apa? Ngantuk. Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bertemu dalam pembahasan syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah yang kita akan masuk kepada hadis yang ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridai kepadanya. Qala, dia berkata, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata, kabarkanlah kepadaku suatu amalan yang memasukkanku ke surga, wa yubaiduni anin nar, dan menjauhkanku dari neraka. Qala, jawab Rasul, laqad sa'alta an azimin, sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang besar. Wa innahu layasirun ala man yasarahu Allahu ta'ala alaihi, dan sesungguhnya itu benar-benar mudah atas orang yang Allah mudahkan kepadanya. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a, engkau beribadah kepada Allah dengan tidak memusyrikan sedikit pun dengannya. Wa tuqimus salata, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiz zakata, dan engkau keluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan engkau saum di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan kau haji ke Baitullah. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan, ala adulluka ala abwabil khair, tidakkah aku tunjukkan kepadamu kepada pintu-pintu kebaikan. Asawmu junnatun, saum adalah perisai. Wasadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara, dan sedekah itu memadamkan. Wa salatu rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam, kegelapan malam. Thumma tala qawlahu subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tatajafa junubuhum anil madaji, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, hatta balagha ya'malun, hingga sampai kepada akhir ayat ya'malun. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bertanya, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, tidakkah aku kabarkan kepadamu tentang pokok suatu urusan. Wa amudihi, dan tiangnya. Wa dirwati sanamihi, dan juga puncaknya. Kultu, aku katakan, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Qala, kata Nabi, Rasul amri al-Islamu, pokok segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu as-salatu, dan tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihadu, dan juga puncaknya adalah jihad. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullihi, tidakkah aku kabarkan kepadamu tentang kunci seluruh itu, inti dari seluruh hal itu.

Itu aku menjawab, bala ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah. Fa'akhadha bilisanihi, lantas beliau memegang lisannya. Waqala, dan bersabda, kuffa alaika hadha, jaga tahan atasmu ini. Qultu, aku katakan, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kami itu benar-benar akan disiksa dengan apa-apa yang kami katakan? Faqala, maka jawab Rasul, sakilat ka ummuka ya Mu'ad, celaka ibumu wahai Mu'ad, wahal yakubun nasa ala wujuhihim, bukankah orang itu diseret di atas wajah-wajah mereka, au qala ala manakhirihim, atau beliau bersabda ala manakhirihim, atas lubang-lubang hidungnya, illa khasaidu alsinatihim, melainkan itu hasil panen dari lisan-lisan mereka. Rawahu Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, waqala, dan beliau katakan, hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini di dalamnya menyebutkan tentang perkara-perkara di antara pintu-pintu kebaikan. Dan ini adalah termasuk hadis yang agung, yang setiap kalimat-kalimatnya ada penguat-penguat yang banyak sebagai dalil-dalil. Setiap kalimat mempunyai dalil. Oleh karena itu, ini adalah merupakan hadis hasan dengan seluruh kumpulannya yang ada penguatnya atas kalimat-kalimat yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku amalan yang memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Ini, di dalam pertanyaan ini terdapat perkara yang mesti seorang ahli ilmu itu beradab dengannya. Kenapa? Karena Mu'ad bin Jabal rahimahullah itu termasuk dari orang yang paling mengerti tentang halal dan haram. Ya, bahkan di antara seluruh umat ini yang paling mengerti perkara dan halal dan haram adalah beliau. Beliau termasuk dari ahli ilmu, ulamanya para sahabat. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus ke Yaman karena mengutus adalah ahli ilmu. Dia gak sembarangan. Dan setiap para sahabat mempunyai keistimewaannya masing. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Yang paling kasih sayang, umatku yang paling kasih sayang kepada umatku yang lain adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fil amrillah Umar, yang paling keras di antara mereka dalam suatu perkara tegas keras adalah Umar. Wa asdaquhum hayaan Utsman, yang paling benar-benar pemalu itu adalah Utsman. Wa'alamuhum bil halali wal haram Mu'ad bin Jabalin, yang paling mengerti paham halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Ya, yang paling paham tentang faraid adalah Zaid bin Sabit. Ya, yang paling bacaannya bagus adalah Ubay bin Ka'ab. Setiap umat juga ada orang yang paling amanah, dan aminu hadihil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, punya keistimewaan di antara para sahabat tersebut. Dan Mu'ad bin Jabal adalah yang paling paham tentang halal dan haram. Dan ini menunjukkan bahwasanya penuntut ilmu mesti dia itu bersemangat untuk mendapatkan perkara-perkara mendekatkan ke surga dan menjauhkan pada neraka. Jadi itu yang menjadi pandangan dan cita-citanya tersebut, itu tentang surga, memasukkan surga dan menjauhkan dari neraka. Karena ilmu itu ada syahwatnya, ya, ada syahwatnya yang kadang

Ilmu itu memalingkan pemiliknya, ya, pemiliknya dari meniti tujuan daripada ilmu. Apa tujuan dari ilmu sih? Ya surga sebenarnya, mengamalkan ilmu. Tetapi kadang ya memalingkan dari itu. Harusnya dengan ilmu itu mendekatkan ke surga, menjauhkan neraka gitu ya. Malah menjadi berbangga-bangga dengan ilmu, adu kepintaran, adu ini dan itu, ya, adu kecerdasan, adu wawasan, adu pengetahuan, ya, saling merendahkan kan seperti itu. Nah, ini syahwatnya ilmu, syahwatnya ilmu. Maka Wahab bin Munabih mengatakan innalil ilmi tughyanan katughyanil mal. Sesungguhnya ilmu juga berpotensi menjauhkan, yakni menyesatkan, ya, berpotensi bisa menjauhkan seseorang, ya, menjauhkan seseorang ketugian ilmu, sebagaimana juga harta menjauhkan seseorang, menjadikan menyimpang, menjadikan lupa, ya, tentang segala tujuan, atau berbangga, ya, seorang berbangga dengan harta, ya, biasa gitu ya. Ini orang berbangganya dengan bukan dengan harta tapi dengan ilmu, ya, seperti itu ya. Nah, ilmu kadang membuat seorang itu menjauh dari, ya, dari perkara yang harus dia itu harus meniti pada sesuatu yang memasukkan, mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, ya. Dan ilmu mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang banyak. Orang yang berilmu, ahlul ilmi, para penuntut ilmu, mereka juga mestinya adalah orang yang paling lemah lembut terhadap orang lain, tanpa mengabaikan, ya. Mestinya ahli ilmu, thalabul ilmi, orang yang penuntut ilmu adalah orang yang paling jauh pandangannya, dan orang yang paling berhak melakukan bersikap dengan hikmah, ya, bersikap dengan hikmah, dan orang yang paling utama melakukan sesuatu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah qudwah mestinya. Mereka adalah qudwah, teladan, ya, teladan yang lain. Mereka adalah merupakan orang-orang yang menjadi teladan dalam ilmu dan amalnya. Oleh karena itu Mu'ad bin Jabal bertanya pertanyaan ini, dan adalah merupakan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan penerangan kepada ahli ilmu, dan dengan apa-apa yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Ini arahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Mu'ad setelah mengatakan akhbir bi amalin yudhilunil jannah wa yubaidu anin nar, ya, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang suatu amalan yang memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Jawab Nabi berkomentar, laqad sa'alta an azim, sungguh engkau telah bertanya perkara yang besar, dan sesungguhnya wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu ta'ala alaihi, dan sesungguhnya itu benar-benar mudah bagi orang yang Allah mudahkan kepadanya. Ini perkara, pertanyaan yang besar, perkara yang besar, pertanyaan yang berkualitas, pertanyaan berkualitas itu apa? Ma yuqarribu ilal jannah, yang memasukkan, mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, itu adalah perkara yang besar, ya, pertanyaan yang agung, pertanyaan yang berbobot, ya, dan ini adalah perkara yang berat dari sisi melaksanakannya, ya. Akan tetapi ini adalah mudah bagi orang yang
Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Maka dengan itu kita memahami dengan bahwasanya di sini ada beban untuk melakukan seseorang itu melakukan berinti, melakukan konsekuensi dari ilmu tersebut. Dia mengerti suatu paham tentang ilmu, maka konsekuensinya adalah apa? Ya mengamalkan. Dan itu adalah mudah atas orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'amma man a'ta wa'attaqa. Adapun orang yang memberi dan bertakwa, wasaddaqo bil husna dan membenarkan al husna yaitu surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan kepada perkara-perkara yang mudah. Maka kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah dikarenakan seseorang sudah melakukan perkara-perkara kebaikan, ya. Wa innahu layasirun alaman yassarahullahu ta'ala alaihi. Kalau telah melakukan suatu amalan, meniti suatu amalan, membenarkan, ya, bertakwa dan bersedekah, maka kun amalan dan menjauhi larangan, membenarkan kepada surga, maka dimudahkan. Ya, maka dimudahkan atas segala kemudahan. Kemudian apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka itu? Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kau beribadah kepada Allah dan tidak menserikatkan sedikit pun kepadanya. Ya. Yakni mempersembahkan seluruh macam-macam ibadah kepada Allah semata. Ya. Maka apabila berdoa, berdoanya hanya kepada Allah. Apabila meminta, maka memintanya kepada Allah. Apabila sholat, maka sholatnya untuk Allah. Apabila beristighosah, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit, maka beristighosahnya juga kepada Allah. Gitu. Apabila berharap, maka harapnya juga kepada Allah. Setiap ibadah-ibadah qalbiyah, ibadah-ibadah hati, setiap ibadah-ibadah lisaniyah, amaliyah dengan anggota badan, maka seluruhnya itu adalah untuk Allah, dipersembahkan untuk Allah semata dan tidak dipersembahkan kepada makhluk sedikit pun, ada bagian yang ditujukan untuk makhluk. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kau beribadah kepada Allah dan kau tidak mensyarikatkan sedikit pun. Yakni di sini ada syai'an, yaitu apakah syirik yang besarnya atau kecilnya atau syirik tersembunyinya, karena di sana ada kalimat syai'an, sesuatu yang sesuatu itu adalah merupakan nakirah yang ada pada siyak nafi, yaitu penafian. Nakirah, isim nakirah setelah siyak dalam uslub penafian, maka itu berfaedah umum, ya, berkah umum maknanya. Maka la yusyrik bi ayyi syai'in, tidak mensyarikatkan dengan kepada segala sesuatu pun. Tidak mensyarikatkan dengan hawa nafsunya, tidak mensyarikatkan dengan makhluk manusia, malaikat, penguasa, orang besar, orang saleh, kepada jin, manusia, pohon, batu, pokoknya tidak ada sedikit pun ditujukan kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah tidak diragukan lagi. Ini adalah perkara yang agung, yang besar, yang berat gitu. Akan tetapi mudah atas orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kepadanya. Maka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, tanpa kepada selainnya, ini adalah merupakan tujuan diutusnya para rasul, menafikan kesyirikan, memurnikan segala apa yang harus ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah merupakan tugas pada para rasul, ya. Kemudian selanjutnya adalah waktu qimus salat, kau mendirikan salat, waktu tiaz zakat,
engkau mengeluarkan zakat, tasum Ramadan, saum bulan Ramadan, watahujul bayi dan haji ke Baitullah. Perkara, empat perkara ini adalah telah dibahas pada hadis-hadis yang sebelumnya, terutama adalah hadis yang ketiga tentang rukun Islam, atau di hadis Jibril juga diterangkan tentang rukun Islam. Kemudian kita lanjutkan, ala aduluka ala abwabil khairi, tidakkah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Apa kata Nabi? Asawmu junnah. Saum itu adalah persai. Saum yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud saum nafilah, karena saum yang wajib telah yang barusan, yang ta'budullaha, yang memasukkan ke surga. Ini abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Yang disebut dengan kebaikan di sini adalah saum yang sunnah, ya as-saumu junnah. As-saumu junnah. Walaupun ya saum Ramadan juga junnah tentu saja, ya. Sebagaimana juga tentang saum Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin, ya. Juga saum juga berfaedah adalah wija gitu ya. Tentang motivasi untuk orang yang menikah, famalam wa malam yastati, maka barang siapa yang belum mampu untuk nikah, falahi bisaum, maka hendaklah wajib dia itu banyak saum, fa innahu lahu wija, karena sungguh itu adalah obat, ya, adalah obat dari gejolaknya hawa nafsu tersebut, ya. Kemudian wasadaqatu tutfiul khathiyah, sedekah itu memadamkan kesalahan dan dosa, sebagaimana kama yutfiul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Sedekah dengan berbagai macamnya itu adalah akan memadamkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Sedekah dengan perkataan, sedekah dengan amalan, sedekah yang dengan perkara yang wajib, sedekah dengan perkara yang mustahab, sedekah dengan harta, seluruhnya, ya, sebagaimana macam-macam sedekah juga beberapa hadis yang sebelumnya juga telah dibahas gitu ya, dengan berbagai macamnya, ya, karena zikir juga termasuk sedekah, memberi manfaat kepada yang lain adalah sedekah, ya, seperti itu, ya. Dan sedekah itu kategorinya adalah hasanat, kebaikan-kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan, terdapat dalam surat Hud ayat 114. Dan dijelaskan juga ya dalam hadis yang sebelumnya juga, ittaqillaha haitsu ma kunta, ya, pesan juga Mu'adz bin Jabal dari Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kau berada, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, tamhuha, itu akan menghapuskannya, sesuai dengan apa? Dengan firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Maka jika kita paham makna sedekah yang umum, yang mencakup, maka segala langkah, ya, segala langkah kita, maka hendaklah kita memperbanyak dengan sedekah. Kenapa? Karena dosa-dosa kita juga tidak bisa dihitung gitu, ya, terlalu banyak dosa-dosa kita, maka segala langkah-langkah yang dilakukan kita memperbanyak sedekah dengan perkaranya umum luas, ya, hingga bertemu dengan seseorang dengan senyum aja itu adalah kategorinya adalah sedekah. Kemudian wasolatu rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di kegelapan malam, ya. Ya, ini maksudnya adalah qiyamul lail yang mustahab. Dan qiyamul lail itu
terdiri beberapa derajat. Yang paling tingginya adalah yang dilakukan oleh Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang terdapat dalam surat Al-Muzzammil 2/3 malam, wa nisfahu atau setengahnya, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala tahu. Yang paling afdal ini yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari setengah malam atau 2/3, wa tsulutsahu atau sepertiganya, ya. Gitu. Maka afdalnya adalah dari setelah tengah malam hingga fajar, ini derajat yang paling tinggi tentang salatul lail. Dan setelahnya itu awal dari sepertiga malam sampai fajar. Begitulah maratib-maratib, tingkatan-tingkatan dalam salat malam sesuai dengan apa yang mudah bagi dia. Dan sholatnya seseorang di kegelapan malam itu adalah sebesar-besar pintu-pintu kebaikan, ya. Yang dengan sholat malam itu seseorang mendapatkan cahaya di dalam hatinya, ya. Dan itu adalah sebaik-baik pergaulan seorang hamba dengan Rabb-nya, bergaul, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam rangka berzuhud dari dunia dan mengharap akhirat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, memberikan inayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin untuk bisa salat malam, ya. Karena salat seseorang di keheningan malam itu adalah di sana akan mendapatkan tadabbur terhadap Al-Qur'an. Beda bacaannya, ya. Dan sebaik-baik munajat kepada Allah itu adalah ketika salat malam tersebut. Dan sebaik-baiknya hungi atas dosa-dosa dengan mengucurkan air mata dikarenakan takut kepada Allah itu adalah tempatnya, ya. Jadi sebaik-baik wasilah untuk menyambungkan hati kita dengan penuh harap, takut, dan juga asar dari bacaan Al-Quran itulah di sana tempatnya. Oleh karena itu disifati orang-orang yang berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidurnya, mereka beribadah kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap, dan juga dengan apa-apa yang kami rezekikan terhadap mereka, mereka pun berinfak, gitu ya. Kemudian Mu'ad, ya, kata Mu'ad, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, tidakkah aku katakan, kabarkan kepadamu tentang pokok suatu urusan, wa mudihi, dan tiangnya dan puncaknya. Aku katakan, kata Mu'ad, ya bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, ra'sul amri al-Islam, pokok segala urusan adalah al-Islam, ya. Karena amru di sini, ya, itu adalah agama, ya, pokoknya al-Islam, ya. Maka apabila ra'sun, kepalanya, pokok urusannya itu terputus dalam suatu perkara apapun, maka tidak ada kehidupan. Kalau tidak ada Islam, maka tidak ada kehidupan, ya. Ra'sul amri al-Islam, ya. Yang Islam yang dimaksud adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bita'ah, dan tunduk kepadanya dengan melakukan dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya. Wa amuduhu as-salat, kata Nabi. Tiangnya adalah salat. Ya, tiang adalah perkara yang menegakkan suatu bangunan. Ya. Maka jika tidak ada salat, maka bangunan Islam menjadi runtuh.
Karena salat adalah merupakan rukun amalan yang pokok. Dan kalau tidak ada salat, tidak ada harapan lagi.

0: Oleh karena itu, kata Umar, la haddo fil Islam liman tarokas salat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Gitu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna bayna rojuli wa bayna syirki wal kufri tarkus salat. Sesungguhnya batas atau antara seorang dengan syirik dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Kemudian wadir watu sanamihi al jihad. Dan puncaknya adalah al jihad. Dirwatu sanam ya adalah pelana yang paling tinggi di dalam tempat di dalam unta, di atas unta atau di kuda dan sebagainya, paling tinggi ya puncaknya ya, tempat duduknya seorang yang mengendarai unta, kuda ataupun itu namanya dirwatu sanam, diumpamakan dengan itu ya. Dan yang paling puncak dan di atas unta itu bergerak, maka gerakan Islam dan puncaknya sehingga Islam bisa tersebar, panji-panji Islam, kekuasaan Islam itu adalah ya disebarkan dengan jihad. Kemudian ala ukhbiruka bima laki dzalika kullihi. Tidakkah aku kabarkan tentang inti semua itu? Semua itu yang telah di perkara yang memasukkan ke surga, menjauhkan dari neraka, pintu-pintu kebaikan, gitu ya, seperti itu, pokok suatu urusan, tiangnya, puncaknya. Kemudian maukah aku kabarkan kepadamu tentang inti dari semua itu? Iya, aku katakan bala ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan intinya adalah akhada bilisani, beliau memegang lisannya, wa qala kuffa alaika hadza, jaga olehmu ini. Nah, lisan ini adalah anggota badan yang paling besar kemungkinan untuk melakukan kedurhakaan ya, yang paling banyak ya, anggota badan yang paling banyak melakukan kedurhakaan ya, gampang bergeraknya gitu, mudah sekali ngomongnya ya, dan banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh lisan ya. Seorang terjerumus kepada akidah yang menyimpang dengan lisan, seorang terjerumus kepada neraka yang jauhnya 70 tahun perjalanan dikarenakan lisannya kan gitu, yang tanpa dia sadari waliyadzubillah ya, dengan lisan terjadi permusuhan ya, dan sebagainya ya, segala macam kerusakan maka ada sumbernya dari lisan, maka intinya disebut. Maka kalaulah seseorang itu muhasabah terhadap dirinya atas lisannya, maka dia akan mendapatkan inti dari segala suatu urusan itu. Ini masalahnya, ya, ya. Karena seorang kalau membebaskan lisannya dalam segala sesuatu, maka memadaratkan dirinya dengan kemarotan yang sungguh benar-benar madarat. Dan seorang tidak bisa mengendalikan atas dirinya kepada agamanya, ya. Dan lisan ini banyak hadis-hadis yang berbicara tentang bahaya lisan tersebut. Kuffa alaika hadza, amsik ini, tahan ya. Ya, tahan olehmu ini. Maka aku katakan ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apakah kami akan benar-benar disiksa dengan apa yang kami katakan? Maka jawab Nabi, sakilat ka umuka, celaka ibumu. Maksudnya ini adalah merupakan suatu hal yang aneh ya. Seorang yang paham halal dan haram masih bertanya masalah itu kan gitu. Aneh, takjub Nabi ya dengan itu. Bukan mendoakan kecelakaan bagi ibunya Mu'ad, tetapi ungkapan aneh, kok bisa kamu masih nanya seperti ini gitu. Maka Kata Nabi, wa hal yakubun nas ala wujuhim aw ala manakhirihim. Bukankah seorang itu diseret di atas wajah-wajah mereka atau di atas lubang hidung mereka, illa hasaidu alsinatihim. Itu melainkan karena hasil panen lisan-lisan mereka, ya. Maka di antara banyak kaum muslim itu bisa menahan amalan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, dosa-dosa besar dengan anggota badannya, bisa menahan dari makan riba, enggak mau riba. Dari lembaga keuangan juga keluar untuk hijrah seperti itu, enggak, tidak melakukan perkara-perkara itu. Membersihkan harta-harta yang riba.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Dari khamar, tawarin khamar gratis juga enggak, kan gitu. Enggak mau, ya. Haram. Ya. Dia juga bisa menjauhkan dari dosa zina, ya. Dosa zina. Bisa menahan pandangan, ya. Menjauhi dari zina. Perkara-perkara zina. Bisa menahan dari melakukan sihir atau kedukun atau apa saja, menahan dari menuduh, ya, menuduh orang-orang wanita baik-baik dan sebagainya, bisa menahan dari perbuatan-perbuatan dosa besar. Akan tetapi masalah dosa berkaitan dengan lisan, ya, maka kebanyakan kita, ya, terjerumus kepada ujian itu, ya. Ya, kita masuk dalam perkara-perkara namimah yang mengadu domba, ya, terjadi permusuhan dua belah pihak, ya, suatu kelompok dengan kelompok lain, seseorang dengan seseorang lain, tanpa dia sadar akan terjadi permusuhan tersebut, kebencian tersebut, menukil suatu kalimat kepada pihak lain yang memecah belah di antara mereka. Aku mendengar dia mengatakan begini tentang antum, gitu, ya, seperti itu. Kayaknya, dan itu adalah sumbernya adalah dari lisan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, hendaklah tidak bergibah sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Ayuhibu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Apakah salah seorang di antara kalian suka untuk makan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai? Fakarihtumuhu, tentu kalian tidak menyukainya. Nah, maka di sini inti daripada segala macam itu adalah kufa alaika hadza. Tahan olehmu ini, yakni lisan kita. Maka hendaklah kita menahan lisan-lisan kita kecuali dengan sesuatu yang kita mengetahui bahwa itu adalah baik. Kita berbicara kepada saudara kita dengan pembicaraan yang baik, dengan panggilan yang baik, ya. Apalagi kita berbicara dengan yang baik terhadap orang-orang yang paling dekat dengan kita, kepada kedua orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudari kita, kepada keluarga kita, istri kita, ya, dan juga kepada seluruh saudara-saudara seiman secara umum. Yaitu kita menahan diri, menahan lisan kita dan berupaya mengucapkan perkara-perkara yang baik terhadap mereka. Demikian yang bisa disampaikan di hadis yang ke-29 ini, hadis yang panjang, ya, dan inti dari semua itu adalah tentang menahan lisan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. merenah.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana inda dhanni wa Ta'ala, mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran yang sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu

0: berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda benda mati dan segalanya yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahmanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya. Apapun yang dia perlukan, Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insya Allah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi, dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90% dan kekayaannya cuma punya, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia?

0: dunia. Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Taqilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal manakhirik illa idu asinati." Berapa banyak wahai Mu'adz orang yang dilimpahkan ke dalam neraka akibat daripada lisan mereka. Kemudian yang harus kita perhatikan saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan yang kita bicara agar ia tidak tersakiti, karena menyakiti hati orang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati muslim adalah perkara yang berat. Maka kan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan tidak mengucap kata apapun itu. Kenapa? Karena kita emosi, seringkali ucapan kata-kata kita itu menyakiti hati. Dan duanya adalah memuaskan kemarahan kita, kekesalan. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Yang seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itu, saudara-saudara kalian, ya kata iman, ditanya Allah, ya. Usaha ketika berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sering kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira menyakiti hati orang? Apakah menyakitkan yang berat? Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf itu. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azan wa Allah wa yang. Kemudian juga ya aku, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini. Ya, untuk kemudian kita setelah itu.

baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja, sudah membuat dia senang. Bahkan ya akal Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin, lembut, sahlin, mudah, qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Itu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Nah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akal Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan. Kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan akan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak ya. Bebas sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah

merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Apakah sholat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat, para ulama ikhtilaf.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi SAW, kenapa anda beribadah seperti itu? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepada aku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat enggak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat, lihat Qarun dibenci dan dilaknat, lihat Namrus pemimpin-pemimpin dunia dibenci dan dilaknat, lihat Kisra dan Kaisar dibenci dan dilaknat, lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya, lihat Khabbat bin Arat, dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari, lihat Abdullah bin Mas'ud, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah, Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah, hidup gak punya rumah, memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Itu kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah, merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana, dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia, tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
5: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, oh maafkan saya. Maka dia pun menjawab juga maafkan saya. Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam, subhanallah, minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan ku beri lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku, dalam hitungan menit kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. "Ya Allah, maafkan aku." Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup, tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut, menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
2: Ustaz, ya, apakah hidayah itu seperti rezeki, kita tetap harus berikhtiar untuk mendapatkannya? Dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Syukran, jazakallahu khair.
3: Iya, hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan, tidak datang tiba-tiba. Karena hidayah itu balasan atas amal baik kita. Hidayah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang layak menerimanya. Ya. Makanya Allah dan Rasulnya menerangkan bahwa hidayah itu baru Allah berikan kepada orang yang sudah mengamalkan amal kebaikan. Sebagai contoh ayat nih, dan banyak ayat sejenis, hadis juga banyak, tapi kita ambil satu-satu aja. Allah berfirman, "Waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, "Yuwaffiqukum lil a'malis shalihah." Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik, waqulu qawlan sadida, ucapkan olehmu ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, dakwah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, itu semua qawlan sadida, ucapan yang baik. Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Ya, ini salah satu contoh. Hadis banyak. Nabi SAW menyatakan, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu itu jujur, karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Karena jujur Allah beri hidayah, akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan. Seperti itu ya. Jadi ya, harus dicari. Apa saja amal yang bisa mengundang hidayah? Banyak. Tadi berkata yang baik, jujur, talabul ilmi, mencari ilmu, hadir di tempat seperti ini. Ini diantara cara-cara yang kita lakukan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sedekah, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya faktor pengundang turunnya hidayah Allah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم. Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita

Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum," agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan

0: meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih al-Asmaul Husna. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang Al-Basir. Sekarang Al-Alim. Kata Al-Alim oleh Al-Quran disebut lebih dari 150 kali. Di lebih dari 150 ayat. Salah satunya surah Ar-Rum ayat 54, yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki, dan Dia Maha Alim dan Maha Qadir. Dalam surah An-Nisa 70 Allah mengatakan wa kafa billahi aliman. Cukuplah Allah itu Maha mengetahui. Surah Yasin 31 dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikian itu demikianlah ketetapan dari Al-Aziz dan Al-Alim. Al-Baqarah 181 menyatakan innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah Maha Sami' dan Maha Alim. Ini beberapa di antara ayat yang memuat kata-kata Alim sebagai nama sekaligus sifat dari Allah Azza wa Jalla. Apa makna Al-Alim? Ayat alladhi ahata ilmuhu bidh-dhawahiri wal bawatin wal israri wal i'lan wa bil alamil alawi yasufla wa bil madhi wal hadir wal mustaqbal fala yakhfa 'alayhi shay'un min al-ashya' 'alima ma kana wa ma sayakun wa ma lam yakun allau kana kaifa yakun. Ahata bi kulli shay'in 'ilma wa ahsa kulla shay'in 'adada. Mana al-alim adalah zat yang ilmunya mencakup baik aspek zahir ataupun aspek batin, yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Di alam yang paling tinggi yaitu di langit, atau yang paling bawah yaitu di dalam tanah. Baik yang telah lalu, yang sedang terjadi, ataupun yang akan datang. Maka tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari diri Allah. Dia mengetahui apa yang telah terjadi. Dia mengetahui apa yang akan terjadi. Dia pun mengetahui apa yang tidak terjadi, seandainya itu terjadi, bagaimana kejadiannya. ilmunya mencakup segala sesuatu dan dia menghitung segala sesuatu satu demi satu. Itulah makna al-alim, yang mengetahui semuanya, tak ada yang tersembunyi sesuatu pun, termasuk tahu sesuatu yang tidak terjadi, bila itu terjadi bagaimana kejadiannya. Allah tahu. Dan ada keterangan dalam Al-Quranul Karim yang sangat luas tentang ilmu Allah Azza wa Jalla, bahwa ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu, menjangkau segala perkara. Dan ini Allah terangkan di banyak ayat. Di antaranya surah Al-An'am 80. Allah menyatakan, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun. Dan ilmunya, ilmu Allah mencakup segala sesuatu, menjangkau segala perkara. Maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran dari hal ini? Dalam Ghafir ayat 7, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ini doa malaikat pemikul arasy. Malaikat pemikul arasy itu sambil memikul selalu bertasbih, beristighfar, memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Sebelum mendoakan ampunan, sebelum mendoakan kebaikan untuk manusia, mereka memuji dulu Allah. Salah satu pujian atau sanjungannya itu dengan mengatakan, ya Allah, rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu, menjangkau segala sesuatu. Maknanya ilmunya menjangkau segala sesuatu, artinya segala sesuatu diketahui oleh Allah. Tak ada yang tersembunyi. Rahmatnya menjangkau segala sesuatu, maknanya segala sesuatu makhluk Allah kecipratan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dengan kadar yang berbeda-beda satu sama lain, tapi dapat. Orang durhaka sekalipun, orang ateis, orang musyrik, orang kafir, dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya mereka hidup, mereka sehat, mereka kaya raya, mereka berkuasa. Rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Dalam surah Taha 98 Allah berfirman, innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Ilah kalian, sesembahan kalian ini adalah hanyalah Allah, yang tidak ada sembahan lain yang hak selain dia, dan ilmunya mencakup segala sesuatu, menjangkau segala sesuatu. Di dalam Ali Imran 120 Allah pun menerangkan, innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah terhadap apapun yang dilakukan oleh seluruh makhluk muhit. Muhit itu maha menjangkau. Menjangkau apanya? Menjangkau banyak hal. Ilmunya, penglihatannya, termasuk juga apa yang dicatat oleh para malaikat pencatatnya, menjangkau segala sesuatu. Dalam Hud 9:2 Allah pun menyatakan, inna rabbi bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya Rabbku terhadap apa saja yang kalian lakukan maha meliputi, mengawasi, mengetahui. Dalam surah An-Nisa 108, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. maknanya sama, cuma struktur kalimatnya yang sedikit berbeda. Allah terhadap apa saja yang mereka lakukan, maha meliputi, maha mengetahui, mengawasi. Nah, termasuk pengetahuan jangkauan ilmu Allah mencakup juga yang rahasia ataupun yang terang-terangan, yang gaib ataupun yang nyata. Yang rahasia itu yang terpendam dalam hati setiap makhluk, tidak terungkap. Yang rahasia itu apa yang disembunyikan oleh satu makhluk dari makhluk lain, Allah tetap tahu. Yang gaib ataupun yang nyata, bagi Allah tidak ada yang gaib. Semuanya serba nampak, serba kelihatan. Bagi kita banyak yang gaib. Jin, malaikat, surga, neraka, alam kubur itu gaib. Bahkan orang lain yang sekarang tidak ada di sini gaib bagi kita. Presiden Jokowi gaib bagi kita sekarang karena enggak ada di hadapan kita. Ada, gaib itu ada, bukan tidak ada. Tapi tidak terjangkau oleh indera kita saat ini. Di mana adanya beliau? Enggak tahu. Mungkin di kantornya, mungkin di jalan, mungkin lagi kunjungan ke tempat lain. Wallahu a'lam. Gaib. Tapi ada. Bagi Allah tak ada sesuatu pun yang gaib. Semuanya terlihat. Semuanya tersaksikan. Allah berfirman dalam surah Ibrahim 38. Rabbana innaka ta'lamu ma tukhfi wa ma tu'lin. Ma nukhfi wa ma nu'lin. Wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Tak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu pun, baik di bumi ataupun di langit. Seluruhnya serba nampak, terlihat, gamblang, jelas. Tak ada yang samar bagi Allah. Dalam surah Ghafir 19 Allah menyatakan, Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Kita melirik sekejap saja orang lain tidak tahu, Allah tahu. Berfirman Allah dalam surah Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam hati-hati mereka. Kata orang Sunda mah digerenteskeun dina hate, orang lain tidak tahu, Allah tahu, Allah mendengar. Dan kami lebih dekat kepada manusia dibanding urat lehernya. Urat leher ini bukan dekat lagi dengan kita, tapi nempel bagian dari diri kita. Allah lebih dekat lagi daripada itu. Maknanya Allah lebih tahu tentang isi dalam tubuh ataupun jiwa kita daripada kita terhadap diri kita. Jiwa kita bagaimana, kita tahu. Tapi pengetahuan kita tentang jiwa kita terbatas. Kadang dalam beramal kita merasa ikhlas. Dalam pandangan Allah belum tentu ikhlas. Sehingga Allah kasih case, kasus. Dengan kasus itu terbukti kita belum ikhlas. Banyak tuh. Umpamanya kita dakwah. Kita umpamanya ngajar. Rasaan ma ikhlasnya kepada Allah SWT. Nggak ingin dihargai, nggak ingin dihormati, nggak ingin diapresiasi. Tapi pas ada orang yang tidak menghormati, tersinggung. Uluh, penghargaan pisan ka orang. Kan gitu ya. Oh, ternyata dakwahnya masih mengharapkan penghargaan orang kepada kita. Dan seterusnya, itu menunjukkan belum ikhlas tuh. Buktinya kalau pas ada orang lain yang dianggap kurang menghargai, agak tersinggung tuh. Katanya dakwahnya bukan untuk mengharapkan apresiasi orang. Pas orang kurang mengapresiasi kita, deg tersinggung tuh. Allah lebih tahu. Apalagi secara fisik, kita merasa sehat-sehat saja, gak pernah ada keluhan. Padahal mungkin jantung kita bermasalah. Padahal mungkin ginjal kita bermasalah. Padahal mungkin liver kita ada sesuatu. Tapi belum ada gejala, merasa sehat saja. Kita gak tahu rasaan mas sehatnya. Betapa banyaknya orang yang mati di lapangan, mati di tengah jalan karena memforsir diri olahraga, rasaan sehat, jantungnya tidak kuat. Ada yang begitu? Ya, Allah lebih tahu tentang diri kita dibanding kita terhadap diri kita sendiri. Itu yang dimaksud wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan mereka dibanding urat leher mereka sendiri. Dalam Al-Baqarah 235 Allah menyatakan wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah mengetahui isi hati kalian. Wanti-wanti loh, hati-hati loh. Jangan merasa aman pas kita memiliki niat busuk, orang lain tidak ada yang tahu, Allah mah tahu. Hati-hati, fahdharu. Dalam surah Al-Baqarah 77 Allah pun mengatakan awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Mau disembunyikan, mau ditampakkan, tidak ada bedanya bagi Allah. Semua terlihat, terketahui dengan gamblang dan jelas. Dalam surah At-Taubah ayat 78 Allah mengatakan alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui isi hati mereka dan bisik-bisik mereka. Sirrahum. Sirrahum itu yang tidak terucap tapi ada dalam hati. Najwahum yang dibisikkan oleh lisan tapi tidak bersuara. Berbisik. Ada suara hanya terdengar oleh orang yang dibisiki gitu ya. Orang lain tidak dengar. Itu najwa. Adapun sir yang tersembunyi di dalam hati. Kalau dalam bahasa Sunda mah jelas. Naon anu diharewoskeun sareng naon anu digerenteskeun. Digerenteskeun di dalam hati, diharewoskeun dilisankan tapi sangat perlahan. Tapi kalau bahasa Indonesia mah diharewoskeun dibisikan, digerenteskeun ge dibisikannya. Enggak ada bedanya. Jadi dalam bahasa Sunda ada, bahasa Arabnya ada. Makanya pas nanya, bahasa Arab itu diterjemahkan karena bahasa Sunda. Pas nama tuh. Karena bahasa Sunda kaya dengan kosakata. Jadi Allah tahu apa yang digerenteskan dan apa yang diharewaskan. Wa anna Allah 'allamul ghuyub, dan sungguhnya Allah Maha mengetahui seluruh perkara yang gaib. Dalam surah Thaha 110 Allah menyatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Kata Allah, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, apa yang ada di belakang mereka. Maknanya di depan mereka itu masa datang mereka. Apa yang akan terjadi nanti, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sampai akhir hayat. Allah tahu jalan hidup setiap orang secara rinci, secara detail. Dan apa yang ada di belakang maksudnya masa lalunya. Kita seringkali lupa terhadap masa lalu kita, ya enggak? Jangankan masa lalu, tahunan lah. Kemarin apa yang kita omongkan kita sudah lupa. Apa yang kita lakukan kita sudah lupa. Allah tidak pernah lupa, seluruhnya tercatat. Allah tahu sejak kita lahir perjalanan hidup kita secara mendetil sampai detik ini Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang akan kita alami sampai akhir hayat kita Allah tahu. Kita masa lalu sudah lupa, masa yang akan datang blank. Semenit, dua menit kemudian apa yang terjadi kita tidak tahu. Apalagi jam-jaman. Allah tahu ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum. Dalam surah At-Taubah 105 Allah menyatakan wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, kalian ini nanti akan dikembalikan kepada Yang Maha mengetahui baik yang gaib ataupun yang nyata. Maksudnya Allah. Allah mengetahui yang gaib, apalagi yang nyata. Terus, bayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah akan memberitahukan kepada kalian tentang semua yang pernah kalian lakukan di masa lalu. Kita nanti masuk akhirat, sudah lupa apa yang kita amalkan di dunia. Untuk mengingatkan, Allah beri kabar lagi, beri info lagi, beritahukan lagi. Tuh kamu ketika di dunia itu melakukan ini. Coba seminggu yang lalu sampai sekarang, ingat-ingat dosa dan kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Seminggu aja dari Selasa yang lalu sampai Selasa sekarang. Belum tentu 10 atau yang kita ingatnya, padahal ribuan dosa yang diingat belum tentu 10. Jadi rasaan mas soleh, rasa naon saya tanya tisa minggu kemari. Ingat-ingat rasa nama tidak soleh menurut GR-nya. Overconfidence. Terlalu percaya diri terhadap kesolehannya. Padahal saralah. Bahkan Allah menyebutkan mengetahui atau pengetahuan Allah tidak hanya di bumi sampai di atas langit. Bumi ini kecil. Ibarat sebutir debu di tengah alam yang sangat luas ini. Lebih kecil lagi kita sebagai penghuninya. Mengetahui sesuatu yang kecil tidak sulit bagi Allah. Bahkan alam jagat raya, langit, ini Allah ketahui secara rinci dan detail. Jangan dikira bulan itu langit. Jangan dikira bintang itu langit. Dari bulan, dari bintang ke langit pertama aja, wah masih jauh luar biasa. Allah tahu apa yang ada di langit, seperti juga Allah tahu apa yang ada di bumi. Seperti dalam surah Al-Hujurat 18 Allah menyatakan innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui perkara yang gaib yang ada di langit. Yang gaibnya saja Allah tahu, apalagi yang nyatanya. Juga yang gaib yang ada di bumi, yang gaibnya saja Allah tahu, apalagi yang nyatanya. perkara gaib yang ada di muka bumi ini, ya para jin, para malaikat, Allah awasi, Allah lihat, Allah ketahui secara jelas dan gamblang, termasuk apa yang ada di dalam tanah. Kita tidak tahu. Yang kita bisa lihat di permukaannya, di dalamnya ada apa dan bagaimana kejadiannya, kita enggak tahu. Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, wallahu bikulli syai'in 'alim. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Termasuk kunci-kunci kegaiban, jangankan orang biasa, jangankan para jin, para malaikat aja tidak tahu kunci-kunci kegaiban. Yang tahu hanya Allah. Seperti apa yang terangkan dalam surah Al-An'am 59. Kata Allah, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah ada kunci-kunci kegaiban yang tak ada seorang pun yang tahu kecuali Dia. Hanya Allah yang tahu. Termasuk para malaikat enggak tahu. Iya. Makanya dikatakan la ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang tahu kunci-kunci kegaiban ini kecuali hanya Allah. Malaikat enggak tahu, enggak tahu. Salah satu yang tidak diketahui itu kapan kiamat terjadi. Malaikat Jibril aja kan enggak tahu kan? Malaikat Jibril nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anis sa'ah." "Akhbirni anis sa'ah." Beritahukan kepadaku tentang kiamat. Kapan terjadinya kiamat? Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya Nabi Muhammad SAW, yang bertanya Jibril alaihissalatu wassalam. Dua-duanya tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Inna allaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah ada ilmu tentang terjadinya kiamat. Enggak tahu. Yang kita tahu tentang kiamat itu apa? Ciri-cirinya. Harinya. Hari apa? Jumat. Tapi Jumat kapan? Enggak tahu. Bulan apa? Tanggal berapa? Tahun kapan? Enggak tahu. Harinya betul tahu hari Jumat. Karena tahu hari Jumat, para malaikat dan seluruh makhluk pas datang hari Jumat takut, tegang, takut bahwa Jumat itu kiamat terjadi. Kecuali illa thaqalain. Kecuali dua makhluk yang tidak pernah takut dengan datangnya hari Jumat. Itu jin dan manusia. Kan kita pas datang hari Jumat itu cengingisan. Ya ini tuh Jumat. Oh Jumat mubarakah, bakal botram. Kan gitu nya. Enggak takut. Yang lain takut. Tapi Jumat kapan? Wallahu a'lam. Apa saja perkara gaib yang hanya Allah tahu, para malaikat enggak tahu. Di antaranya nama-nama Allah. Kita tahu beberapa nama Allah. Minimal 99 mah tahu lah. Kata Geniron ningali. Dina buku. Ada yang hafal dinasyidkan? Ada. Tapi apa nama Allah hanya 99? Enggak, banyak. Tidak terbatas. Tak ada yang tahu kecuali Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim yang menyatakan Inna lillahi tis'atan wa tis'ina ismen. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Siapa yang mengihsa kepada 99 itu, dia masuk surga. Itu bukan berarti hanya 99. Allah tidak menyatakan inna asma Allahi tis'atan wa tis'ina isman. Enggak. Sungguhnya nama Allah ada 99. Enggak. Tapi dikatakan Allah memiliki 99 nama yang ada yang siapa yang mengihsa. Mengihsa itu memahami maknanya, meyakini isinya, mengaplikasikan kandungannya. Itu ihsa. Maka dia akan masuk surga. Kalau mengihsa kepada 99. Di luar yang 99 banyak lagi nama Allah. Sama dengan berkata, saya berkata, saya punya uang 1 juta yang akan saya berikan kepada yang hafal juz amma. Apakah uang saya hanya 1 juta? Enggak, banyak, miliaran di bank punya orang. Tapi di antara sekian banyak uang saya siapkan 1 juta yang akan saya berikan kepada orang yang hafal juz amma. Sama dengan begitu. Nah, sebagai bukti bahwa Allah memiliki banyak nama yang tidak ada yang tahu kecuali Allah adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mengalami risau dan galau, resah dan gelisah, sedih. Lalu dia berkata, berdoa, Allahumma inni amduk wa ibnu amatik dan seterusnya, nasiati biadik dan seterusnya, as'aluka bi kulli ismin alladhi sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau dengan menyebut nama-nama-Mu yang Engkau telah menamai dirimu dengan nama itu dan nama-nama-Mu yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu dan nama-nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhluk-Mu. Nah, yang keempat, awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang hanya Engkau saja yang tahu tentang nama itu dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Hanya Engkau yang tahu, selain Engkau tidak tahu, malaikat juga tidak tahu. Ada banyak nama yang hanya diketahui oleh Allah. Ini termasuk kunci kegaiban yang hanya Allah yang tahu. Di dalam surah Al-An'am 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah ada kunci-kunci kegaiban yang tak ada seorang pun yang tahu kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia juga mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di lautan. Konon katanya ya. Ya udahlah, percaya aja daripada riwuh. Lautan itu lebih luas daripada daratannya gitu. Iyalah, udah percaya lagi. Percaya. Dunia ini 2/3 lautan katanya. Gak tahu gimana ngukurnya. 1/3 daratan. Jadi air itu lebih banyak daripada tanah. Kalau di darat saja belum seluruh tempat terjajaki, terinjak oleh manusia. Apalagi lautan, lebih luas lagi. Tapi Allah tahu semuanya. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Kamari mati batuk, nah aina batuk. Sebentar ya, bismillah. Allah tahu apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Terus lihat, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tak ada satu helai daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Kita mah jangankan yang jauh, di halaman rumah kita ada pohon, ada yang jatuh enggak tahu kecuali oh gening sudah jatuh tuh daun. Ada buktinya. Pas jatuhnya kapan enggak tahu. Allah membayangkan ada berapa triliun di waktu yang bersamaan daun jatuh di seluruh dunia ini. Termasuk di hutan belantara yang masih perawan, belum pernah terinjak manusia, pastilah banyak daun-daun yang jatuh. Entah berapa miliar helai daun, kita enggak tahu. Allah tahu, tak ada satu pun daun yang jatuh, kecuali Allah tahu. Kenapa? Karena Allah yang menjatuhkan dengan hikmah tertentu. Terus wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada satu biji pun yang juga jatuh di kegelapan malam, di kegelapan bumi, malam hari, tengah malam, di tengah hutan yang pohon-pohonnya gede, jangankan malam, siang aja gelap karena matahari itu sinarnya tertutup oleh daun-daun yang banyak. Jadi ada butir yang jatuh, satu butir kecil dari bibit tanaman, Allah tahu. Baik yang basah ataupun yang kering dari tanah, seluruhnya itu tercatat dalam sebuah kitab yang nyata. Maksud kitab di sini adalah Lauhul Mahfuz. Yang dahulu ketika Allah pertama kali menciptakan makhluk, yang Allah ciptakan adalah pena, kalam. Inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakanlah kolam, pena. Kemudian Allah berfirman, "Uktub," tulis olehmu. Si kolam ini bisa ngomong tuh. "Famadha aktub," apa yang harus saya tulis? "Uktub kulla syai'in hatta qiyamisah." Tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Gutrut, nulis atas si kolam tuh. Semua yang terjadi secara detail, baik di alam nyata ataupun di alam gaib. Di alam nyata seperti jatuhnya daun, jatuhnya satu butir benih, tertulis semuanya di Lauhul Mahfuz. Di alam gaib, apa yang terjadi di kalangan bangsa jin. Mungkin mereka hari ini juga ada yang hadir di sini, ada loh. Emang saya lihat? Enggak lihat. Ada jin yang hadir dalam kajian-kajian. Seperti juga manusia ya. Saya enggak tahu siapa yang lebih banyak yang hadir. Manusia apa jin di sini? Tapi jin enggak perlu laporan ke saya nanti ya. Dan apa yang terjadi di tengah hutan belantara sebagai tempatnya komunitas para jin di sana. Allah tahu semuanya. Semua sudah tertulis Lauhul Mahfuz. Dalam surah Luqman 34 Allah menyatakan, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." وَمَا تَدْرِ النَّفْسٌ بِيَيْ أَرْضٍ تَمُوتْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Sesungguhnya Allah, di sampingnya ada, di sisinya ada ilmu tentang kiamat. Hanya Allah yang tahu. Juga Allah lah yang menurunkan hujan. Makanya jangan celak hujan. Hujan deh hujan. Allah itu yang menurunkannya. Mencelanya berarti protes kepada Allah. Dan kita tidak tahu kebaikan apa yang Allah turunkan dengan hujan ini. Ada keburukan dan kebaikan. Tapi kebaikan dipastikan lebih banyak daripada keburukan. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah tahu apa yang ada dalam rahim. Apakah tunggal apa kembar? Apakah laki atau perempuan? Normal ataukah ada sesuatu kelainan? Allah tahu semuanya. Wa matadri nafsum madza taksibu ghada, dan jiwa manapun tidak akan tahu apa yang akan dia lakukan besok. Kita hanya punya planning. Saya umpamanya besok tuh hari Rabunya, jam sekian sholat subuh ke masjid, kemudian sekitar jam 6 kurang lari ke gunung. Pulang ke sarapan, jam 8 berangkat kajian. Terus planning ada, tapi apakah yang akan saya alami besok sesuai dengan planning saya? Tidak. Hari ini juga tadi saya planning dari kemarin tuh lari ke gunung, enggak jadi. Karena apa? Becek. Malam kan hujannya. Akhirnya jalan-jalan, weduan, bari cecebrekan. Jadi, apa yang akan kita alami besok, belum tentu sesuai dengan planning kita sekarang. Wama tadri nafsum madza taksibu ghadan. Jiwa manapun enggak tahu apa yang akan dia lakukan besok. Wama tadri nafsum biyai adzin tamut. Jiwa manapun tidak tahu di bumi mana dia mati. Ada sih keinginan. Terus terangnya saya mah ingin meninggal nanti di Madinah ada. Hari Jumat atau malam Jumat disolatkan oleh jutaan jamaah, dikuburkan di Baqi. Aduh, luar biasa nikmatnya. Di samping kuburan para sahabat, dekat dengan kuburan Nabi Abu Bakar dan Umar. Luar biasa. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, siapapun yang dikuburkan di Baqi kena dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li ahli Baqi gharqad. Ya Allah, ampuni penghuni makam Baqi Gharqad ini. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Tidak hanya di zaman itu saja. Kena doa ini dimintakan ampunan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ingin di sana, tapi apakah? Apakah kenyataannya nanti saya meninggal di sana? Belum tentu. Inginnya ada di sana, tapi dimakamkannya di mana? Wallahu a'lam. Matinya di mana? Wallahu a'lam. Nah, lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan, innallaha 'alimun khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui. Diungkapkan dengan dua ungkapan, alim dan khabir, dua-duanya maknanya Maha tahu. Apa bedanya alim dengan khabir? Setelah alim ini kita membahas khabir, latif dan khabir, artinya Maha tahu. Al-alim juga Maha tahu. Apa bedanya? Minimal beda lafaz. Lafaznya berbeda. Tapi kenapa ada lafaz yang berbeda tapi cakupan maknanya sama? Apakah sinonim? Nanti akan kita tahu perbedaannya Selasa yang akan datang. Pas membahas latif dan khabir. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 8 dan ayat 9 Allah menyatakan, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in indahu bimiqdar alimul ghaibi was syahadatil kabirul mutta'am. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap wanita yang mengandung. Tahu tuh gimana kondisi kandungannya. Laki atau perempuan. Berapa beratnya. Gimana kondisinya. Normal ataukah ada kelainan. Allah tahu. Segala sesuatu telah ditetapkan di sisi Allah kadarnya. Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dia yang maha besar dan juga maha tinggi. Jadi intinya wajib kita yakini Allah serba tahu, serba melihat, serba menyaksikan, mengetahui secara detil lahir batin setiap makhluknya, tak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Iman meyakini nama ini, nama yang agung ini, bahwa Allah Maha mengetahui, memiliki dampak yang sangat dahsyat bagi manusia. Dan dampaknya ini menjadi pengerem yang sangat pakem luar biasa dari seluruh dosa, maksiat, kesalahan, dan penyimpangan. Pas orang sadar mau melakukan sesuatu yang Allah larang, duh, Allah tahu ya. Dan selain tahu, juga Allah memberi balasan. Dan kalau balasannya berupa azab, dahsyatnya luar biasa. Kedahsyatan, kengerian azab Allah, lihat saja keterangan ayat hadis tentang alam kubur, tentang siksa neraka, begitu mengerikan. Seandainya umpamanya ada aturan di dunia ini, pemerintah menyatakan siapa yang menggibahi orang, nanti dicakar itu wajah serta ininya, apa namanya, dadanya sampai berlumuran darah. Saya yakin tak ada seorang pun yang berani menggibahi orang lain ya. Begitu ketahuan tuh ada rekamannya, ada CCTV, ada suaranya. Gak bisa mengelak, langsung dipanggil sama polisi, sini dieksekusi. Rusak ini wajahnya, rusak ini dadanya, perih pedihnya luar biasa. Kalau itu hukuman diterapkan di dunia, gak ada seorang pun yang berani ngomong buruk tentang orang lain. Tapi karena hukumannya tidak begitu, wow, semua orang bebas ngomong kan? Padahal ancaman itu akan diterapkan di alam kubur nanti. Azab kubur bagi orang yang menggibahi orang lain itu, kukunya Allah panjangkan dari logam yang tajam, lalu dia cakar-cakarkan itu kukunya ke wajahnya dan ke badannya. Terus sampai hari kiamat, enggak ada jeda waktu istirahat dari azab itu. Dan itu azab yang enggak seberapa dibanding di akhirat. Di akhirat jauh lebih dahsyat lagi. Jadi kalau Allah lihat dan tahu apa yang kita lakukan, bukan sekedar lihat dan tahu, tapi siapkan, Allah siapkan azab yang dahsyat bagi pelaku keburukan itu. Jadi mengetahui, meyakini Allah maha melihat, maha mengetahui, itu akan menjadi pengerem bagi kita dari dosa dan maksiat. Berkata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, ajma'al ulama ala annahu akbaru wa'idin wa'adhamu jazirin nazala minas sama'i ilal arad. وضربوا لذلك مثالا ولله المثل الأعلى. Para ulama ijma, sepakat bahwa mengimani sifat alim Allah merupakan akbaru wa'idin. Ini pelajaran yang paling besar, wa'adhamu jazirin, pengerem pencegah dari dosa yang paling dahsyat, paling agung, yang turun dari langit ke bumi. Dan para ulama wadharabu lidzalika mathala. Para ulama telah banyak memberikan permisalan tentang hal ini. Nah, salah satu permisalan yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, beliau berkata, "Law furida anna hadzal barah min al-ard fihi malikun qattalun lirrijal idan tahakat surumatahu idan tahakat surumatuhu dhu quwwatin wa 'izzatin wa man'atin wa hawlahu juyushuhu wa hawla hadzal malik banatuhu wa nisa'uhu wa jawarihi ayahdiru bibali ahadin min ulaikal hadirin majlisa hadal malik ayyakuma biribatin walau qila li ahli albalad inna amira dhalikal balad yabitu aliman bikulli ma yaf'alunahu fil layli minal khasais labatu muaddibin." Seandainya umpamanya di bumi ini ada seorang raja, penguasa yang kejam. Suka membunuh orang apabila aturannya dilanggar atau kehormatannya disinggung. Langsung dibunuh. Dia memiliki power. Kekuatan, kekuasaan yanglah dahsyat. dan memiliki aturan yang sangat ketat. Di sekitarnya ada para tentara penggawa yang bengis. Nah, di sekitar raja ini ada istri-istrinya, ada putri-putrinya, para anak-anak perempuannya, dan dayang-dayangnya. Sedikit aja rakyat melirik kepada salah satu istri atau putrinya, langsung dipenggal. Langsung dihukum mati dengan cara yang mengenaskan atau disiksa dengan dahsyat. Adakah yang berani di kalangan rakyat seorang saja yang melirik salah satu putri raja tersebut kalau tahu konsekuensinya? Nggak akan ada, semuanya pasti tunduk. Semuanya lebih baik merem, lebih baik nggak tahu gimana wajah putri raja dan permaisuri raja daripada mati, daripada tersiksa. Nah, bagaimana kalau dikatakan kepada para penduduk negeri tersebut bahwa penguasa negeri tersebut setiap malamnya mengetahui apa yang dilakukan oleh rakyatnya? Dipasang CCTV itu di semua tempat, termasuk di rumahnya, di kamarnya, di kamar setiap rakyatnya, dan ada perekam yang sangat peka terhadap suara sekecil apapun terekam. Tidurnya pun diawasi. Apa yang terjadi? Pastilah mereka akan tidur dengan memperhatikan adab-adab yang dikira sopan santun menurut pandangan sang penguasa, sang raja. Karena sedikit saja umpamanya orang itu melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hati raja, langsung digedor rumahnya oleh salah satu penguasa. Keluar kamu, kamu melakukan hal yang tidak layak dilihat oleh raja, dihukum. Kan gitu ya? Pasti semuanya beradab. Andai ada raja yang begitu. Bayangkan, wa hadza khaliqus samawati wal ard. الملك الجبار يخبرهم في آيات كتابه لا تكاد تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعد الأكبر والجزير الأعظم. Ini nih Allah, sang pencipta langit dan bumi, penguasa semesta alam, menginformasikan kepada kita sebagai manusia dalam ayat-ayatnya yang mulia bahwa tak ada satu helai kertas yang dibolak-balik, tidak ada satupun bisikan, tak ada satupun gerakan kecuali semuanya itu diketahui, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, bikulli syai'in alim. Allah terhadap segala sesuatu mengetahui. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Ya'lamu ma tusirrun. Allah tahu apa yang kamu bisikkan dalam hatimu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tak ada satupun helai daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah berfirman, kami yang menciptakan manusia, kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah, Allah tahu apa yang ada dalam isi hatimu, maka hati-hatilah. Terus begitu. Allah memberitahukan itu dalam kitabnya. Maka kalau seorang sadar, lahirnya batinnya Allah awasi, Allah ketahui. Beranikah hamba tersebut membersihkan dalam hatinya satu bersihan yang kotor, yang keliru, yang salah, yang busuk? Enggak, karena Allah tahu. Raja tadi enggak tahu isi hati manusia. Tapi andai ada sedikit keburukan kepada raja dari isi hati manusia, Para rajanya itu kejam, pasti manusia itu khawatir isi hatinya terketahui lewat ekspresi, sikap, kadang takut keceplosan, ya enggak? Nah, seperti itu. Mestinya orang tersebut akan selalu mengerem dirinya.

laki-laki yang merayu seorang perempuan untuk berbuat mesum. Lelaki ini memerintahkan kepada wanita itu untuk menutup seluruh pintu. Dilakukan oleh wanita ini. Lalu laki-laki bertanya, masih ada enggak pintu yang belum tertutup? Qalat na'am. Wanita itu menjawab, iya. Pintu yang mana? Al-babul ladhi bainana wa bainallah. Pintu antara kita dengan Allah. Itu terbuka. Tidak pernah tertutup. Falam yata'arrad laha. Jadi tidak pernah itu selalu terbuka. Allah tahu maknanya. Allah mengawasi apapun yang dilakukan. Walaupun seluruh pintu dari bangunan itu ditutup, makhluk lain tidak ada yang tahu. Semut pun dilihat, kalau ada semut disingkirkan, takut nanti di akhirat jadi saksi gitu. Allah tetap tahu melihat, para malaikat juga tetap melihat dan mencatat apa yang dilakukan oleh orang tadi. Allah berfirman dalam surah Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan lirikan mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Itu banyak ayat yang seperti itu. Faman ta'ammala hadza wa tadabbarahu kana lahu fihi a'dhamu jazirin wa akbaru radi'in. Siapa yang memperhatikan dan menghayati ayat-ayat tadi, maka itu akan menjadi pengerem yang luar biasa pakem bagi dirinya untuk menahan diri dari dosa dan maksiat. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, yukhbiru ta'ala an ilmihi tamil muhiti bi jamil asya jaliliha wa haqiriha صغيرها وكبيرها دقيقها ولطيفها ليحذر الناس علمه فيهم ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله حق الحياء ويتقوه حتى حق تقاه ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى وإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة وَيَعْلَمُ مَا تَنْتَوِ عَلَيْهِ خَبَايَ السُّدُورِ مِنْ ضَمَائِرِ وَالسَّرَائِرِ. Kata Imam Ibn Katsir, Allah dalam ayat ini mengabarkan tentang ilmunya yang maha sempurna, yang mencakup segala sesuatu, baik yang rinci ataupun yang kecil, yang kecil atau yang remeh, yang kecil ataupun yang besar, yang terlihat ataupun yang tersembunyi, agar manusia waspada tentang pengetahuan Allah terhadap mereka, lalu mereka merasa malu kepada Allah dengan sebesar-besar rasa malu, bertakwa dengan sebesar-besar ketakwaan, lalu mereka merasa diawasi oleh pengawasan zat yang mengetahui bahwa mereka, bahwa dia melihat mereka. Allah Azza wa Jalla tahu pengkhianatan mata sekalipun nampak secara zahir seperti amanah, tapi Allah tahu bahwa itu khianat. Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada-dada, dalam hati-hati dan jiwa-jiwa mereka. Ya. Berdasarkan hal itu, maka wajib bagi kita untuk meyakini sifat alim bagi Allah sebagai pengerem dari dosa dan maksiat. Kebanyakan nama Allah Al-Alim selalu diterangkan dalam konteks amalan, bahwa semua amalan diketahui oleh Allah, dan balasan. Untuk apa? Untuk menyadarkan hati. Untuk membuat hamba menjadi waspada. Tentang hal ini, berdasarkan hal itu, maka orang nanti termotivasi dan apa lawan dari motivasi terancam gitu. Kalau tahu Allah itu maha tahu, melihat apa yang kita lakukan, memotivasi kita untuk beramal soleh, walaupun dalam keadaan bersendirian.

0: Itu targhib namanya. Ada lagi tarhib merasa takut. Kalau Allah melihat kita, takut dari berbuat dosa dan maksiat. Di satu sisi, kita termotivasi untuk berbuat baik. Di sisi lain, kita takut terjerumus ke dalam dosa karena Allah melihat apa yang kita lakukan walaupun bersendirian. Ya. Inilah penjelasan sifat al-alim bagi Allah. Cukup sampai di sini. Nanti untuk yang akan datang kita membahas dua sifat Allah yang hampir semakna dengan alim, yaitu latif dan khabir. Untuk sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan jamaah, mohon tolong didoakan saudara kami, seorang ibu yang bernama Laura yang saat ini sedang kritis di rumah sakit. Allahul musta'an. La ba'sa tahur insyaallah, tahur insyaallah ya. Allahumma rabban nasi adhibil ba's isfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama asallallahu alazim rabbal arshil azim ayashfiha. Semoga Allah sembuhkan ya. Saya ditawari oleh bank syariah untuk nabung dengan hadiah kambing untuk kurban. Apakah bisa? Bisa, ngan dosa. Karena itu dikomitmenkan dari awal. Itu riba. Kullu qardin jahbil manfa fahuwa riba. Ya, semua pinjaman kita menabung di bank itu meminjamkan ke bank. Tapi ada manfaat berupa kambing. Kambingnya itu riba ya. Kalau di awal di katanya syariah. Syariah yang tidak syar'i itu. Jika suami sebagai kepala keluarga sudah berkurban satu ekor kambing untuk keluarganya, apa hukumnya bagi seorang istri yang juga ingin berkurban karena ada kelapangan rezeki? Boleh kalau istri itu punya uang sendiri. Baik penghasilan dagang, osop, atau warisan, atau kerja, punya uang sendiri. Ya. Terkena dengan hadis mangkana lahu sa'ah walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan rezeki untuk berkurban tapi dia tidak mau menyembelih kurban, jangan dekat tengah tempat sholat kami. Wanita itu punya, ya silakan ya. Anak-anak juga walaupun masih bersama-sama orang tua, belum menikah tapi sudah punya gaji penghasilan sendiri, silakan kurban sendiri ya. Semoga Ustaz dan para jamaah An-Nafi dimanapun dan dimanapun dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Amin. Izin bertanya, bagaimana hukumnya bila orang tua yang menamakan wadah atau tas yang diserut dengan nama Anu? Kutega bacanya. Oh, kanjut kundang. Apakah ini perkataan kotor dan berdosa mengatakan? Tidak, itu sudah lumrah ya. Sudah lumrah. Apakah ada di syariat Islam apabila istri yang menawarkan untuk berhubungan suami istri untuk berjima dahulu, maka sang istri berpahala besar dan menurut orang tua itu wajib dan ahli surga? Kalau wajib tidak, tapi ya pahalanya besar. Karena itu menyenangkan suami. Apapun yang bisa menyenangkan suami, lakukan. Termasuk salah satunya adalah mengajak berhubungan. Ya modusnya sih, modusnya menyenangkan suami. Padahal dia pengen. Suami senang apa tidak? Bukan senang lagi, bingit senang ya. Ajak tiap hari. bagaimana apabila saat berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Nah, antumnya didoakan. Hanya saya dan keluarga saya. Untungnya jadi keluarga saya begitu. Bagaimana apabila saat berdoa kita terkadang speechless? Atau enggak bisa berdoa? Apa ya? Diam gitu ya. Bukan berdoa. Susah untuk merangkai kata-kata. Kadang malah hanya bisa menangis. Ya bukan berdoa, nangis. Jadi berdoa hanya di dalam hati. Apakah yang demikian boleh atau mungkin itu akibat dosa-dosa kita? Makanya, hafalkan doa-doa dalam Al-Quran dan hadis. Apapun kebutuhan kita, kebutuhan dunia, akhirat, lahir batin, diri dan keluarga, itu ada contoh doanya dalam Quran dan hadis. Kita tinggal menghafalkan, jangan ngarang-ngarang sendiri. Apalagi tadi dikatakan enggak bisa ngarang. Tidak bisa merangkai kata. Lebih baik sudah hafalkan doa yang ada. Liciknya kita, saya sebut licik. Berdoa ingin banyak, ngapalinnya enggak mau, ya enggak? Sama dengan ujian ingin gede nilainya, tapi belajarnya tidak. Atau nol, meren, mau lulus. Jadi, hafalkan saja doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Apalagi sekarang ada buku kumpulan doa, doa apapun ada di sana, ya. Dengan hadisnya yang sahih atau kadang ayat. Itu lebih utama. Kalau hanya dalam hati gimana? Enggak bisa, enggak boleh. Bukankah Allah Maha mendengar? Iya, Allah tahu iya. Tapi ada tapinya. Berdoa adalah amalan lisan. Zikir, berdoa itu amalan lisan. Jadi harus ada gerakan lisan. Bukan amalan hati. Walaupun hati wajib menghayati apa yang dilisankan oleh bibir kita, oleh lisan kita. Jadi wajib menghayati, tapi ini merupakan amalan pokok bagi lisan. Makanya termasuk kesalahan dalam sholat. Syekh Mansur Hasan Salma menyatakan, tidak ada gerakan lisan ketika berdoa dalam sholat. Baca Fatihah balam hanya dalam hati. Ruku balam hanya dalam hati. Salah, karena apa? Doa dan zikir dalam sholat adalah amalan lisan. Maka wajib ada gerakan lisan diiringi dengan penghayatan hati. Adapun hanya hati saja tanpa ada gerakan lisan sama dengan tidak beramal. Karena itu amalan pokok bagi lisan kita. Jadi ketika berdoa, lisan kita gerakan. Ya, mengucapkan lafaz doa tersebut. Kalau tidak bisa merangkai kalimat, sudah hafalkan saja doa yang ada dalam Quran dan dalam hadis yang sahih. Apakah berhutang untuk kebutuhan pokok termasuk kurangnya tawakal? Tidak, boleh berhutang. Nabi SAW pernah berhutang? Pernah. Menggadaikan baju besinya ke orang Yahudi sampai wafat tidak tertebus. Ya. Untuk apa? Untuk nafkah istri. Kenapa beliau enggak minta ke sahabat? Anti minta. Kenapa enggak menggadaikan ke sahabat? Karena kalau menggadaikan ke sahabat, pasti sahabat enggak mau dibayar. Makanya diam-diam ke orang Yahudi. Mau orang Yahudi. Untuk menjaga muruahnya, wibawanya. Tapi hutang piutang boleh. Al-Quran membolehkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hai orang-orang beriman, kalau kamu saling utang piutang sampai pada waktu yang ditetapkan, tulis. Ini menunjukkan bolehnya utang piutang asal tidak ada riba. Yang tidak boleh berhutang untuk kebutuhan tersier. Beli HP gitu. Padahal HP yang ada masih bagus ya. Walaupun sudah setahun dua tahun, sudah baru setahun dua tahun. Udah setahun dua tahun udah jadul banget. Ada yang baru tuh 20 juta pinjam gitu. Nanti dicicil. Gak perlu, yang ada saja. Ini saya sudah jelek, ada sebelum pandemi saya beli tapi masih bagus. Gak jelek, bagus. 1,8 juta ya. Ada yang mau beli 3 juta, saya bilang boleh. Apakah doa yang berupa permintaan khusus kepada Allah dalam bahasa Indonesia yang dibaca setelah doa sujud boleh dilafadzkan atau dalam hati? Lafadzkan. Berdoa dengan bahasa Indonesia dalam sholat boleh. Berdasarkan hadis yang umum, falyakhtar minad du'ai a'jabahu. Silakan dia memilih doa yang paling dia sukai, baik isinya ataupun bahasanya. Maka dibolehkan dengan bahasa Indonesia asal itu doa tambahan, bukan doa pokok sujud. Kalau dalam doa pokok sujud jangan terbiarkan subhanarabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah yang maha tinggi. Itu enggak boleh. Itu harus dalam bahasa Arab. Doa tambahannya boleh. Dan ada gerakan lisan, tidak boleh hanya dalam hati. Boleh enggak kita mengikuti belajar terjemah Al-Qur'an metode tamyiz online? Saya enggak tahu gimana caranya itu. Ya, kalau ahlinya yang mengajarkan, boleh. Saya enggak tahu. Ini kan di grup dengan campur peserta, ya enggak boleh itu. Nanti orang senang nadanya, senang nyanyinya. Ya. Kenapa harus dinyanyikan? Biar menarik ta'eta, ya, biar menarik. Sebelum mengetahui kajian sunnah, saya belajar mengaji kepada seorang ustaz karena di tempat tersebut kekurangan pengajar. Setelah sering ke kajian ini, terus apa yang sebaiknya saya kerjakan? Ngaji terus ke sini, ya. Mencari lagi seorang guru yang pengajarnya seorang perempuan atau meneruskan. Cari perempuan. Ini laki-laki. Jangan. Ini akhwat yang nanya. Jangan bertanya. Jangan belajar tahsin kepada laki-laki. Ya, bahaya. Jadi fitnah. Apalagi belajar tahsin itu harus dilihat. Lidahnya, bibirnya, giginya harus dilihat. Makhraj itu harus benar. Cara pengucapannya. Itu harus dilihat oleh gurunya. Tidak hanya sekedar didengar, tapi dilihat benar salah. Kebayang nggak kalau muridnya akhwat, gurunya ikhwan? Coba lihat bibirnya, giginya, lidahnya. Gitu kan, itu berbahaya ya. Bisa-bisa semua akhwat sebelum belajar lipstick dulu. Cari guru perempuan. Tolong penjelasannya Pak Ustaz tentang Allah yang ada di mana-mana, padahal Allah ada di tempatnya, yaitu di arsy. Tahu, gini. Gak perlu dijelaskan, kan tahu. Karena ada salah satu Ustaz yang mengatakan kalau Allah tidak ada di mana-mana, tapi di arsy. Iya betul, kata Al-Quran, bukan kata Ustaz. Setidaknya 7 ayat dalam Al-Quran menyatakan begitu. Al-Rahmanu alal arsy istawa. Allah istiwa di atas ars. Huwalladzi khalaqas samawati wal ard. Wa ma bainahuma. Dalam ayat lain, fi sitatin thumma istawa 'alal ars. Allah yang menciptakan langit dan bumi, setelah itu Allah istiwa di atas ars. Banyak ayatnya ya. Di atas ars itu kan di atas langit. Di atas langit ada ars, di atas ars ada Allah. Amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit? Ketika seorang sahabat membebaskan budaknya, minta tolong kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana? Oleh Nabi dites. Ada seorang hamba sahaya, ditanya, Aina Allah, di mana Allah? Dia menjawab, Allahu fissama, Allah di atas langit. Wa man ana, aku siapa? Anta Rasulullah. Engkaulah Rasulullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia, karena dia adalah seorang mu'minah. Jadi hanya dites di mana Allah, di langit sudah. Ayat, hadis itu qat'i. Bukan kata ustaz, tapi kata Allah. Makanya ada satu kitab, Ijtima'ul Juyusil Islamiyah. Ala anna allaha istawa ala arsyihi. Ijtima' itu artinya berkumpulnya pasukan Islam yang menyatakan bahwa Allah ada di atas arsy. Yang dimaksud pasukan Islam adalah para ulama sejak zaman sahabat sampai ulama terkemudian, semuanya sepakat menyatakan Allah ada di atas arsy, ya. Nah, seperti itu lalu mengemukakan bantahan-bantahan kepada orang yang mengingkari hal ini. Seperti itu. Mereka menyatakan kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh arsy. Itu keliru, salah. Allah istiwa dengan makna bimakna ala ma yaliku bijalalihi wa kamalihi. Istiwanya Allah di atas arsy dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Kalau maknanya tidak layak berarti bukan itu maknanya. Oh, kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh arsy. Bukan begitu, mereka enggak butuh. Kalau Allah di atas arsy berarti bertumpuk. Salah. Kalau Allah berada di atas arsy, arsynya hancur jatuh, Allahnya jatuh. Keliru juga, ya. Itu dengan akal. Kalau Allah di atas arsy berarti arsynya lebih besar daripada Allah. Ini ngaco juga. Bukan itu maknanya, ya. Allah istiwa di atas arsy dengan istiwa yang dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanpa membutuhkan arsy, tanpa menempel di arsy, tanpa bermakna arsynya lebih besar daripada Allah. Awan itu ada di atas gunung. Apakah pasti awan itu menempel di gunung? Tidak. Pasti gunungnya lebih besar dari awan? Tidak, awan bisa menutupi bukan hanya kota, beberapa negara ditutupi oleh awan. Kalau musim dingin di Eropa, ya, coba terbang ke Eropa musim dingin. Posisi pesawat pasti di atas awan. Lihat ke bawah. Awan tebal banget menutup beberapa puluh negara di Eropa. Negara Eropa kan kecil-kecil, ya enggak? Nah, sama dengan Bandung Tasik gitu ya, dari satu negara ke negara lain kayak gitu tah. Jadi ngan ukur pakai mobil sudah berbatasan, pakai mobil lagi berbatasan. Kalau umpamanya bayangkan zaman baheula, setiap keluar negara harus mengajukan visa, harus tukar uang karena uangnya berbeda, liar kan? Liar orang Eropa oke baheula. Makanya sekarang mereka sepakat memberlakukan satu visa dan satu mata uang. Disebutnya Schengen. Jadi Schengen itu kumpulan negara-negara Eropa yang memberlakukan satu visa, satu mata uang. Mata uangnya euro. Jadi ketika sudah dapat visa dari satu negara yang tergabung ke dalam negara Schengen, kita bisa ke semua negara itu. Keluar aja visa dari Belanda, kita bisa ke Prancis, bisa ke Jerman, bisa ke mana-mana tanpa harus mengajukan visa lagi, tanpa harus nukar uang lagi. Euro semuanya. Kau bisa belok ke sana dari mana tadi? Oh, awan. Awan bisa lebih besar daripada gunung gitu ya. Jadi kalau Allah diistiwa di atas arsy dipahami nempel, otak mana yang dipakai? Tuh, awan juga di atas gunung tidak nempel ke gunung. Memang ada yang nempel, tapi tidak selalu, kan? Kalau Allah diistiwa di atas arsy berarti arsynya lebih besar, otak mana yang dipakai? Tuh, lihat awan jauh lebih besar daripada gunung, gitu ya. Kalau umpamanya Allah istiwa di atas arsy itu berarti Allah butuh arsy, otak apa yang dipakai? Awan tidak butuh gunung. Jadi tidak ada hubungannya. Nah, seperti itu. Mereka pakai akal, ternyata akalnya dangkal. Bertolak belakang dengan pemikiran orang yang akalnya dalam gitu. Bertolak belakang dengan realita ya. Terakhir. Bolehkah kita bertanya? Boleh, makanya ada tanya jawab. Bolehkah kita bertanya kalau Allah bisa melihat dan menjangkau sesuatu, tapi kenapa ada malaikat untuk melaksanakan semua tugas-tugas Allah? Kemudian kenapa Allah menciptakan manusia kalau hanya sebagai permainan saja bagi Allah? Astagfirullah. Istighfar dia. Tahu itu pernyataan terakhir salah. Allah tidak main-main menciptakan manusia, ya. Dan Al-Qur'an menyatakan afhasibtum anna khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menganggap bahwa kami menciptakan kalian itu main-main, iseng, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tidak main-main, serius loh. Dengan apa? Dengan tujuan yang sangat agung, yaitu mengaplikasikan tauhid dalam seluruh aspek kehidupan manusia, ya. Nah, kalau Allah Maha Melihat, Maha Kuasa, kenapa? Kenapa nih? Ada malaikat yang melaksanakan tugas-tugas Allah. Sehingga seolah-olah Allah tidak Maha Kuasa karena ada pembantu dari kalangan para malaikat. Ingat, malaikat bukan pembantu Allah. Dulu awal-awal kita ngaji, ya, sebaliknya, kalau Allah Maha Kuasa, kenapa dia menguasai seluruh alam jagat ini sendirian? Terbalik, kalau Allah Maha Kuasa, kenapa ada para malaikat? Ya, dua-duanya pakai akal, tapi sekali lagi, akalnya berbeda dengan akal para ulama. Ya. Ada banyak hikmah diciptakannya para malaikat yang melaksanakan apa? Melaksanakan tugas-tugas dari Allah. Ada yang tugasnya mengatur angin, hujan, tumbuh-tumbuhan, ada yang tugasnya umpamanya mencabut nyawa, ada yang tugasnya umpamanya macam-macam lah ya. Di alam kubur, di surga, di neraka, dan seterusnya. Itu kenapa? Itu ada hikmah yang luar biasa, ya. Dan itu dijelaskan di dalam kitab yang selalu kita bahas setiap hari Senin subuh, tapi lewat radio ya, di Masjid Umar bin Khattab, tentang hikmah penciptaan para malaikat. Kenapa? Ya, pertama nih. Allah ingin menunjukkan segala sesuatu terjadi karena ada sebab dan akibat. Tidaklah terjadi akibat kecuali karena ada sebab. Tapi baik sebab atau akibat, Allah Azza wa Jalla yang mentakdirkannya. Termasuk nih, di antara sama manusia, ada orang-orang terus yang dapat rezeki melalui orang lain. Para karyawan dapat rezeki dari bos-bosnya. Pembantu dari majikannya, ya, anak-anak istri dari suami-suaminya. Nah, sebenarnya itu sebab akibat. Dan itu lumrah, wajar, realistis, dan masuk akal. Begitu juga dengan adanya para malaikat. Kenapa seseorang itu mati? Salah satu sebabnya dicabut nyawanya oleh malaikat al-malakul maut. Salah satunya, ya. Kenapa umpama ini tumbuh-tumbuhan tumbuh subur sementara di sana tidak? Ini mah ditumbuhkan oleh malaikat atas perintah Allah Azza wa Jalla, yang itu mah tidak. Diperintahkannya untuk malah dimatikan. Seperti itu. Itu ada hubungan sebab akibat. Salah satu hikmahnya adanya para malaikat yang kita sadari di tengah-tengah kita, menjadikan kita ini tentram, tenang karena ada malaikat yang menjaga kita, ya. Termasuk waspada karena ada malaikat yang mencatat semua amal yang kita lakukan, termasuk apa yang dibisikkan dalam hati, kadang-kadang malaikat mencatatnya. Kadang-kadang tidak selalu. Kalau umpamanya bisikan dalam hati berupa niat untuk melakukan kebaikan, dicatat. Kalau niatnya buruk, tidak dicatat. Itu menenteramkan hati kita. Jadi banyak hikmah dari penciptaan para malaikat tersebut. Tapi enggak boleh diyakini malaikat pembantu Allah. Allah enggak butuh pembantu. Ya, malaikat punya kemampuan begini, begitu, bergerak begini, begitu juga diberi oleh Allah. Allah yang ngasih. kekuatan, kemampuan digerakkan juga oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bukan pembantu, karena mereka digerakkan dan diberikan kemampuan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pula. Bukan pembantu ya. Hanya salah satu di antara hikmahnya adalah menenteramkan kita, terus adanya hubungan sebab akibat dari satu kejadian ke kejadian yang lain, dan seterusnya. Ya, cukup ya. Sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal, dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah. Dengan dua nama Allah. Dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
1: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
6: Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang. Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya, ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi, Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di lauhil mahfud. Tidak hilang di lauhil mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi dua HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisabnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah. Kata Syekhul Islam Al-Taymi dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi urudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fukara ul muhajirin. Orang-orang fukara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. Ditolak dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu ya tidak dibukakan pintu. Kenapa orangnya tidak dihargai? Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita ya. Kita berusaha tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin ya. Maka ini hanyalah sementara, sebentar ya. Segera hilang ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab artinya dunu, artinya dekat. Ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru yang abadi yang tiada penghujungnya kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya bahkan terkadang supirnya lebih bahaya daripada daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sebentar kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
7: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Qur'an yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Qur'an surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustaz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman, ya. Agar iman bertambah adalah pertama belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifadz, menghafal, hafalkan. Dan memurajaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma, juz ketiga ke-29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah. Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah, ya. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian, bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian. Ada lagu dan musik? Ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustaz-ustaz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang diusup. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah, maka itu sangat laku, sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram, gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi, sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata, apakah dia mengalami itu gak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya, oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh gak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu, mungkin dia taubat sebelum matinya. Ke surga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi-khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak, beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti ustaz ini mencap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam. Dosa gak? Ya iya. Boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia taubat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah enggak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya. Ada yang begitu? Ada. Kita pernah bahas dalam kitab Tauhid ketika perang Uhud, nabi sampai berdarah.

0: kamu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung difonis, pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan yang ustadznya besar, ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya, gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang enggak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu ya.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Roja TV dan beberapa TV lain serta para netizen. Kembali kita berjumpa dalam kajian khusus muslimah. Tapi tak terlarang bagi muslim, khusus di hari Kamis kedua sore. Sebenarnya pengajian ini pengajian yang diselenggarakan oleh Radio Roja di Cileungsi, tapi tempatnya dipindah ke sini. Kita sedang membahas beberapa penyimpangan lisan yang banyak dilakukan terutama oleh akhwat. Pada pertemuan bulan lalu, sudah kita terangkan salah satu penyimpangan lisan adalah suka banyak mengeluh. Sekarang kita lanjut. Salah satu di antara penyimpangan lisan, kebanyakan akhwat, tapi ikhwan juga banyak, yaitu menyebarkan hoax. Berita bohong, berita palsu. Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan kepada kita nikmat lisan. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan bagi manusia dua mata, satu lisan, dan dua bibir? Anugerah wajib dijaga, wajib disyukuri. Cara mensyukurinya, gunakan untuk mengatakan yang baik. Kalau enggak, diamlah. Dan ini aplikasi iman. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan awliyasmat. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara yang baik atau diam. Jangan sampai omongan kita menyinggung orang lain. Ketika omongan menebarkan keburukan, iman tergerus. Nabi SAW menyatakan, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, man ya Rasulullah? Siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka mengganggu tetangga, tetangganya tidak merasa aman, termasuk gangguan lisan. Salah satu di antara penyimpangan lisan adalah menyebar hoax. Dengar satu berita, langsung di sebarkan lagi, belum tentu berita itu benar. Dan ini sesuatu yang Allah haramkan. Sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Inna Allah azza wa jalla harrama alaikum uquqal ummahat wa ba'dal banat wa man anwahat wa kariha lakum thalathan qila wa qal wa kathratu su'al wa idu'atul mal." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian beberapa perkara. Pertama, menyakiti hati ibu-ibu kalian. Kedua, menguburkan bayi wanita. Yang ketiga, waman anwahat. Manan itu selalu menghalangi, menolak, memberi kepada orang lain. Walaupun itu hak orang lain, zakat, infak, sedekah, ada hak fakir miskin dalam harta kita, kita enggak keluarkan. Wahat, tapi selalu minta hak orang lain, dia enggak kasih, hak dia selalu dituntut. Haram yang seperti itu. Dan Allah membenci kalian tiga hal. Pertama, qila wa qal. Ini menyebar hoax. Orang lain menyampaikan berita kepada kita, langsung kita katakan, kita sebarkan. Wa kathratu su'al, dan banyak bertanya. Wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Jadi qil wa qal adalah menyebar berita dengan tergesa-gesa tanpa tabayyun. Ini dosa besar. Pertama tadi diharamkan oleh Allah. Kedua dibenci. Innallaha yakrahu lakum thalathan. Allah benci kepada kalian dalam tiga hal. Salah satunya adalah menyebar hoax. Maka siapa orang yang menyebar hoax, dia langsung dituduh sebagai pendusta oleh Nabi SAW. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, beliau berkata, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaditha bikulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu disebut pendusta kalau dia menyebarkan semua yang dia dengar. Apa yang masuk ke telinga langsung keluar dari mulut tanpa tabayyun, disebut al-ajalah, tergesa-gesa, terburu-buru. Dan itu pengaruh setan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Al-Baihaqi menyatakan, "At-ta'anni minallahi wal 'ajala."

0: berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأن
1: Ikhwatul Iman, azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi. Adad khalqi. Waridha nafsi. Wazinata arshi. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح، اللهم بك أصبح.
3: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
6: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
5: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzaban. La yu'adzabana fil kabir. Bala innahuma fi kabir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَ بَعْضُكُمْ بَعْضُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya.
7: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

Armin Khotob, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dimanapun antum berada. Saat ini kami masih menunggu kehadiran Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala, dan masih menunggu dimulainya kajian di Masjid Umar bin Khattab. Kami informasikan bahwa insyaallah pada Jumat siang hari nanti di Masjid Umar bin Khattab akan diadakan sholat Jumat dan khutbah yang akan disampaikan oleh Imam dan Khatib Al-Ustadz Muhammad Ahyar LC Hafizahullahu Ta'ala. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, kami juga informasikan bahwa di sore hari nanti kajian bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala yang biasanya diselenggarakan di Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung setiap Jumat sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pada sore hari nanti kajian di Masjid Agung Al-Ukhuwah tidak dilaksanakan dikarenakan insyaallah Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala akan melaksanakan safari dakwah di kota Garut dan kota Tasikmalaya. Jadi insyaallah kajian pada Jumat sore akan dilaksanakan di Gedung Aula Ma'had Safira, Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Dan insyaallah antum semua para pendengar dan pemirsa dapat menyimak penjelasan kitab Qaulul Farid Fawaid ala Kitabi Tauhid bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala dalam tema hukum memakai jimat. Bisa antum simak di Radio Tarbiyah Sunnah dan Tarbiyah Sunnah Channel pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, ba'da maghrib kami juga akan menyiarkan secara langsung kajian Islam Ilmiah, pembahasan kitab Qasasul Anbiya bersama Ustadz Muhammad Hilman Al-Fiqi MA Hafizahullah dalam tema pembahasan Nabi Isa berdakwah sejak masih bayi. Kajian pada ba'da maghrib ini akan dilaksanakan sekali lagi di Masjid Umar bin Khattab selepas pelaksanaan sholat maghrib sampai dengan selesai. Bagi antum yang berdomisili di Batu Jajar dan sekitarnya, antum dapat menghadiri kajian langsung di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, kami haturkan terima kasih kepada para pendengar yang saat ini baru bergabung bersama Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Kami informasikan sekali lagi bahwa insya Allah beberapa saat ke depan kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam Ilmiah pembahasan kitab Al-Qaulul Mubin Fi Aqta'il Mursalin bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan tema agungnya sholat. Kami ulangi, dalam pembahasan tema agungnya sholat malam yang kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dan kajian ini merupakan kajian rutin yang disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah kepada para santri Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dan bagi antum juga yang berdomisili di daerah Batu Jajar dan sekitarnya, antum juga dapat menghadiri kajian setiap Jumat ba'da subuh bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah di Masjid Umar bin Khattab ini. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada, khusus untuk para ummahat atau muslimah,
kami juga menyampaikan bahwa insya Allah di Masjid

0: Umar bin Khattab akan dihadirkan atau akan menghadirkan kajian khusus muslimah dalam tema aroma yang menjerumuskan bersama Ustazah Arafah Ummu Fainan BAMA Hafizahullahu Ta'ala pada hari Sabtu tanggal 21 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau 9 Mei 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Baik ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah sudah berada di Masjid Umar bin Khattab. Untuk itu mari kita simak bersama kajian Islam ilmiah dalam tema agungnya salat malam. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
1: وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبَعَدْ. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Al-Quran Tarbiyah Sunnah Bandung, para musyrif, para asatidzah al-kiram, para jamaah sekalian, kita kembali berjumpa. Tema yang kita angkat sekarang adalah agungnya sholat malam. Kita sudah bahas keutamaan sholat sunat. Jangan diabaikan, jaga. Karena sholat sunat bisa menyelamatkan kita, dan meninggalkan sholat sunat bisa menyebabkan kita terazab. Kenapa meninggalkan, mengabaikan sholat sunat menyebabkan kita terazab? Karena meninggalkan sholat sunat sama dengan membiarkan sholat-sholat fardu kita ini tidak tertutupi, tidak terlengkapi. Yang pasti sholat fardu kita banyak kurangnya. Kurang khusyuk, ada yang kurang ikhlas, kurang mutaba'ah, kurang sesuai sunnah. Sebagian besar kaum muslimin kurang dari aspek pelaksanaan secara berjamaah, tidak di awal waktu. Kita aja, orang-orang yang hidup di lingkungan pondok pesantren yang selalu menjaga sholat lima waktu di awal, berjamaah di masjid bersama imam, ada kurangnya? Pasti ada. Minimal kurang khusyuk, bahkan tidak khusyuk, bukan kurang lagi. Kalau kurang hanya sedikit, ini banyak. Nah, itu terancam azab. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salat kita pasti banyak sahunnya. Salat kita mungkin ada tidak ikhlasnya. Terancam azab. Nah, kekurangan dalam salat fardu ini wajib ditutup. Ditambal. Dengan apa? Dengan sholat sunat. Amal yang pertama kali dihisab, inna awwala ma yuhasabu bil amdi yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama dihisab dari amal hamba adalah sholat. Kalau sempurna, maka baru dihisab amal lain. Kalau banyak kurangnya, Allah berfirman kepada para malaikat, hal li amdi min tatawu, apakah hambaku ini punya sholat-sholat sunat? Kalau ada, tambahkan. Untuk menambah kekurangan dari sholat fardu. Jadi lihat, kalau kita mengabaikan sholat sunat terancam azab, karena pasti sholat fardu kita banyak kurangnya. Maka jangan abaikan sholat sunnah. Kemarin beberapa pekan lalu kita sudah menjelaskan keutamaan sholat sunat rawatib. Nah, di antaranya ada sholat sunat yang lebih utama daripada sholat sunnah rawatib, yaitu qiyamul lail, tahajud. Keutamaan tahajud diterangkan dalam Quran dan hadis yang sahih oleh para sahabat, para ulama. Pertama, tahajud ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Walaupun perintahnya tidak sampai kepada wajib karena tidak ada ancaman azab bagi yang meninggalkannya. Di antara perintah itu pertama dalam surah Al-Isra 79. Allah menyatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di sebagian waktu malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Perintah fatahajjad bihi dengan fi'il amr. Tahajjada ya tahajjadu tahajjudan. Fahuwa mutahajjidun. Nah, fi'il amrnya tahajjad. Perintah wa minal laili fatahajjad. Jadi ini perintah pertama. Kedua, coba perhatikan surah Al-Insan 25-26. Allah menyatakan di dua ayat itu wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan sebutlah nama Allah setiap pagi dan petang. Wa minal laili fasjud lahu. Dan di sebagian malam sujudlah kamu kepadanya. Dan bertasbihlah kepadanya di sepanjang malam hari. Qiyamul lail itu artinya beribadah malam hari. Bisa sholat. Bisa selain sholat. Baca Al-Quran, zikir, tasbih, berdoa. Itu qiyamul lail. Tapi yang paling utama adalah sholat. Jadi berisi perintah wa minal laili fasjud lahu, di sebagian malam sujudlah kamu. Makna sujud adalah salat. Salat malam yaitu tahajud, perintah. Lihat lagi surah Qaf yang tadi dibaca oleh imam kita dalam salat. Surah Qaf yang ke ayat yang ke-40 wa minal laili fasabbihu wa adbarus sujud. Tapi ini di akhir surat, tidak terbaca oleh imam tadi ya. Hanya sebagian dari surah Qaf. Kata Allah wa minal laili fasabbihu wa adbarus sujud. Dan di sebagian malam hari bertasbihlah kamu dan di setiap sholat, di setiap selesai sholat. Dan ini maknanya sholat malam. Lihat lagi umpamai surah Tur 48-49 wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum minal lail fasabbihu wa adbara sujud. Kata Allah, dan bersabarlah kamu terhadap ketetapan Allah. Fa innaka bi'ayunina. Karena engkau berada dalam pengawasan mata kami. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Dan bertasbihlah engkau dengan memuji Allah ketika engkau berdiri salat. Wa minal laili fasabbihu. Dan di sebagian waktu malam bertasbihlah kamu. Maksud bertasbih di dalam sholat. Sholat dan bertasbih di dalamnya. Ini juga bernada perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi. Kita belum berbicara hadis. Masih ayat. Ayat-ayat tadi menjelaskan perintah Allah untuk sholat di malam hari tahajud. Jangan abaikan perintah Allah ini untuk kemaslahatan kita lahir batin dunia akhirat. Kedua, selain ayat-ayat yang memerintahkan, ada ayat-ayat yang berisi sanjungan pujian kepada orang hebat, orang beriman, orang bertakwa, ahli ibadah. Setiap kali Allah menjelaskan tentang orang beriman, tentang ahli surga, itu selalu ada penjelasan bahwa mereka ahli sholat malam. Umpamanya surah Adz-Dzariyat. Inna ashabal jannati, sesungguhnya orang-orang yang ahli surga, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Orang-orang ahli orang-orang bertakwa berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Nah, salah satu di antara cirinya kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka itu sedikit tidurnya di malam hari dan mereka selalu istighfar di penghujung malam. Di waktu dini hari, wa bil ashar hum yastaghfirun. Di ujung malam, di akhir malam mereka istighfar. Istighfar itu dalam sholat. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka sedikit sekali tidurnya di waktu malam, maknanya sholat malam. Bukan begadang nonton bola. Orang-orang kalau ada main bola piala dunia, piala Eropa, pasti malam hari ya, dini hari. Sebab di sana mainnya sore, di sini dini hari. Dipasang alarm. Siangnya tidur dulu. Siapkan si kopi dan cemilan 10-11. Untuk bangun dini hari. Untuk apa? Nonton bola. Untuk tahajud mah cuek. Padahal salah satu di antara ciri ahli surga, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Lihat juga Al-Quran surah As-Sajdah 16-17. Setelah menjelaskan orang-orang, ciri orang beriman, innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdihi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, terus tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka itu, rusuk mereka, lambung mereka, perut mereka itu jauh dari tempat tidur. Bukan tidur di kursi, di sofa, bukan. Tapi yad'una rabbahum khaufa wa ta'a. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut, penuh rasa harap. Di dalam sholatnya, sholat malam. Salah satu di antara ciri orang mukmin yang diterangkan dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tamam. Lambung mereka itu, perut mereka jauh dari tempat tidur karena sholat. Di dalam sholatnya berdoa. Doanya tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa orang yang terbangun di malam hari? Kita semua sering terbangun di malam hari. Lalu berzikir dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus alhamdulillah, subhanallah, wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma ighfirli dzunubi. Terus dia berdoa sekehendaknya. Dan dikala dia sholat, maka doanya tidak akan ditolak, dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jadikan momen tahajud sebagai momen untuk meminta sebanyak mungkin kepada Allah untuk diri kita, orang tua kita, keluarga kita, untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam salat, di dalam sujud. Setelah ketika sujud, baca subhana rabbiyal a'la dulu, jangan lupa itu doa pokok sujud. Setelah itu tambah dengan doa, doa apapun, panjangkan sujudnya. Maksud panjangan itu lama kan, bukan panjang ketika gak dapangnya, tiarap, bukan. Sujudnya tetap begitu tapi lama kan. Apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali, boleh sampai 10 kali. Terus berdoa, minta apapun. Karena itu maka sebuah hadis dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, bahwa Rasul SAW bersabda, "Idza jama'a Allahul awwalina wal akhirina yaumal qiyamah ja'a munadin fanada bisautin yasma'ul khalaiq." Saya'lamu ahlul jam'il yauma man aula bil karam thumma yarji'u fayunadi liyakumul ladhina kanastatajafa junubuhum fayakumuna wahum qalil. Kata Rasulullah SAW, ketika Allah mengumpulkan semua makhluk dari awal sampai akhir pada hari kiamat, dikumpulkan semua manusia, datanglah seseorang yang menyeru dengan suara yang terdengar oleh seluruh makhluk. Apa yang dia katakan? Hari ini semua yang berkumpul akan tahu siapa yang paling pantas dimuliakan. Kemudian dia berseru lagi sambil menyatakan, liyakumul ladhina kanat tatajafa junubuhum. Ndaklah orang yang dulu ketika di dunia perut lambung mereka jauh dari tempat tidur karena sholat malam. Siapa yang waktu di dunia memelihara sholat malam, silakan berdiri. Fayakumun wahum qalil. Maka berdirilah, tapi yang berdiri itu sedikit. Yang menjaga sholat malam itu ternyata sedikit. Dan ini salah satu di antara keutamaan orang-orang yang sholat malam di akhirat nanti. Sebelum dihisab di padang mahsyar, ada yang menyeru, siapa pada hari ini yang akan memperoleh kemuliaan yang paling pantas dimuliakan. Lalu dilanjutkan, siapa yang dahulu waktu di dunia perutnya jauh dari tempat tidur karena melakukan sholat. Berdiri, berdiri. Ternyata sedikit. Kita harus menjadi salah satu di antara yang sedikit itu. Karena apa? Karena akan dimuliakan. Lihat dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah menyatakan, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'imah yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbi wa rahmata rabbi. Mana sih yang lebih baik, orang yang tak ibadah atau orang yang sepanjang malam kunut? Amman huwa qanitun. Kunut itu dawamu ta'ah, terus melakukan ketaatan di malam hari, sajidan wa qa'imah, dengan cara sujud dan berdiri. Artinya sepanjang malam dia sholat. Kenapa dia sholat? Yahdharul akhirah wa yarju rahmatar rabbi. Karena takut sengsara di akhirat, takut celaka di akhirat, dan berharap terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan ceritakan bagaimana para ulama, para tulabul ilm sangat amat menjaga sholat malam. Karena apa? Orang yang menjaga sholat malam itu pasti merasakan sesuatu. Dan itu yang memotivasi, apalagi para penghafal Quran. Para penghafal Quran itu harus wajib menjaga hafalannya. Dan momen yang paling pas untuk memelihara, menjaga hafalan dalam sholat. Kalau dalam sholat fardu susah. Gak bisa semau kita. Kita jadi imam gak bisa sepanjang yang kita inginkan. Apalagi jadi makmum. Satu-satunya momen sholat yang bebas selama apapun kita sholat hanya tahajud. Kita sendirian. Beres Fatihah, baca surah yang sudah kita hafal. Di murojaah, diulang, dijaga tiap malam. Nambah satu surat baru yang dihafal, ingin segera dibaca di dalam sholat malam. Orang yang memurojaah, mengulang-ulang bacaan sholat, bacaan Quran yang dia hafal, apalagi kalau faham artinya, itu bikin hatinya adem, tenang, tentram. Ada yang disebut dengan sakinah, ketentraman jiwa. Apalagi dibaca dalam sholat, nikmatnya itu luar biasa, bikin ketagihan. Dan kalau orang sudah merasakan kenikmatan dalam sholat malam, ingin segera malam lagi. Malam hari saat yang ditunggu-tunggu oleh para ulama. Karena di malam hari itulah mereka memperoleh ketenangan batin, ketenangan jiwa di dalam sholatnya. Maka amat sangat selalu ditunggu. Dan kalau hafalannya banyak, itu gak cukup. Satu jam, satu setengah jam di dalam memelihara hafalannya, karena surat yang dibaca panjang. Mungkin surah yang tadi dibaca, surah Qaf, satu rakaat. Sudah dicanangkan nih, umpamanya 8 rakaat ini mau membaca surah Qaf ayat kelima, surah ke-50. Rakaat kedua Adz-Dzariyat. Rakaat ketiganya Tur. Rakaat keempatnya Al-Qamar. Rakaat kelimanya Ar-Rahman. Rakaat keenamnya Al-Waqi'ah. Rakaat ketujuhnya Al-Hadid. Terus rakaat yang ke-8-nya, berarti ke-58-nya. Surah apa 58 itu? Al-Hasyr. Al-Hasyr atau Al-Mujadilah? Mujadilah. 8 rakaat. Bisa 2 jam itu teh. Terus kalau malam, kalau berdirinya lama begitu, sujudnya ini yang paling utama untuk berdoa kepada Allah. Minta apapun, sujudnya akan lama juga. Dari sana kalau 2 jam membutuhkan fisik yang kuat. Kalau enggak kuat, gempor ini lutut, cangkel, pegel. Saya harus olahraga. Lalu dia meniatkan olahraga itu untuk menopang agar bisa lama tahajudnya. Kalau enggak olahraga, badan enggak kuat untuk berdiri 2 jam dalam sholat. Karena itu, maka niat dia olahraga menopang ibadah, bisa bernilai ibadah olahraganya. Karena mengerjakan yang mubah dalam rangka menopang ibadah. maka kuat mentalnya, batinnya, kuat juga fisiknya. Ayat dalam surah Az-Zumar ayat 9 ini Ibnu Umar menyatakan, wallahi demi Allah, ini ayat turun tentang Uthman. Uthman itu kalau sholat malam cuma serakaat saja, tidak 11. Tapi sejak ba'da Isya beliau langsung sholat malam, setelah Al-Fatihah membaca seluruh surat dari mulai Al-Baqarah sampai An-Nas. Semua semalaman tamat karena beliau hafal Al-Quran. Hanya satu rakaat. Tiap malam begitu sampai turun ini. Amman huwa qanitun ana'al lail sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Ini Uthman, tentang Uthman bin Affan. Dan ini sanjungan pujian. Lihat lagi Al-Quran surah Ali Imran 113. Laisu sawa'a min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatsluna ayatillah ana'al lail wahum yasjudun. Tidaklah sama di kalangan para ahli kitab. Di kalangan ahli kitab ada satu umat yang berdiri tegak ibadah. Mereka membaca ayat-ayat Allah di sepanjang malam. Mereka kemudian sujud. Ini sanjungan. Lihat lagi surah Al-Furqan ketika Allah menjelaskan karakter ibadur rahman. Wa ibadur rahmanul ladhina yamshuna alal ardi hauna. Nah, salah satu di antara ciri ibadur rahman adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Mereka itu orang-orang yang menghabiskan malam-malam mereka kepada Allah dengan sujud dan berdiri, sholat malam. Dan itu karakteristik para sahabat yang oleh Allah dipuji. Sebagaimana dalam surah Al-Fath ayat terakhir, ayat yang ke-29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang menyertainya, yaitu para sahabat, keras kepada orang kafir, tapi saling berkasih sayang dengan sama muslim. Lalu apa kata Allah? Tarahum rukaan sujjada. Engkau lihat mereka itu rukaan sujjada. Malam hari, ruku sujud. Allah tidak mengatakan tarahum raki'ina sajidina, tapi dengan sigat mubalaghah rukaan sujjada. Sigat mubalaghah itu bersungguh-sungguh. Ruku sujudnya itu terus menerus malam hari, dan kualitas dari ruku sujudnya itu hebat luar biasa. Dan Allah tahu niat mereka apa. Yabdaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka hanya mengharapkan karunia dan keriduan Allah. Bukan ingin dunia dengan tahajudnya itu. Sampai simahum fi wujuhi min asri sujud, tanda-tanda mereka nampak pada wajah dari bekas sujud mereka. Bekas sujud itu kelihatan dari wajahnya. Bukan berarti tanda hitam di keningnya, bukan. Itu ciri-ciri fisik saja. Tapi yang dimaksud simahum fi wujuhi min athari sujud itu akhlaknya mulia, perilakunya bagus. Tingkah lakunya, perbuatannya itu sangat menyenangkan semua orang. Tidak menyakiti dengan lisan atau perbuatan. Itu karakteristik para sahabat, dan itu lahir dari apa? Dari banyaknya ruku dan sujud di malam hari, dari tahajud. Sampai dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Lihat lagi surah Ali Imran ayat 17 tentang karakter orang-orang mukmin ahli surga. Kata Allah, as-sabirina was-sadiqin wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat, orang-orang yang infak, dan orang-orang yang selalu minta ampunan di penghujung malam, di akhir malam. Maksudnya meminta ampunannya itu di dalam sholat mereka, dalam tahajud mereka. Itu ayat-ayat yang berisi sanjungan pujian kepada orang-orang yang menegakkan sholat malam. Dan banyak lagi yang lainnya. Inilah pujian Allah kepada orang-orang yang rajin bangun di malam hari untuk tahajud. Makanya ini yang menyebabkan kenapa Nabi SAW memakruhkan tidur sebelum isya dan berbincang-bincang ba'da isya. Supaya apa? Supaya segera tidur dan tidurnya cukup. Begitu tidur cukup, malam hari bangun setengah tiga, jam tiga sudah fresh. Akhirnya fisiknya juga mentalnya atau batinnya siap untuk sholat dua jam. Atau minimalnya satu setengah jam. Kalau pas bangun setengah empat, Allah kesiangan. Wah guragiru atau etate. Wah gak puas hati. Sebab apa? Sebab dijamin gak akan bisa baca panjang-panjang. Kadang-kadang, wah ini gak sempat berdoa. Oleh bacaan saja sudah habis waktu. Kalau hanya sejam nih, gak akan sempat berdoa panjang dalam sujud tuh. Bisa kecewa itu. Atau umpamanya begadang setelah sholat isya tidak langsung tidur. Melek terus sampai jam 10, jam setengah 11 baru ngantuk baru tidur jam 11. Pas bangun jam 3 hanya 4 jam tubuh masih nagih istirahat. 4 jam tidur gak cukup untuk memiliki stamina yang fit untuk ibadah. Bangun tapi masih berat. Fisiknya masih menuntut tambahan istirahat. Dipaksa-paksa, tubuh gak akan kuat. Masih ngantuk, kemudian dipaksa ibadah. Fisiknya tidak menunjang. Mentalnya tidak mendukung. Akhirnya tidak ternikmati sholatnya. Tapi kalau upaya ba'da isya jam 8 tidur, blok. Bangun. Jam 3, berarti berapa jam? 7 jam itu. Ditunjang dengan kailulah atau tidur di siang harinya 1 jam, 2 jam. Wah itu wareg, wareg itu puas dengan istirahat. Pas malam bangun, supaya fresh, seger gitu, coba mandi. Dingin, ya iyalah dingin, tapi seger ke badan. Nah, kalau badan seger, istirahat cukup, fisiknya fit ketika melakukan ibadah, hafalan banyak, penghayatan mendalam, sudah nikmat itu sholat malamnya. Kalau nikmat dia merasakan kepuasan batin, kelezatan rohania, ketenangan, ketentraman, bisa ketagihan. Maka malam hari akan menjadi saat yang ditunggu-tunggu oleh orang seperti itu. Adapun hadis yang menerangkan keutamaan sholat malam jauh lebih banyak. Karena hadis itu ada jutaan. Kalau Al-Quran kan cuma 6.000 sekian ayat. Kalau hadis bisa jutaan. Nah termasuk hadis tentang keutamaan malam banyak. Ratusan mungkin bahkan ribuan yang menerangkan tentang sholat malam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah ba'da shalatil mafruḍah shalatul lail. Seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Imam Bukhari pun menjelaskan, meriwayatkan hadis ini dalam bab keutamaan salat malam. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan tentang kisah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa dia berkata, bercerita kepada Hafsah. Hafsah itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara dari Ibnu Umar. Dia bermimpi. Di dalam mimpinya itu ada dua malaikat yang membawaku ke neraka. Ternyata neraka itu berupa sumur yang dibangun dari batu-batu dan memiliki dua tanduk. Di dalamnya ada orang-orang yang aku kenal. Kata Ibnu Umar tuh. Tidak disebutkan karena ahli neraka. Orangnya mungkin masih hidup. Dikenal oleh dia. Lalu aku berkata, aku berlindung kepada Allah dari neraka. A'udzu billahi minan nar. Kemudian kata Ibnu Umar, ada malaikat lain yang menemuiku selalu berkata, la takhaf, jangan takut. Lalu diceritakan ini kepada Hafsah. Hafsah itu saudaranya. Hafsah menceritakan mimpi Ibnu Umar ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik orang Abdullah bin Umar seandainya dia ini salat malam. Sayangnya jarang salat malam Ibnu Umar. Apa yang terjadi diberitakan oleh Hafsah kepada Ibnu Umar, sebaik-baik orang engkau, sesoleh orang, sayang engkau tidak salat malam. Lalu disebutkan laukan yusalli minal lail, seandainya salat malam itu orang terbaik. Mendengar itu terkejut Ibnu Umar, maka sejak saat itu dia tidak pernah melewatkan malam kecuali selalu melakukan salat malam. Dari sana dia tidak pernah meninggalkan sholat malam lagi. Adapun orang yang kebablasan sampai dia tidak bangun kecuali saat azan subuh, maka orang itu terikat dengan ikatan setan, kemudian di telinganya dikencingi oleh setan sehingga tidak terdengar aja. Alarm mungkin dipasang. Bangun, kemudian pareuman tidur lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam thalatha uqad yadribu kulla uqdah alayka lailun tawil farqud fa in istayqadha fa dhakara Allah intahalat uqdah fa in tawaddaa intahalat uqdah fa in shalla intahala uqdah fa asbaha nashitan taiban nafs wa illa asbaha khabithan nafs kaslan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setan mengikat di tengkuknya di pangkal kepala seseorang dari kalian saat dia tidur dengan tiga ikatan. Masing-masing ikatan itu setan memanterai. Nah, jampe-jampe, apa yang dia lakukan? Malammu panjang, tidurlah yang nyenyak. Jadi setiap ikatan tenang, tidur yang nyenyak, malammu masih panjang, tenang, jangan mau diikat dengan tiga ikatan. Setiap ikatan diomongin begitu, seolah-olah itu mantra setan untuk membuat orang terlelap. Apabila dia bangun lalu berzikir kepada Allah, begitu bangun baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Baca tuh surah terakhir dari ayat terakhir dari surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ayat 190. Terus sampai terakhir ayat 200. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir itu. Kalau dia bangun zikir maka putus ikatan yang pertama. Ada dua lagi ikatan. Kalau dia terus berwudu maka putus ikatan yang kedua. Kalau dia terus sholat putus ikatan yang ketiga. Setan itu akan lari terkencing-kencing sambil berkata inni akhafullah, aku pun takut kepada Allah. Dan di pagi harinya dia akan semangat dan jiwanya itu benar-benar kondisinya enak baik dan dia mengisi hari-hari tersebut dengan penuh semangat ibadah dan amal soleh. Kalau sebaliknya umpamanya begitu tidur diikat kemudian dia tidak bangun apalagi tidak sholat. Tidak sholat, maka besoknya dia jiwanya akan resah, gelisah, buruk perasaannya dan dia malas di hari itu. Ya, jadi kita melihat bahwa orang-orang yang melakukan sholat malam, dia orang yang sudah mampu membebaskan diri dari belenggu setan. Bayangkan kalau orang bangun tidak sholat, terus bikin cikopi, itu dalam sehari itu tiga ikatan setan itu belum lepas dari dirinya. Karena itulah ternyata sholat malam bisa menjadikan kehidupan kita di besok harinya menjadi hari yang sangat baik. Dia semangat untuk ibadah, semangat untuk amal soleh, semangat untuk melakukan kebaikan dan terbebas dari kendali syaitan laknatullahi alaih. Karena itu jangan abaikan sholat malam. Bangunlah pada malam hari, jam setengah tiga, jam tiga, ya. Mandi dulu, biar mandi tidak wajib. Tapi biar fresh, biar seger. Dan setelah isya segera tidur. Biar istirahat tidur malam kita cukup. Dan siang harinya usahakan untuk tidur. Kailulah sejam, dua jam. Untuk menopang cukupnya saat istirahat kita bagi tubuh. Sehingga malam hari ketika bangun itu dalam kondisi fresh. Dalam kondisi bagus ya. Sehingga bisa menjaga sholat malam. Nah nanti Jumat depan kita akan menceritakan hubungan antara penuntut ilmu dengan sholat malam. Pengaruh sholat malam bagi para penuntut ilmu, bagi para ulama zaman bala bagaimana, nanti kita akan ceritakan. Untuk sekarang cukup sampai di sini aja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab. Ya. Cung, siapa yang mau bertanya? Mana mic? Sok.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama ana Revan dari Kopok. Afwan Ustaz, izin bertanya, sholat sunnah apa aja yang boleh berjamaah dan yang tidak boleh berjamaah?
1: Apa-apa?
2: Sholat sunnah apa saja yang boleh berjamaah dan tidak boleh berjamaah? Syukran.
1: Baik. Sholat sunnah yang boleh berjamaah, bahkan baik. Pertama, qiyamul Ramadan. Kita menyebutnya apa? Tarawih. Itu lebih baik berjamaah di masjid. Man qama Ramadana ma'al imam hatta yansarifa. Siapa orang yang melakukan qiyamul Ramadan bersama imam di masjid sampai selesai, dicatat bagi dia sholat semalam penuh. Boleh sendirian? Boleh. Ada pahala? Ada pahala. Tapi tidak segede berjamaah di masjid. Jadi kalau taraweh, berjamaahlah di masjid. Kedua, tahajud. Boleh? Boleh. Ada pernah dilakukan oleh Nabi SAW? Ada. Baik Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan saudara sepupunya. Ada bibinya yang menjadi istri Nabi SAW. Lalu Ibnu Abbas nginep malam hari, Nabi SAW bangun sholat. Ibnu Abbas juga ikut dan berdiri sebelah kirinya. Fa akhadha bi ra'si wa aqamani an yamini. Lalu beliau memegang kepalaku lalu menggeser aku sebelah kanan. Lalu sholat. Ada sahabat lain juga ikut sholat malam. Di rakaat pertama Nabi SAW membaca surah Al-Baqarah. Sahabat ini bergumam dalam hatinya, ayat ke-100 pasti beliau ruku gitu. Tenang, kalau 100 ayat masih bisa dihandle. Ternyata setelah 100 ayat terus lanjut. Dia berbisik dalam hati, setelah beres surah Al-Baqarah pasti ruku. Setelah surah Al-Baqarah lanjut ke An-Nisa, lanjut ke Ali Imran. 3 surat terpanjang, 1 rokat. Sampai dia ada itikad atau keinginan buruk dalam hatinya. Yaitu apa? Saya tinggalkan aja Nabi sholat sendirian. Mufarokoh gitu. Mau ditinggal aja Nabi sholat sendirian gitu tuh. Itu berjamaah. Boleh? Boleh. Nabi sholat pernah. Cuma para ulama menganjurkan pertama jangan diagendakan dan dirutinkan. Seandainya sholat berjamaah tahajud baik, pasti Nabi SAW sudah mengumumkan dan mengajak para sahabat untuk tahajud berjamaah di masjid. Tapi tidak, tapi beliau membiarkan orang bermakmum di belakang beliau ketika tahajud. Boleh? Boleh. Tapi sekali lagi jangan diagendakan. Yuk nanti malam kita tahajud bareng, apalagi setiap malam. Karena Nabi dan para sahabat tidak melakukannya, ya. Fa inna khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengagendakan salat tahajud berjamaah setiap malam, sudah kita pun jangan. Kalau sekali-sekali ya boleh. Ya sebagaimana beliau melakukannya. Adapun salat-salat sunat yang lain, beliau tidak pernah mengagendakan atau melakukan sholat sunnah berjamaah. Seperti rawatib, seperti tahiyatul masjid. 10 orang nih masuk ke masjid bareng-bareng, yuk berjamaah tahiyatul masjid. Enggak. Seperti sholat syukrul wudhu, kita sudah wudhu bareng 10 orang, yuk syukrul wudhu berjamaah. Enggak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka tetaplah sholat sendiri-sendiri sebagaimana Nabi dan para sahabatnya melakukan hal itu sendiri-sendiri, ya. Adapun sholat gerhana, sholat jenazah, sholat id, maka itu wajib, bukan sholat sunnah. Berdasarkan pendapat yang lebih rajih, itu sholat-sholat wajib. Gerhana wajib. Menurut pendapat yang lebih rajih, ikhtilaf para ulama, tapi yang lebih kuat, jumhur ulama menyatakan wajib. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Demikian juga sholat id, baik idul fitri ataupun idul adha, pendapat yang lebih kuat adalah wajib. Walaupun ada yang menyatakan itu sunnah, ya, tapi itu lebih kuat yang wajib dan itu dilakukan berjamaah. Wallahu a'lam. Cung lagi belakangnya itu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
3: Nama Ana Arfan dari Cibiru. Saat Afwan izin bertanya, apakah boleh disuntik saat sedang sakit?
1: Dan disuntik?
3: Saat sedang sakit.
1: Disuntik?
3: Dalam keadaan berpuasa.
1: Ketika saum, apakah disuntik membatalkan atau tidak gitu ya? Taib barakallahu fiik. Yang membatalkan saum adalah makan, minum, dan berhubungan suami istri atau yang menggantikan fungsi makan dan fungsi minum. Walaupun tidak masuk ke rongga mulut, seperti umpamanya di infus. Dan cairan yang dimasukkan sari-sari makanan. Walaupun tidak makan, kalau di infus tidak lapar, tidak haus, tidak lemas. Batal, karena menggantikan fungsi makan. Atau contoh transfusi darah. Kita umpama kekurangan darah lalu ditransfusi, dimasukkan darah ke tubuh kita. Darah itu adalah intisari makanan. Maka orang yang transfusi batal. Maksudnya ditambahkan darah ke tubuhnya, ya. Atau umpamanya disuntik, yang disuntikan itu suplemen makanan, vitamin. Sebelum disuntik, lapar, haus, lemes. Setelah disuntik, jadi jag-jag. Jadi kuat, hilang lapar, maka batal. Karena apa? Karena itu semua menggantikan fungsi makan. Adapun kalau ketika disuntik, yang disuntikan itu bukan sari makanan. Tidak berpengaruh terhadap lapar haus. Sebelum disuntik lapar haus, setelah disuntik tetap bahkan lebih lapar karena menahan sakit umpamanya. Dan yang disuntikannya obat. Dan obat ini bukan suplemen, bukan intisari makanan, bukan pengganti fungsi makan. Hanya obat. Dan tidak berpengaruh kepada lapar dan haus. Tetap lapar haus. Maka tidak batal. Umpamanya sakit, ke dokter, kata dokter disuntik ya. Tanya dulu dok, apa yang disuntikan? Ini obat, bukan suplemen makanan, biar sembuh aja, maka boleh. Tapi kalau kata dokter ini suplemen biar jag-jag, enggak boleh. Karena menggantikan fungsi makan walaupun tidak ditelan, tidak melalui mulut, tapi fungsi makan itu tergantikan dengan obat, maka tidak boleh. Jadi kalau yang disuntikannya obat yang bukan pengganti fungsi makan, tidak membatalkan. Karena disuntik tidak termasuk jenis makan atau minum. Tidak. Selama yang disuntikan bukan sari makan. Contoh umpamanya kita sakit gigi, kata dokter harus dicabut. Sebelum dicabut diapain dulu? Suntik baal. Sakit apa tidak? Bingit sakitnya. Dicabutnya enggak begitu sakit karena sudah baal. Tapi ketika disuntiknya jos, bukan sekali dua kali loh. Di sini sekeliling gusi dari tempat gigi yang akan dicabut. Jos di sini, jos di sono, di dalamnya sampai tipe perket, tipe bergege kita menahan sakit ketika ditusuknya. Bayangkan gusi ditusuk. Yang dimasukkan obat baal, bukan makanan, bukan minuman. Batal enggak? Enggak batal. Nah setelah disuntik beberapa

0: Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz Abu Haidar Asundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga. Kami haturkan terima kasih atas kebersamaan antum semua pada pagi hari ini, dan semoga kebersamaan kita dalam menyimak kajian di pagi hari ini menjadi amal soleh untuk kita semua. Kami informasikan berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia guru kita bersama dan salah seorang pendakwa Islam dan muasis pesantren Al-Furqan Al-Islami Gresik, yaitu Al-Ustadz Al-Fadil Aunur Rafiq bin Gufron rahimahullahu ta'ala, pada hari Jumat dini hari di 21 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau 8 Mei 2026. Kita doakan semoga beliau diampuni segala kehilafannya dan diterima segala amal solehnya, dan tentunya diberikan balasan syurga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan khotiman azani Allah wa iyyakum, kami informasikan bahwa kajian rutin di Masjid Al-Uhwah Bandung pada sore hari nanti tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Ustadz Abu Haidar Asundawi hafizahullahu ta'ala akan safar di Jumat sore nanti, dan kajian akan dilaksanakan di Mahad Safira, di Gedung Aula Mahad Safira, dalam pembahasan tema hukum memakai jimat pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Bagi antum yang akan menyimak kajian tersebut dapat menyimak di Tarbiyah Sunnah Channel dan Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Dan kami informasikan juga kepada para jamaah atau para pendengar yang berdomisili di Batu Jajar dan sekitarnya, antum dapat menghadiri langsung kajian Islam Ilmiah pembahasan kitab Qasasul Anbiya bersama Ustadz Muhammad Hilman Al-Fiqi MA Hafizahullah di Masjid Umar bin Khattab ba'da Maghrib pada hari Jumat malam nanti di ba'da Maghrib, dalam pembahasan tema Nabi Isa berdakwah sejak masih bayi. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, kami informasikan juga bahwa di Sabtu pagi akan hadir kajian khusus muslimah bersama Ustazah Arafah Ummu Fainan BAMA hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan tema aroma yang menjerumuskan. Insyaallah dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dan juga di Sabtu malam, ba'da Maghrib sampai dengan selesai, akan hadir kajian Islam Ilmiah, pembahasan tafsir surat Ash-Shafat ayat 102 sampai dengan selesai, atau kami ulangi tafsir surat As-Saffat ayat 102 dan seterusnya dalam pembahasan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja MA hafizahullahu taala pada Sabtu malam 22 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau 9 Mei 2026 ba'da Maghrib sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Agung Al-Uhwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, demikian informasi-informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi antum dan keluarga, dan semoga kita semua dapat menghadiri majelis-majelis ilmu yang merupakan taman surga yang Allah tebar di muka bumi. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf dan seluruh kerabat kerja di Masjid Umar bin Khattab, juga Gedung Tarbiyah Sunnah Media, Desa Selaco, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten

0: Kabupaten Bandung Barat. Mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Tim, tong kamamananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin ardhuha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaaha bi-aydin wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a," maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, Ya Allah, ya Rabbi, wajadtu hamala. Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtu hamala." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asharata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan. Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin, bakhin." Kata sahabat ini, bakhin, bakhin. Bakhin, bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan